orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jaku tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai ukai dekat ngangau kurang ti lurus tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuh Jesus nusui utainya ngaga sidok. Dia siku pemesai orang Judah datai ngaga ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti induk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya deka hidup. Jesus angkat nitiak ya lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyo. Bisik siku induk ti bergetah dalam pengelamak 12 tahun datai nunda udi Jesus serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang lalu medak induknya lalu koyo anak takut anak pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Kalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau ranti mayuah begau nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuah luk tawak ke ia. Serta orang mayuah udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia menggai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu inja Kristus, puji Kristus Tuan kita. Dalam nama lapai ala anak, ala roh kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngaga 26, pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang Judah ti udah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 ngaga 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda dari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda de persetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayunya menyok nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu balau kumpul cukai suah tak senekok takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah balau kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi laba orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa laba sidak suah nipu takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tibalat dipegedi kurang. Tang tajak pihak kita medak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita medak terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mati utai ti nyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya
mensio ndang ulih berubah masa mana, namo sida diberi peluang. Mayuh bala kitai namo meda orangnya jai dalam perangai, kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kitai baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya, serta nitiah ke Tuhan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak diudah dulu ritu mai penglikun ngau pengayo ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ia nyak penghidup meruan, ia nyak penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuhan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai urab dosa dalam runding urab judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala urab presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rairah tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai ngepengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke, tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew Mpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus Mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, balau rajudah, urab dosa, Jesus ngamat kejaku ia, dimadah, aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus. Tang orang tiba dosa. Aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus. Tang orang tiba dosa. Kita berarti kemenyadi, Tuhan Jesus tidak peduli kekutuk balau rajudah. Laban ia nemu tugas yang pun ia nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuhan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuhan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tinggerai ke Indu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tinggangkat kena Indu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju, ngau gaya pengarap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kenisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai ura judah. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan ura judah. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu, meh orang tiba balat bergedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenok semua jalai bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau tidak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tuju ya, tidak datang agak Tuhan Jesus.
Kita oleh berat

tang ta jok pio laban ar talo na pengrindu ia nyawet pemintok kita. Jadi boindu ti sakit getah tadi ia datai dari belakang Tuhan Jesus meragau dan selit beraban balong mayu serta negu puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tau dikumbai kita baka superstition. Laban ia Arab keputing baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah baka utai kesuala kerja balau orang Kristian keliak. Tinggi gak pengerai ariti negu, rangkah tulang, toko gari balau ratuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition ari pengarap. Tam nyadi kita medok amat tuju pemesai tadi ndak betul lalu pengarap induk tupan apin cukup terketulin tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ia yang ngerja utai ke depintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua kita datai ngaga ia dulu. Lagudahnya, ia boleh ngadu ketujuh setelah nambah ke pengharap kita. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balau peninga sama dia jenuh. Serta lalu bersampai ngu aku, agak latar lo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala, di pengering semua orang timangai ke pengharap sida atas Nuan. Dalam pengasih Nuan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerja utai mana nanti ndak ada tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kepesan Nuan, kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ianya nak kita mendengar ke lalau pergi 2 bulan dengan Bishop Erasmus Penjingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar ke Tungkat Semangat sepeda ngujung ke Penggerak Pagi YFM.

bisnis di dunia. Semua bisnis 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua bela kita bela peninga. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai semua bela peninga megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ketu aram kita sampai ya. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat. Program tunggak semangat tu Tuhan awak kena jadi ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita tang aku meri terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami tuk bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tungkat semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nual alai kita dia tu. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristusnya mengkango kita. Bah nama utek terkumai aroma Kristusnya bala peninga. Aroma Kristusnya terkumai bau tik manah. Bau tik nyari keberkat. Bau tik narit. Bau tik merik kesaksian tik cukup badas. Ngagai tiap ikut orang tik ninga. Tiap ikut orang tik medak. Ulah perangai penghidup kita. Bak kalik tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelaka jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkunci ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuhya ti bebau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Nami ke semua nemiah Allah Taala cukup disikap. Ngereja genap ikut macam pengawak di badas. Bah pratikal tu bala peninga. Leka jakut di tu madah awak ke genap ikut kita. Ya ti nemiah Allah Taala. Ya ti Arab ke Tuhan. Nyikap diri empu. Ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas. Pengawak ti badas. Pengawak ti mantuk. Pengawak ti nulung. Pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti dekumai nyadi aroma Kristus artinya ia ti merik pangkak ti badas bau ti badas impak ti badas ngagai penghidup orang bukai orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah nadagi ia ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah dulu diayan ke kita ia keterubah ya dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya altar ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini kak ngemainya ngagai nul bukai dah sunya alai menjadi dalam Tuhan altar ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai keterempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai dien lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak mayanya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan my aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki balana
lalu tiap ikut bala kita ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti kajakunya awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita nemu siapa orang tidak dikarap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama. Ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik. Bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus. Nang bepun. Bak ruang bilik nuan. Ruang bilik tik badas. Ngayan ke aroma Kristus. Ya dekat ngelekai. Ngagai nul bukai. Kenama dua dini no aroma Kristus. Tukak diayan. Ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi. Lebuah kita bak ruang bilik kita. Udah ngasai ke pemanah Tuhan. Udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu megak. Nak kebetulan gak. Gawai tu 31. Ianya 31 hari bulan hari Minggu ya, lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga au awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lebak tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak oleh gumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita. Bilik bukai lalu kasut datai ngagai bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagai bala tik bisik gereja bat rumah panjai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ke menuah ke gereja bat rumah panjai au ingat tu ya nuan ianya tubuh Kristus lalu awak ke aroma Kristus bisik bat gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati. Ya ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama. Bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan. Lalu nyak tik ngasuh penghidup kita. Amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bala menyadik. Nyo berkali-kali aku nanduk ke tu. Bak awak ke bak maya tu. Bak musim tu. Musim gawai tu. Awak ke aroma Kristus. Mengkang berbau renguat nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban tik bukai. Ngagai raban tik Kristian tik bukai. Kita ngayan ke penghidup tik badas. Ya tik udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita. Ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peningar, arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti baru nyak mah tediayan, nyak mah tedibantai ke kita, nyak mah ti dipadah ke kita ngagai urau kai ngau jakuk tangau perangai kita au ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus, aroma ti badas. Diayan ke kita sekali dak megak nuan yang garam nuan yang penampak lebuah kita itu garam ngau penampak nama arti jaku penampak artinya ngayan ke pemanah Jesus Kristus kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita anang nuan nyama ke derempu ngau orang bukai anang teruna-runa megak nitiah ke ulah nitiah ke perangai orang bukai anang tang berpegai berlalau bertengau bak pengamat leka jakuk nuan lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup lalu dia penghidup nuan dekat mandang dekat madah dekat nerang ke pasal siapa Jesus bak penghidup nuan ia ti nyebut aku mah jalai aku mah pemenal aku mah penghidup awak ke penghidup nuan ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan nemu tiga
mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Aha. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panyai kita. Ya dini-dini nu kita bak musim gawai itu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau ngotik badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kaurang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dinga tu kita itu Arab, kita itu menjadi keperengkau dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bab Matius 5 ayat ke 13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam ianya nyadi ke pengubah. Kita itu ianya penampak ianya nunjuk ke jalai, merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ni cara, ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan, tik nyadi keteladan, nyadi kecuan, ngagai orang tik depedak nuan, tik medak nuan. Lalu orang nebut, apu ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau, ne, mana amai sedak sanuk sebilia. Nyak utekat didengar kita, nyak utekat ditemu kita, yang nyak penghidup kita udah berubah. Menyadi dalam Tuhan, dengar tau, nuan nak boleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulah nuan ti ngelala Jesus ulah nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak ulah nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan ulah nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang, ngagai tiap ikut siapa, tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dak aku nyebut lebih maya kita mulai ke dalam pungak rumah panjai inah dia tu ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita, awak ke pemanah Jesus terus ngau kita, awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita, awak ke musim gawai tu musim berkat dicurah ke Tuhan ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti bedawarap nemu nuan mah orang ti nak sebaka ari si tahun yang kemari ya, ti udah diubah oleh Tuhan maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus, bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panyai kita, lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilia insium aroma Kristus dalam penghidup nuan, lalu pihak megah awak ke raban gereja insium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dak megah awak ke rumah panyai kita insium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dak ku nyebut nama arti aroma Kristus, arti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalu nyak ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu musim gawai tu nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja, lalu titik badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu, ngenak pengeriang kita empu, kita nak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan ti nyadi ke penyawap, ti nyadi ke penolong, ti nyadi ke penyukung kita. Lalu nang amat kita itu orang ti biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang ti luar biasa, orang ti mai penampak, orang ti mai di kesemak kebakar garam. Oh awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis dini-dini no kita, awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai tu tirku mai aku
kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peringa, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan. Aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuah kita maya, kita dikumai orang rok bisi bau renguat. Nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, nanti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuah kita bau renguat. Oh, nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana, ulah kita nariat orang, kita nak ngejuk ke orang lari, lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang tu berau nama Tuhan, datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke nampak ngagai orang terberau berau nemu Tuhan, ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan. Nuan mah jak nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya. Nu awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai, bak orang tu dah nemu Tuhan, lalu bak sidak ti berau nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan malah peninggal, lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua bela kita, lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan bak program tungkat semangat sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu. Awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus, lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan, lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah hidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peninga dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye bye.

0: Yang dekat kita mendiang ke tungkas mengat kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu tu nak kita bergulang aku Nancy Tambom atau ke isi bab pergerak pagi sehari tu. Terima kasih enggak kita ke udah bergulang aku ke nyari pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sehari tu mujur magang kita ke Benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagai kita gegawak sehari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan itu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita yang ngerinsa, nadai kebuah kita yang tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita yang tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke syukur penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPT di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 akreditasi certificate. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Kes seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan. Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama

bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Mesra. Salam ceria. Salam hujung minggu. Dan selamat bersiaran bersama kami pagi ini semestinya untuk edisi pagi tu Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 bertemankan kami Susana Musa di Jezana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi sama-sama kita indahkan pagi ini dengan bersyukur selalu, ceriakan hati ini dengan sebuah senyuman, kerana senyuman inilah yang menjadi pembuka bahagia dan pembuka rezeki setiap hari. Jadi apapun, sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu, dan kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal baik-baik aja, kekal sehat sejahtera, ceria selalu, bahagia sentiasa walau di mana jua anda berada pagi ini. Tak kiralah mana yang bercuti, masih lagi bercuti, selamat beristirahat kita ucapkan. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama anak-anak tersayang, keluarga tercinta. Masa untuk berehat dari melakukan sebarang pekerjaan, dan masa untuk bersantai, healing. Dan mana yang bekerja hari itu, kita sama selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Walau apa juga tugasan anda, pekerjaan anda pada pagi ini, kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya. Dan alhamdulillah cuaca pun baik, cerah. Pagi ini cukup sporting untuk memudahkan apa juga urusan agenda anda sepanjang hari ini. Tak kiralah yang berada di rumah, yang berada di luar, di tempat kerja ataupun di mana-mana jua anda berada. Mana yang bersenam, tengah bersenam, apapun, jaga diri semuanya walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Dan mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi, selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Si lupa jua mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan anda pada pagi ini. Dan apapun pagi ini, mana yang hari itu merupakan hari ulang tahun kelahirannya, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki selalu, dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Jadi sudah semestinya pagi ini menerusi Radio Bintulu FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai pagi ini, program menarik dan juga pengisian perkongsian informasi yang kita akan bawakan bersama. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cahit. Kalau aku like, kalau tak aku
2: Ya, menerusi Radio Bintula FM, selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Edisi Ahad 7 Jun 2026, pastinya bersama kami, Suzana Musa, DJ Sana pagi itu, bersiaran ke udara menemani pagi anda 3 jam ini. Seperti biasa, 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Baik, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu, untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
3: Hello, selamat pagi.
2: Ya, selamat bertugas.
3: Ya, selamat bertugas.
2: Baiklah Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Arma.
3: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi hingga malam, tiada hujan kerana laut di perairan Bintulu, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini.
2: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
3: Ya, sama-sama kembali.
0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Layan jap!

Ya, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tu Ahad 7 Jun 2026. Apapun, tak kira di mana jua anda berada, semoga pagi ni, semoga semuanya sentiasa kekal sehat, kekal ceria, bahagia, gembira dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai dengan apa jua yang sedang anda kerjakan. Tak kiralah yang berada di rumah, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang bersantai bersama keluarga, lepak-lepak bersama keluarga, manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama keluarga tercinta sebelum kembali bertugas pada esok hari. Setelah sekian lama bercuti, musim cuti perayaan ni, dan esok hari juga anak-anak akan kembali bersekolah. Jadi apapun, semoga apa juga yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya pagi ni, sambil anda sibuk di rumah, sibuk di luar, sibuk di tempat kerja dengan apa juga pekerjaan, tugasan, mana yang sedang sibuk dengan apa je tugasan yang sedang dikerjakan pagi ni, sambil anda melaksanakan tugasan, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan pagi ni sama-sama kita kekalkan energi positif dalam diri masing-masing, senyum sentiasa, dan mulakan dengan fikir yang baik-baik, doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, dan sentiasa terus berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang lain. Dan kita mendoakan semoga pagi ni, semoga semuanya sentiasa dikurniakan limpahan rezeki yang berkat, dan semoga hari itu lebih baik, lebih indah dari hari-hari yang semalam. Baik, pagi ni anda boleh ikuti saran kami seperti biasa menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow dan mendapat share terus Facebook RTM Bintulu. Dan seperti biasa untuk pengisian kita edisi Ahad hari tu 3 jam ini, kita juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi-informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang akan dikongsikan bersama. Dan tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada segmen Halu, gabungan 3 stesen di zon utara antara stesen Miri FM, Limbang FM, Bintulu FM, pastinya untuk perkongsian salam-salam dan ucapan-ucapan pendengar dan juga lagu-lagu permintaan. Dan di jam yang ketiga nanti, kita juga ada rancangan Rentak Nostalgia dengan pelbagai hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar-pendengar semua. Jadi macam biasa pagi ni, mana yang nak titipkan ucapan, salam, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen, komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Lavender, The Bunga Wangi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ya, masih lagi menerusi Radio Bintulah FM edisi Ahad hari ini. Apapun, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda semua yang sedang bersantai. Selamat bersantai, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang sibuk dengan apa je tugasan, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga terus bersemangat dalam mengerjakan apa je tugasan anda sepanjang hari ini. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pagi tu. Dan si lupa juga mana yang sedang melakukan apa juga aktiviti senaman pagi tu, selamat bersenam kita ucapkan. Mana yang baru jak balik daripada jogging, macam ni rasa kita teh dah segar sih. Jadi babun sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sehat, pemakanan yang sehat untuk menjamin kesihatan tubuh badan kita. Dan mana yang kurang sehat, jangan sesekali dibiarkan, dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Rajin-rajinlah makan ubat, jangan dibiarkan. Walaupun ubatnya rasa pahit, tapi tetap perlu ditelan juga. Jadi apapun, kita mendoakan juga mana yang kurang sehat agar diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Dan pagi ni seperti biasa, pagi ni kita silupakan juga rakan-rakan pendengar setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Iba Vincent, katanya selamat pagi. Flora Ladom, selamat pagi, katanya selamat bertugas. Robert Ganja Robert, selamat pagi. Andrew Ibi, selamat pagi, katanya cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Terima kasih Andrew Ibi yang sentiasa berkongsikan keadaan cuaca di tempatnya berada, terutamanya di Tatau, cerah pagi ini. Dan kalau di pusat bandar Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca baik, cerah juga, panas di luar pagi ni di sekitar pusat bandar Bintulu. Baik, satu informasi kita nak kongsikan, terutamanya makluman kepada anda yang berada di Kapit, berdekatan Kapit. Sila mak lagi akan berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Dan apa yang menariknya bersempena dengan program Sarawakku Sayang ini, adanya pelbagai pameran kaunter perkhidmatan daripada ejen pihak kerajaan, adanya cabutan bertuah e-peraduan, adanya kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak, pelbagai pertandingan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan bersempena dengan program Sarawakku Sayang edisi lokasi yang keempat, iaitu di Kapit, yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun bertempat di karangan Dewan Suara Kapit setelah di Bintulu. Jadi lepas tu program Sarawakku Sayang akan diadakan di Kapit, iaitu bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit pada 26 hingga 28 Jun ini nanti. Jadi jangan lupa sama-sama datang memeriahkan program Sarawakku Sayang pada 26 hingga 28 Jun bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang. Jangan lupa juga kepada semua peminat bola sepak, sikit lama lagi akan bermulanya Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bermula 11 Jun ini hingga 19 Julai 2026. Tentu ramai peminat bola sepak. Jadi kita dipahamkan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform, termasuk siaran percuma melalui MyTV dan juga platform penseriman menerusi RTM Klik dan juga Unify TV, bagi memastikan akses menyeluruh kepada semua orang. Dan orang ramai digalakkan juga untuk memuat turun aplikasi RTM Klik bagi memastikan anda dapat menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun secara tertunda. Jadi jangan lupa muat turun sekarang RTM Klik. Dan anda juga sebenarnya boleh menonton di mana-mana melalui MyTV dan juga RTM siaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bermula 11 Jun ini nanti hingga 19 Julai 2026. Kita sokong siapa tek? Jadi sama-sama kita saksikan nanti Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bermula 11 Jun ini nanti. Baik, 9.55 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi. Tok kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya Zana akan kembali lagi di jam yang kedua nanti menerusi segmen Halu bersama dengan rakan penyampai Zana dari Miri FM dan juga Limbang FM. Agak-agaknya siapakah rakan penyampai Zana dari dua stesen yang akan bergabung bersama dengan stesen Bintulu FM di jam yang kedua nanti menerusi segmen Halu. Jadi apapun, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu. Kita nak layan perasaan pagi tu, terutamanya yang sedang beristirahat sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Ini dia hiburan untuk anda. Adira Suhairi, Sayang Orang Yang Sama.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Camp Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefir Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefir Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu Bernd Neuendorf berkata, suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kejergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Selamat berhujung minggu, S1.
1: Selamat pagi.
0: Kacak baju topinya warna kalas hari ni.
1: Biasa-biasa saja tu. Dia jom melawan kau ni. Jangan kalau melihat Bisai usulnya.
0: Tapi Bisai ini topinya ini S1.
1: Sepasang bah sepasang ujadangan ya mesti matching dengan baju sebenarnya.
0: Kasut tunting ke? Kasut? Kasut?
1: Kasut warna pink. Haruslah. Kalau kau dilihat di luar sana, payah tu kan mau bawa ke dalam, Kang. Ya, di luar sana. Okay. Ya, mesti sedodon ujadangan. Zana, apa kabar hari ini, Zana?
0: Alhamdulillah, sehat. Baik upa. Baik upa kabar saya ni. Cuaca pun ada cerah.
1: Ada balik ke mik kah? Nama ke tahun?
0: Nandak Wan.
1: Aduh.
0: Gagau kajak. Naulah mulih dahulu. Kami bekerja.
1: Apa di gagaunya tu? Jangan. Jom minggu juan ni. Cuti-cuti. Cuti kawai hari tu dah bercuti kah?
0: Ada. Tapi ke Kuching. Pergi ke Batang Lupa. Pergi ke jembatan Batang Lupa.
1: Jauh sekali. Jalan-jalan ke? Ataupun tugas rasmi tu sana?
0: Cuti sekejap.
1: Cuti sekejap dengan siapa tu?
0: Hai, kawan lah. Okay, S1, apa khabar saya ni?
1: Alhamdulillah, sehat sentiasa. Alhamdulillah, masih lagi dapat menghiburkan pendengar-pendengar kita dalam segmen Halu kali ini.
0: Macam mana cuaca di Miri, S1?
1: Alhamdulillah, cuaca di Miri sangat-sangat baik.
0: Cerah.
1: Dan mungkin dijangka petang nanti akan berlakunya hujan ataupun ribut petir ya, seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Pagi itu siap ada hujan, petang mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah akan berlaku ribut petir, dan juga di sebelah malam mungkin ada hujan di beberapa tempat. Tak begitulah cara ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari itu. Macam Bintulu pula sana, macam
0: kalau
1: mana?
0: Kalau Bintulu alhamdulillah cerah, panas juga pagi itu, dan saya dah hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Jadi cuaca memang panas di luar, S1, untuk makluman bersama, terutamanya pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ini menerusi Halu. Tapi S1, kita melihat di Limbang macam gelap. Betul. Cuacanya, S1.
1: Ya, macam gelap. Mungkin ada sedikit masalah teknikal sebab kita belum lagi dapat menyapa rakan kita di Limbang FM. Jadi tak apa, Zana.
0: Mungkin ada S1, mungkin ada suaranya.
1: Ada suara.
0: Ada S1.
1: Ada suaranya.
0: Jangan pada nanda S1.
2: Aduh, padahal dah ada.
1: Mungkin ada masalah teknikal tu. Mukanya belum nampak lagi.
2: Muhanya anda terlihat ni.
1: Muhanya anda terlihat. Suaranya ada. Okey, siapa di sana tu? Adi, Dimas kan di sana tu.
2: Okey, apa khabar Wan? Sana.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau anda terlihat muha pun dah apa. Yang penting suaranya ada.
1: Dapat. Dengan suara pun sudah bisa, apalagi melihat muhanya.
0: Walaupun patang kelihatan di media sosial, nampak. Yang penting kita dengar suaranya.
1: Betul. Okey, Rimas, macam mana cuaca di Bintulu, di Limbang FM sekarang ni? Bintulu pula.
2: Di Limbang okey, Wan. Cuaca okey. Cuaca pagi ni alhamdulillah matahari bersinar dengan baik. Cerah, panas. Panas di Limbang.
1: Alhamdulillah. Okey,
0: Dimas sehat.
1: Dimas sehat ke hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Zana.
0: Alhamdulillah.
2: Ada pesta kami di sini ni. Ada pesta berbulang.
1: Pesta berbulang, pesta Kerabau kan?
2: Pesta Kerabau. Kerabau
0: Malaysia. Seronok.
1: Zana akan mahagak tu hujannya. Lepas ni habis konti Tarabang tu ke Limbang.
0: Kalau dekat tu S1 confirm Zana agak.
2: S1 merasai sudah tu ah?
1: Merasai sudah. Menunggang Kerabau alam. kalau melihat pesta berbulan tu sudah menunggangnya loh.
0: Boleh cuba tak S1 lain-lain?
1: Takut ku berhijab ujang. Menunggang Kerabau tu ujadangan, takutkan dihampap karang Kerabau. Okey, baiklah, kita di Limbang FM ada Dimas dan juga

0: Hello. Okey, bertemu kembali bersama dengan kami di segmen Halu kali ini di Limang FM dan juga Bintulu FM. Semestinya ada Zana dan juga Dimas di sana.
1: Halo.
0: Okey, sebenarnya Dimas dan juga Zana, telefon kita dah berkelip ni sebenarnya.
1: Teruskan next one.
0: Jadi kita teruskanlah dengan pemanggil kita ni. Halo, siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Siapa di sana?
3: Halusnya suara.
2: Teka.
1: Ni S1 tahu ni.
0: Saya nak tahu. Saya nak tahu.
3: Zana yang tahu.
0: Zana yang tahu.
1: S1 ni adalah pendengar setia kita dari Tukau ni, S1. Dimas.
0: Kan? N to the end.
1: Alba. Kenapa halus dari suaranya?
0: Kenapa halus bana suaranya ni?
2: Malu-malu,
1: Ba. Oh, malu. Malu dengan S1 kali ke?
2: Tidak, malu sama DJ bertiga.
0: Malu sama DJ bertiga.
3: Kenapa kami tutup mata saja? Dia tutup mata ni.
0: Nampak? And kami tutup mata, tutup telinga, tutup mulut.
2: Macam-macam apa DJ?
0: Janganlah malu.
1: Apa
0: kabar pagi tu?
1: Apa kabar, En?
2: Alhamdulillah, baik saja, Ba. Kabar
0: seperti ini. Alhamdulillah, En. Bila
2: bertuturung kedayan kepada kita ni.
0: Bertuturung kedayan lah, Tani. Sebab tiga-tiga ni ujungmu pandai bertuturung kedayan. Zana pandai kedayan.
1: Zana nak pandai.
0: Dimas apatah lagi, memang orang top on the top. Kedayannya.
3: Dimas bukan kedayan. Tapi faham cakap kedayan.
0: Faham cakap.
1: En di mana ni, En?
2: Dekat Panak Selayang.
1: Aduh.
0: Dekat Sabah.
2: Ya, Bana.
1: Aduh. Cuti ke, En?
2: Sabah bagian mana?
0: Malah ajak pergi Sabah, En ni.
3: Dekat pulau. Sebab tu jauh bunyinya.
1: Pulau kali kan?
2: Hai. Ya, Ba, di Kota Merudu.
1: Oh, Kota Merudu. S1. Dimas jauh tu.
2: Jauh bana. Lalah aku berjalan ni. Nada kanan sebab nada kanan tiku tak pula aku berjalan.
1: Bercuti ke, En?
2: Bercuti. Ya ke ani, Ba. Baik tak bercuti hujung minggu ni.
1: Apa macam mana cuaca di sana, En?
2: Cerah saja. Panas benar. Sanang ba santai ke di pantai ni. Sanang ba santai macam minum air segar tu.
3: Minum air pantai bana. Jangan ni. Masih naik ni.
2: Ya, Ba. Ijan ni. Banyak ba dan patu ni memandi-mandi di pantai ni. Aku ni malas akan mandi. Nanda buat baju sepi. Tengah-tengah tempat tu mandi. Mungkin patang-patang parang berbagi di pantai sana lagi.
3: Nanda mandi gulik-gulik saja.
2: Gulik-gulik di pasir saja tu. kenapa gigi berdua ni diam saja, Ba?
0: Sebab kami
3: malu tadi bahkan.
0: Malu. Jadi kami mendengar En malu. Jadi kami lagi lah malu.
1: Benar.
2: Kalau En ni bahas suka bergurau
0: begitu. Okey, En. Jadi En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
2: Belum lagi
0: sama si
2: Zana
0: tu. Apa
1: belum
0: sama si Zana?
1: Okey, En. Apa tu, En?
2: Atau kadar bagi si lama bagi nak dengar borak.
1: Okey, nak borak pasal apa ya, En?
2: Borak pasal atau borak santai saja baca. Jadi Zana nak bercuti?
1: Anda kerja.
2: Bercutilah bagi dia seminggu sekali tu bagi adik tak bercuti.
1: Tunggu
2: dunia luar.
1: Tunggu En lah bawa bawa Zana bercuti.
2: Boleh betul kalau En bawa kang En tinggal dengan tu Kota Merudu. En sedih boleh. Cuma nak pergi.
3: Atau apa gayanya tu? Kan bawa bercuti.
2: Bercuti tu kan macam ni En bercuti sama Zana. Kang Zana tu tinggal di Kota Merudu.
1: Bolehlah.
2: Kang di sana tu bah jadi apa? Jadi orang Sabah nanti kang betul orang Sabah baik ke?
1: Okey. Boleh, En.
3: Boleh bakal kau.
1: Boleh bakal kau.
3: Kalau kau salamnya, macam mana?
2: Aku tu ingat tukang mah, kang kedangan tukang di Limbang, kang. Bata-bata ku betul-betul ni, kang. Mahal, kang.
1: awal mohon maaf, En.
2: Bahaya. Bahaya bana kang mah, kang, dan di Limbang, kang. Jujuhakan. Tempatkan salam ku ni, Cik Edward.
1: Okey, teruskan, En.
2: Baiklah, salam ni buat DJ Bas yang berada di Mirik lah. Jangan lupa juga buat Makcik Intan yang berada di Mirik. Jangan lupa juga buat Makcikku yang berada di Lebuan. Dan abangku ni berada di Lebuan juga dan di Kuala Lumpur. Jangan lupa juga buat keluarga ku yang makan tahun untuk hari ini. Selamat tahun, lancarkan urusannya. Buat kakakku yang agak makan tahun untuk hari ini, berhati-hati tu di jalan raya. Semoga sampai ke Wan ya. DJ Swan.
0: Ain.
2: Makan tahun kan di Kampung Batu Satu kan?
0: Oh, indah tahu. En, aku keraja karangannya.
2: Oh, aku dengar tadi mamaku padah makan tahun di Batu Satu Jan Bulau.
1: Di Batu Satu Beraya. Beraya kan, En?
2: Iya toh. Ini ada kan macam mana kan harga ni aku di Sabah.
0: Oh, En dapat yang mahaga. Karang kami dua zana mahaga. Oh. Kami di Mas Mahaga. Kami hampir.
2: Baik, tambangku. Kan semakan tahun je ni.
0: Dapat ngelupis tak kau, En? Kau kan pandai ngelupis.
2: Aku pandai cici masak ni. Aku pandai bana. Aku ni kalau masak ni kalah ku.
0: Jadi nak melawan zana lah.
2: Ina melawan bana. Kalau cici pas tahu ni mati aku. Pada kang, bini-bini nak pandai masak, dicuhakan. Minta lagu cici.
0: Okey, lagu apa tu zana? Pandang
2: bana betetuan ni.
0: Lagu apa tu zana pula? Lagu apa tu, En?
2: Lagu orang Sabah saja baik tu. Dari kita saja baik tu.
0: Lagu apa? Okey, boleh. Sekarang kita putar.
2: Lagu dari kita saja baik tu.
0: Sekarang kita putarkan, Ena. Okey, En. Terima kasih, En.
2: Jangan lupa, jangan marah-marah kepada orang Limbang tu. Nak En lambat-lambat ni, betul tu.
0: Nada.
3: Nada orang Limbang marah-marah.
2: Ya, orang Limbang.
0: Okey, En.
2: Bye.
0: Assalamualaikum. Okey, itu dia pemanggil kita, Dimas dan juga Zana di Miri FM. Panjang loh ya. Jadi kita dah memanggil. Aku tetap berapa dah bersambung-sambung ujadangan. Ini ada lagi. Kita akan satu lagi lah.
1: Teruskan S1.
0: Kita mungkin dia cari Zana ni. Halo, siapa di sana?
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Ani cari tahu. S1. Ani cari S1.
0: Si, nya cari fast tu. Fast si ada konti hari tu.
4: Apa kamu?
0: Fast nak ada konti hari ni.
1: Bukan S1, nya cari S1 tu.
0: Ada S1, ada Dimas, ada Zana. Fast nak ada. Fast nak ada. Jangan dicari, jangan dihujat.
3: Jangan dicari orang yang dada.
4: Jangan jadi hujat ni, mengkawan. Mengkawan tu kemunya.
0: Yang karangan ni, yang berkonti karangan ni, yang betul-betul karangan ni, S1, Zana anak dan Dimas. Jangan sebut Mas.
4: Mengundang kawan nak munja ni kangen itu. Mengkawan kunja.
1: Kira S1 pun kawan jas juga kan.
4: Tangguh pemaga itu ke sana.
0: Ai pada tu
4: berjumpa.
0: Oh.
4: Mana ni?
0: Tapi hari itu nak sempatlah berjumpa kan, Jas.
4: Antai.
0: Tu sudah kupat dah nak sempat berjumpa.
4: Aduh. Lah laju ni.
0: Hujannya kan mahaga katanya kan kawan.
4: Masa tunda non
1: depannya mata.
0: Tahu masa dia nak.
4: Pan nang ngam masa tunda. Lain kali mungkin berjumpa mau ngemasa. Masa yang panjang.
0: Hari itu
4: aja enggak berjumpa.
0: Ada je hari itu kami Zana, kami Dimas, kami Eswan ke Limbang hari itu. Ni jo ko mahaga. Hampir sudah tu. Satu sepadan jongannya bawa sate.
4: Kalau awak sengaja kau pakai biasa itu.
0: Itu
4: kalau awak satu kali.
0: Aduh. Atut tahu cadangan.
4: Kayaknya kentabang ke sana.
0: Tahu
4: lah.
0: Luan
4: sampai lawas dengan aku.
0: Luan gagal
4: waktu tadi payah. Lawas jumpa lagi kawan. Batang aku saja.
0: Luan banyak kawan ni payah juga.
4: Anangnya ni.
0: Jadi just mau
4: mendapat kawan payah juga.
0: Oh, badah tu.
4: Kawan tu baik.
0: Oh, Zana tu kan mengujak kawan tu je.
1: Sebarang lah isu ni.
0: Zana tu mengujak kawan tu Zaz. Lihat kau Zana. Lihat kau Zana. Dah tentu sudah ketawa tu.
1: Jas, apa kabar Jas?
4: Baik
1: Macam mana cuaca di Sipitang?
4: Hangat jamu kangen itu.
1: Sama lah.
4: Menyambung kain ni.
1: Benar. Buat apa tu Jas? Nak berkabun saya ni Jas?
4: Bau je lepas dia kabun nanti.
1: S1. Bagus Jas ni, rajin orangnya.
4: Biasalah. Tiap-tiap
3: minggu selalu berkabun saya
1: kerjanya. Kabun apa Jas?
0: Dimas, tadi diam bagi Zana dengan Jas bertetuan dulu, berkenalan dulu. Mana tahu lepas ini ada jemputan nasi minyak.
1: Au sajalah.
3: Tadi bagi peluang Wan.
0: Tadi bagi peluang.
4: Jangan lupakan orang sini. Lagu-lagu orang sini ni. Orang yang di hutan ni.
0: Ai. Kami yang mengharap kamu yang melagau, kami yang melagau pulang.
4: Adanya jemputan. Antap iskinya kan aku je. Anangnya orang paham.
0: Lelaki idaman Melaya.
4: Orang pamah ni anangnya ni ingin dangan.
0: Okey Jas. Butak cerita ujadangan akan menyampaikan salam untuk siapa ni Jas?
4: Banyak pulang ni akan disampaikan.
1: Teruskan Jas.
4: Salam ini saya tujukan buat DJ lah yang bertugas segera stesen. Buat DJ Pa, selamat baru minggu, selamat bersantai. Buat DJ Sa, selamat baru minggu.
1: Aku dah pada.
4: Berjalan tu, ujung-ujung minggu ni, beli banyak-banyak, maksudnya topeng. Buat DJ Pa, bersopeng dengan minggu ni, beli banyak-banyak.
0: Dua kali sudah.
4: Anaknya ni.
1: Kalau buat DJ S1, Jas?
4: Boleh juga.
1: Ada apa pesanannya?
4: Pesanannya selamat berjalan ya. Berjoging. Kau melamai.
0: Aku disuruh berjoging. Ya melihat sifat satu sebenarnya berjoging. Aku disuruh.
4: Kau nak berjoging kan melamai.
0: Aku dah payah berjoging. Aku sudah
4: kurus. Mende berjoging kita.
0: Ba, insyaAllah.
4: Tunggu di sini, Kang. Pakai bilon kau ke sana.
0: Ba, boleh tu. Bawa sana sekali dengan Dimas.
4: Boleh. Bawa sama di Dimas je. Nunggu di lawan. Lepas tu sama-sama kami.
3: Sama teman Terabang ke ni?
4: Sama teman dia ke Terabang. Aku nak pun Terabang ni aku.
3: Tadi Terabang ke tanya, Wan?
0: Pakai bilon
3: ke tadi kan? Aku kena bawa pakai bilon tu mau juga.
4: Kita Bajong.
0: Okay. Lagi Jas.
4: Buat anu lah padian-padian. Di mana saya berada, selamat berminggu. Buat kawan-kawan yang mengenai diri saya, di mana saya berada, selamat berminggu. Jijik Zuan. Boleh aku bagi teka-taki kah?
1: Boleh Jas. S1 jawab ya kelak.
4: Kau kena jawab ah.
1: S1 jawab.
4: Mana jawab nak kena pen lagi lah.
0: Okey, aku jawab.
4: Belajar.
0: Aku buka ChatGPT kajap.
1: Apa teka-takinya?
4: Banyak-banyak buah. Buah apa yang bijinya ada bulu?
0: Buahnya ya bijinya ada bulu. Okey, aku tahu.
4: Apa tak?
0: Buah belimbing.
1: Mana ada?
4: Mana ada?
0: lihat kau Zana sudah temenong sudah tu.
4: Karena
0: kami menjawab.
1: Rambutan.
4: Mesti bagi dada buahnya ada bulu. Banyak buah. Kalau sudah habis dimakan, buahnya ada bulu.
0: Oh, anu buah kuinik.
1: Kan?
4: Buah kuinik, botok masih terang.
1: Buah lembuah. Bukan S1, buah lemangan. Buah lemangan.
4: Bukan, eh.
0: Buah lemangan?
1: Buah lemangan.
3: Buah apa tu?
4: Lamangan tu buah apa tu?
3: Yang macam buah mangga tu.
1: Apa nama? Buah embang, buah embang, buah embang. Buah embang, buah embang.
3: Bukan.
4: Bukan ni.
0: Aduh. Buah apa lecas?
3: Jeruk selalu tu ba.
1: Apa tu?
3: Ya kah?
1: Apa asam kah? Asam Jawa. Ya bukan asam Jawa. Apa nama tu?
4: Ya boleh jeruk. Buah apa nama tu?
3: Kedondong kan? Kedondong.
4: Siapa yang menakar tadi tu?
0: Ai mestilah Dimas.
4: Oh, Dimas kah?
0: Dimas orang lama.
4: Dimas Manang lah.
0: Dimas.
4: Pemenang pertama Dimas.
0: Okey, Tania.
3: Apa hadiahnya?
4: Tania Dimas.
0: Hadiahnya tiket bilun kan?
3: Tiket bilun terabang.
4: Oh, hadiahnya ujung tahun lah. Tiket bilun terabang.
1: Janji tu lah. Tagi tu, Kang.
4: Tiket bilun.
3: Aku kalau akan terabang, aku mau hampir-hampir jauh-jauh.
1: Ke luar negara tau.
4: Hampir-hampir kamu terabang. Mengindah satu-satu bilun lah kita. Kalau bilun lain, aku bilun lain.
0: Okey.
4: Aku tidak akan mau ke bilun.
0: Okey, Jas. Terima kasih, Jas.
1: Okey, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung minggu.
4: Okey, bang, kalau kamu.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, bang.
0: Okey, itu dia pemanggil kita yang kedua.
1: Aduh.
0: Halo.
1: S1 mau ready-ready kita tu. Ada juga sidak yang beri teka-teki dengan kita tu. Aduh.
0: Ya, aku baru nutup seorang-seorang di telefon. Anak kita tu menyahut telepon ajak ke dini.
1: Ready dengan teka-teki orang, S1. Ready dengan teka-teki orang.
0: Sebenarnya sidaknya mungkin nak telefon Limbang ataupun Bintulu, tapi masih lagi bercakap.
1: Kalau di Bintulu memang taliannya anda dapat dihubungi.
0: Mungkin dia untuk cari sana. Kita angkat lagi kah macam ni? Kita terus kepada salam di Bintulu. Kita terus salam di Bintulu
3: angkat
0: dulu. Angkat dulu.
3: Angkat saja.
0: Merajuk
3: sekarang.
0: Takut juga merajuk. Tapi hilang sudah klip-klipnya tu. Mungkin dia akan mencuba lagi selepas ini. Tapi kita teruskan dululah dengan rakan kita di Bintulu FM. Mungkin ada pemanggil dah.
1: Okey, teruskan S1.
0: Okeylah, kita teruskanlah. Kesian takutnya merajuk ke lah. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Siapa di sana? Kami di sini.
5: Teka.
1: Aduh, main teka-teka ni S1. Dimas.
0: Ya. Saya siapa tu? Susah nak madah tu.
1: Tapi Zana tahu lah. Zana tahu rasanya
3: aku
1: siapa
3: ni,
1: tu.
3: Aku ni kurang arif meneka.
0: Saya kurang peka.
3: Kawan Aizana, kawan tu kan. Siapa tu?
1: Kawan N. Siapa nama itu? Anik. Kan?
5: Betul.
1: Betul. Si Anik S1. Dimas. Dari si Johor.
5: Mustahillah. Sekarang Anik tak dekat Johor. Sekarang Anik dekat Miri.
1: Anik dekat Miri.
5: Ya, sekarang Miri
0: dah. Sebab kenapa Anik tak jumpa S1 pun dekat Miri?
5: Mana ada masa.
0: Habis tu masa.
1: Tak ada masa.
5: Nantilah Anik pergi ke ATM Miri.
1: Pergilah sana jumpa dengan DJ S1.
5: Nanti DJ S1 Anik cari telinga.
0: Anik Miri dekat mana ni, Anik?
5: Tukau.
1: Tukau.
0: Bersebelahan dengan N tadi, Zana.
1: Ya, tapi N di Sabah, S1.
3: Kota Marudu.
1: Kota Marudu.
5: Boleh tanya, N tu siapa?
0: Tak tahu juga N tu siapa.
1: Kami pun tak tahu siapa N.
0: N pendengar kita, rakan kita.
5: Oh, ya ke? Baru dengar.
0: Okey, jadi Anik nak sampaikan salam untuk siapa ni, Anik?
5: Lawyer lah.
0: Sebab kita tak dapat lawyer lama ni. Anik.
1: Tak apa. Anik lawyer dulu dengan DJ S1 kita.
0: Boy sana. Dia tembak balik sana. Saya menanti pemanggil di Limbang sebenarnya.
5: Lawyer sekejap-sekejap je.
1: Lawyer sekejap-sekejap je.
5: Kenal-kenal lah dulu.
0: Tapi memang Anik memang dah kenal. Anik nak kenal dengan Dimas.
5: Yalah.
3: Dah kenal pun. Dah kenal pun.
0: Ani yes. Kenal Dimas tak?
5: Takut nanti lupa. Nanti hujung minggu lagi ya. Ani sekolah lupa lagi nak. Mm-hmm. Kan bagus kenalkan dulu.
0: Mm-hmm. Nak berkenalan dengan siapa ni Ani?
5: Kenalan dua orang je lah.
1: Mm-hmm. Siapa dua tu? Orang aja. Si boleh macam yang Ani.
3: Mesti ada lah.
1: Mesti ada tiga-tiga sekali.
5: Jadi S1 diam dulu lah. Anis nak cakap sama Zana dulu ya.
0: Okey, okey, silakan.
1: Apa tu Anik? Okay. Ya.
5: Apa khabar ya, Zana?
1: Zana di sini sehat je Anik. Di Bintulu ni sehat.
5: Macam mana keadaan cuaca Bintulu?
1: Kalau di Bintulu cerah Anik, panas di luar. Anik ditukar macam mana sama. Cuaca di sana?
5: Sama lah, panas juga sini. Kalau tengah hari tak dapat duduk dekat rumah. Mesti duduk dekat pondok. Panas betul.
1: Kesian ya. Anik. Tak apa Anik. S1 pun nak cakap dengan Anik tu.
5: Okey. Okay.
0: Kau lepas button Azana. Adik nak cakap dengan Dimas tadi kan. Berkenalan lah dengan antara dua ini Azana yang paling laku sebenarnya. Kan Dimas?
3: Betul Wan. Betul.
1: Sabar je kita di sini S1.
0: Berkenalan lah.
3: Apa dia?
5: Ya.
3: Apa dia tu?
5: Dimas apa khabar?
3: Saya sihat.
5: Ya ke?
3: Limbang okey je. Limbang baik-baik je.
1: Limbang meriah hari sekarang ni.
5: Ya ke?
3: Anik tak pergi Limbang ke? Tak pernah pergi Limbang ke?
5: Tak pernah. Ada family dekat Limbang. Tapi tak pernah pergi.
3: Dekat kampung mana tu?
5: Tak ingat dah.
3: Family dekat kampung mana eh? Lupa.
5: Kampung
3: sebab tak pergi Limbang.
5: Kampung dekat Meratai.
1: Anik,
3: kampung dekat mana?
5: Meratai.
1: Di mana tu Anik? Meratai tu.
3: Meratai.
5: Di Limbang. Kampung Meratai.
3: Dimas tak pernah dengar kampung tu tau.
5: Ya, tak taulah Anik. Tahu Anik lah. Dia orang katalah Anik tak pernah dengar juga. Jadi dia orang kata macam tu. Jadi Anik pun tak tahu juga.
3: Hari ni baru dengar.
1: First time dengar.
5: Ya, first time lah tu. Sebab semalam kan Anik kata call Anik punya cousin dekat Limbang. Jadi Anik cakap tinggal kat mana Limbang? Cakap Kampung Meratai.
3: Kampung Meratai?
5: Ya.
1: Tak apalah, nanti kita buka Google Maps.
3: Betul lah kali.
1: S1 pandai terus mencari kampung tu. Mungkin S1 tahu kampung tu. Kampung Meratai.
3: Nanti kita tengok Google.
5: Okey lah, Anik nak sampaikan salam lah.
0: Okey, silakan Adik, teruskan.
5: Tak sempat orang lain.
0: Okey,
5: buat salam ni. Tak lupalah, jangan DJ pas ni.
0: Mesti. Semua pemanggil mesti akan salam dulu.
1: Jangan
0: yang pertama adalah DJ Fas.
1: Jangan DJ S1 kan? Kita, Anik.
5: Kita kan DJ Fas tu kawan baik Anik.
1: Kawan baik Anik.
3: Kita bertiga ni bukan kawan baik lah ni.
5: Kawan baik jugalah.
1: Anik mau tahu tak? DJ S1 pun nak berkawan dengan Anik.
5: Ya ke? Kenapa dia diam-diam?
1: Itulah dia malu. Hari tu dia cakap dengan Zana yang dia pun nak berkawan dengan Anik.
5: Tapi DJ S1 tak diam je.
0: Adik. Zana tu sebenarnya dia menjadikan saya sebagai orang tengah.
5: Jadi kambing hitam.
0: Betul. Anik kena faham. Zana memberi hint. Jadi Anik bolehlah follow TikTok Zana. Boleh chat dekat Zana.
5: Bahaya tu, jangan.
1: Kan Anik? Okey Anik, teruskan dengan salamnya Anik. Tak lupa dengan siapa lagi tadi Anik?
5: Tak lupa juga buat my mom di Ponti Mid FM. Dan juga tak lupa juga buat DJ bertiga selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan tugasannya. Tak lupa juga buat yang telah merayakan makan tahun untuk hari ini. Sebab Anik tak dapat pergi lah. Malas nak jalan-jalan. Jadi Anik duduk rumah je lah. Minta lagu DJ.
0: Lagu apa tu Anik?
5: lagu dari Haji Bin Sejuta Maaf.
0: InsyaAllah gelak kita akan putarkan Ani kan.
5: Okey.
0: Okey Ani, terima kasih.
1: Terima kasih Ani.
0: Itu dia pemanggil kita di Halu, segmen Halu kali ini. Jadi kita teruskanlah kepada salam di Bintulu FM. Silakan sana.
1: Ya, terima kasih Eswan, Dimas. Masih berasa masa kita tu 10.50 minit pagi dah.
0: Saya bingung nak jam yang berjalan.
1: Tapi apapun terima kasihlah diucapkan kepada pemanggil-pemanggil kita. Mun sedak-sedaknya Eswan Dimas, si ceria pagi kita pagi tu.
0: Betul. Dialahnya Halu yang tadi.
1: Baik, titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen, selamat bertugas di hujung minggu. Salam katanya pagi ni diucapkan kepada bapa, mak kami dan keluarga di Pesu Tubau, uncle, auntie, mertua, ipa dan datuk kami yang berada di Kakus Tatau, dan juga buat Mak Igat, Mak Timah, Mak Goyen di Bintulu. Selamat berhari Minggu. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu Si Jantung Hati untuk hiburan semua dari Bintulu Tok DJ. Itu dia satu titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, Eswan dan Dimas.
0: Itu dia titipan salam daripada Bintulu FM. Okey, jadi kita teruskan pula dengan mungkin ada pemanggil ataupun titipan salam di Limbang FM. Silakan Dimas.
3: Okey, di Limbang tu adalah Wana. Lagipun kita tu gelap-gelap je tu. Kita ada audio visual si ada.
0: Sopan-sopannya.
3: Tak ada visual, tak ada gambarnya.
0: Okey, kalau macam itu kita minta lagu di Limbang FM boleh?
3: Boleh, lagunya sentiasa ada. Standby sudah.
0: Okey, lagu apa tu Dimas? Silakan.
3: Okey, kita ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang diberi nama Kesuma. Dengarkan bersama untuk program kita hari ini. Halo.
1: Halo.

0: Okey, Wan. Sana laju daripada Dato' Sri Siti Kesuma.
1: Yeah. Itu dia. Okey, itu dia lagu pilihan di masa di Limbang FM. Dan juga kita masa sudah mencuburi kita.
2: Benar, di Mas dan Zana. Si Berasa.
1: Si Berasa sebenarnya. Loya-loya kata si Dayatena. Saya pun tak pandai sangat nak loya-loya ni.
2: Sama. Kita pun tak pandai sangat nak loya-loya ni.
0: Kita sama lah kan.
1: Okey, Dimas. Okey, Zana. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di segmen Halu kali ini. Terima kasih juga kepada pihak teknikal sebab berusaha untuk melancarkan segala urusan kita hari ini.
0: Okay. Dimas tak ada visual. Tapi
1: tak
0: audio
1: apa.
0: Kita tetap on.
1: Suara tetap on.
2: Suara tetap kedengaran.
1: Suara Limbang FM
0: ada
1: pasti
0: sedikit,
1: di hati.
0: Apa masalah yang tak dapat kita elakkan.
1: Betul. Okey, jadi jadi lagu penutup kita, kita minta daripada Bintulu FM lah. Sebelum kita beralih kepada siaran masing-masing. Okey, jadi Zana, lagu apa yang Zana nak tutup, nak bawakan untuk penutup kita di Halu
2: kali ini? Kalau Zana yang bawakan tu susah sikit, Eswan. Tapi Zana nak hiburkan pendengar dengan
0: putarkan lagu.
2: Putarkan lagu dengan sebuah lagu Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Jadi apapun daripada Zana, terima kasih kepada semua rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita menerusi Halu. InsyaAllah kita akan bersua kembali juga di pertemuan yang akan datang, semestinya menerusi segmen Halu. Terima kasih Eswan, terima kasih Dimas, rakan-rakan MCA kita. Terima kasih
0: semua
2: juga kita ucapkan. Baik Eswan, macam mana? Kita tutup terus.
1: Okey, tutup terus. Teruskan dengan lagunya Zana. Bye.
2: Jumpa lagi.

terus layan mendengarkan kami walau di mana jua anda berada, dan bagi anda yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat mendengarkan Radio Bintul FM untuk edisi pagi tu Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang pastinya masih lagi bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu masih lagi bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12:30 hari ini nanti. Apapun suka Zana nak kongsikan, cuaca di sekitar pusat Bandar Bintulu cerah, panas, pagi tu macam ni cuaca di tempat kita berada. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan kepada Zana pagi ni, boleh kongsikan macam ni cuaca di tempat anda berada bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM, dan pastinya menerusi Radio Bintulu FM. Anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu yang ada radio, boleh cari frekuensi 97.5 MHz, memudahkan anda untuk mendengarkan siaran kami. Dan mana yang seedar radio, siapa, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Jadi pagi ni mana yang bercuti, selamat bercuti. Kita ucapkan selamat beristirahat. Apa pola kita masa cuti hujung minggu tu? Tentu ramai yang merancang nak bawa keluarga beriadah, berjalan-jalan, bersantai ataupun melakukan aktiviti kebersamaan bersama keluarga, aktiviti BBQ, aktiviti lepak-lepak, makan-makan bersama. Jadi apa juga perancangan anda, semoga berjalan dengan lancar. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan mana yang bekerja hari itu, kita sama kerja di hujung minggu, semoga apa juga tugasan anda, pekerjaan anda dipermudahkan segalanya sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jadi pagi ni tak kiralah di mana jua anda berada, kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, sejahtera, baik-baik aja, ceria-ceria sentiasa, senyum jangan kurang. Sama-sama kita indahkan pagi ni, ceriakan hari ni dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu, lagu Dato' Hatan, Memburu Rindu, menerusi Radio Bintulu FM.

0: Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintun FM.
1: Ya, semestinya menerusi Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada pagi ni. Selamat berhujung minggu. Kita ucapkan kepada anda semua. Apa perancangan di hujung minggu tu? Ha, walau di sini jua destinasi kita, ha, sama ada yang nak pergi beriadah, nak pergi lepak-lepak bersama keluarga, bersama rakan taulan, saudara mara. Ha, pastikan anda sentiasa jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Dan mana yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, pastikan anda memandu dengan berhemah. Tentu ramai hari tu yang pulang ke lubuk pencarian rezeki setelah lama, sekian lama bercuti, cuti musim perayaan, cuti sekolah. Tentu ramai hujung minggu tu yang kembali semula ke lubuk pencarian rezeki. Dan apapun, suka nak diingatkan, semoga semuanya memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Mana yang nak memulakan perjalanan jauh, pastikan anda periksa dulu keadaan kenderaan anda, terutamanya di bahagian tayar, bahagian brek, dan pastikan anda sentiasa

sama memakai tali pinggang keledar, ha, mematuhi apa jua apa aturan undang-undang lalu lintas, ha, lampu isyarat di jalan raya, dan jangan sesekali memandu dengan di bawah pengaruh alkohol, kerana perbuatan memandu di bawah pengaruh alkohol boleh membawa risiko kepada nyawa sendiri, nyawa penumpang dan juga nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi pastikan semuanya fokus apabila memandu, jangan juga bermain telefon bimbit ketika anda sedang memandu. Walaupun kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, pagi ini kita nak kongsikan antara program yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Ini adalah info mengenai program jualan Rahmah Madani. Sumber info yang kita dapat daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya, yang mana hari itu sedang berlangsungnya program jualan Rahmah Madani yang diadakan bertempat di Pasaraya Ekon Safe Paragon Gon, bermula 8 pagi hingga 9 malam. Dan bukan itu saja, hari itu juga 7 Jun kita dipahamkan program jualan Rahmah Madani bergerak juga turut diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah informasi mengenai program jualan Rahmah Madani yang diadakan bagi sekitar bahagian Bintulu. Untuk makluman bersama kepada anda yang terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan asas pada pagi itu. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita pagi ni. Terima kasih kita ucapkan Alex Bob, selamat pagi katanya. Raden Bagus Sauji, Alex, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yogyakarta hadir. Kita juga ada Ayu, selamat pagi. Kita juga ada Nardi, selamat pagi juga nak minta lagu Juwita. Dan seterusnya kita juga ada Sulaiman Jailah dari Sabah, selamat pagi juga. Kling Semayong dari Kajang Selangor, dan seterusnya Kak Onju, selamat pagi juga nak minta lagu Mojek Hafiz, Dalam Diam. InsyaAllah akan saya tunaikan, sebabnya di jam yang ketiga untuk edisi Ahad hari ini adalah siaran bagi rancangan Rentak Nostalgia dengan lagu-lagu lama menggamit jiwa yang akan kita mainkan buat hiburan bersama. Dan seterusnya kita sik melupakan juga rakan setia kita yang lain yang turut melayangkan titik tipan komen pagi ni, datangnya daripada Nora Ngah Nora, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi, selamat berhujung minggu, semoga sehat selalu hendaknya. Latifah Sidi, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Ali Sini, selamat pagi, katanya pagi ni minta mutar ke lagu Ricky Anderson, Nadai Mimpi Kemuai Nuan, dikenak merindang Bala Kaban. Facebook katanya, engkau ke Lala hendak tinggal, ngagai Joshua Tut menyanak di Bintulu, dan juga kami serumah di rumah belawan Sungai Menuan Kapit, serta Bala Kaban katanya, nanti hendaklah sebut, Jakob pesan Arab ke Teperindang pagi tu. Diharapkan semoga semuanya ceria, terhibur pagi ini. Terima kasih Ali Sini. Sapian Podin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi tu selamat bersiaran katanya. Salam diucapkan kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM, minta lagu Selamat Pagi Sayang Nur Kumalasari. Dan seterusnya kita juga ada Alexis David Biju, selamat pagi katanya, minta lagu Gerimis Mengundang katanya untuk hiburan Seselia Maloni, Sis Cikgu Sylvia, Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tenggoling, Angelina Mieng, Cindu Embuyau, Caroline Mead, dan rakan-rakan Facebook yang lain dengan ucapannya semoga terhibur, salam manis di hujung minggu. Terima kasih Alexis David Biju dan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Tak kiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Mukah, Miri, yang berada di Sibu, yang berada di Kuching, Sri Aman, yang berada di Betong, Kenawit, Julau, ataupun rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari Semenanjung, jangan ke sini-sini terus layan mendengarkan Rentak 97.5.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Selain mendengarkan kami menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baik, sebelum kita nak bacakan lagi komen-komen yang dilayangkan oleh rakan-rakan pendengar kita pagi ni, Zana nak kongsikan juga informasi yang seterusnya dari Bintulu. Ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu. Kita dipahamkan yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, iaitu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dan dipahamkan untuk tahun ini, tiga sukan yang akan dipertandingkan, futsal lelaki bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya bola tampar lelaki bertempat di SJK Siong Bun. Diikuti acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Diadakan secara serentak ketiga-tiga acara sukan ini pada 13 Jun di lokasi yang telah ditetapkan. Dan bagi orang ramai yang ingin mengetahui sebarang maklumat lanjut lagi, mungkin ada yang berminat nak menyertai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, anda juga boleh melayari laman Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Dan seterusnya, sumber daripada pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu, kita dipahamkan juga pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu akan mengadakan Majlis Makan Malam Dolidoh pada 13 Jun hari Sabtu, yang akan diadakan di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restaurant Bintulu, pada jam 6 petang. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan Majlis Makan Malam Dolidoh ini, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan kita dipahamkan juga persembahan artis tempatan antaranya Urai Rosiana, dan aktiviti-aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan sambutan perayaan Dolidoh pada 13 Jun ini nanti. Itu adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu. Baik, apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus melayangkan titipan komen pagi ni bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya pagi ni. Datangnya daripada Ati Atot, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam hujung minggu, katanya dari orang Sibu. Salam keceriaan di angin lalu buat yang menitipkan salam, sis Induk Kenawit. Dan katanya si lupa juga buat grup-grup WhatsApp, salam kerinduan buat semuanya. Terima kasih Ati Atot. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen pagi ni. Nuriwi Nuriwi, selamat berhujung minggu juga. Ram Lili, salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia pagi ni. Cuaca di Sibu panas katanya. Dan kita si lupakan juga rakan setia cerita kita yang seterusnya. Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi, selamat bersiaran. Cuaca miri pagi tok panas. Selamat berhujung minggu. Minta DJ mainkan sebuah lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp katanya, untuk hiburan saudara yang berada di Kampung Love, Ipa Kame, Indai Rimong, Seduai, Indai Kirut, Bak Kenawit. Semoga semuanya sehat walafiat. Happy, happy selalu katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Kita juga ada Wellington Imai, kita juga ada Robert Ganja Robert katanya, salam kepada semua pendengar setia Bintulah FM. Semoga sehat di hujung minggu. Panas cuaca di Sepauh pagi ni DJ. Terima kasih Robert Ganja Robert. Dan kita silupakan juga Lan Hanis, selamat pagi, cuaca cerah di Petra Jaya Kuching. Terima kasih Lan Hanis sudi berkongsikan cuaca pagi tok. Saniah Ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada Andika, kita juga ada Abang Rudin De Kalsel. Selamat pagi dari Rudin. Kita juga ada Daniel katanya, selamat pagi dari Miri. Kita juga ada Syarbini, salam dari Rumah Sarawak, KL. Kita juga ada Martin Max. Kita juga ada Lenny Helena Matthew, selamat pagi dari Sarau Sebauh Bintulu. Dan kita juga ada Mr. Joy, selamat pagi, salam dari Sandakan Sabah. Kita juga ada Kak Sherima, lama si dengarnya tu. Dan kita juga ada Tia Akila. Kita juga ada siapa gitu, ramai tu Zana si dapat nak bacakan ke semua nama-nama anda. Nico, selamat pagi juga. Kita juga ada Arbi, senyum jangan kurang, nangis itu pasti. Walaupun kita mendoakan semoga pagi tu semuanya ceria-ceria sentiasa. Mana yang sedang berduka lara, semoga semuanya terus tabah dengan apa jua dugaan, cabaran dalam kehidupan tu yang pola hati anda bersedih, berduka lara hari itu. Kita mendoakan semoga apapun yang anda lalui satu hari nanti akan membuatkan diri anda menjadi lebih matang, bangkit dari segala kesedihan. Dan apapun, semoga semuanya sentiasa dianugerahkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis sepanjang hari ini. Alexander Gonang, selamat pagi. Ricky Jang, selamat pagi juga. NJ Iau, selamat pagi juga. Andrew katanya dari Batu 28, selamat pagi, minta lagu Hatiku Kekal Padamu. Aldini, salam dari Brunei. Terima kasih rakan dari Brunei. Dan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM, tak kiralah dari Sarawak, dari Sabah, dari Semenanjung, dari luar negara, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand, Sawadikap. Jadi apapun, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Rentak 97.5 menemani anda hingga jam 12.30 hari ini nanti.

0: ceria bermaklumat.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Ha, untuk edisi pagi tok pagi Ahad 7 Jun 2026. Baik, seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12:29 tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Bagi ini, tak kiralah mana yang sedang mendengarkan kami dari Corong Radio ataupun yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih juga yang telah melayangkan titipan komen. Ha, pagi ini kita ramai tu sebenarnya yang telah hadir bersama kita menerusi media sosial Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Kita ada Gold Cat, Abang Kiprawi, kita juga ada Indra dari Sibu, kita juga ada Lukas, kita juga ada Iin dari Balingian, kita juga ada Kales Kales Robert, dan seterusnya kita juga ada Kak Unju Aisli, rakan dari Mukah Sarawak, kita juga ada Timbul dari Tawau, kita juga ada Ben, kita juga ada Adi Madi, Andika, Mr. Pilot, Joy Chili, Murdan Ashadi, Aldini, Lan Hanis, Saniyah Ganti, Abang Rudin, Daniel, Syarbini, Martin, Max, Lenny, Helena, Matthew, Mr. Joey, Kak Syarima, ramai Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda.

edges. Ha, dan apapun, mohon maaf mana yang titipan salamnya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan masa si mencukupi. Ha, sebabnya Zana bersiaran sampai jam 12.30 hari tok jak kelak. Ha, siaran tepat jam 12.30 hari, siaran radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Mana yang masih lagi bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya sebelum kembali bertugas semula pada esok hari. Ha. Dan apapun, mana yang bekerja hari itu, ha, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan anda, tugasan anda sepanjang hari ini. Semoga dipermudahkan segala apa jua yang sedang anda usahakan. Dan mana yang sedang makan, ha, selamat merarau, selamat menjamu selera. Mana yang sedang memandu, ha, sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita mendoakan semoga semuanya dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah, penyakit yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi berin di hari kerja kemanah ke paip besar batu 7 Jalan Miri Bintulu berengkah 10 hari bulan 6 agi uliah dijaga ngau manah agi. Menteri Perengkah Pengangkut kemegai Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyit bagi menua Miri Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangku menyebengkah agensi nguna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke. Pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke tempoh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6. Berindi harinya, pengguna bak kandang endur ke kena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air ke cukup dikena ngurang ke 4 hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang kreatur bak Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak pengawaknya sama digulut tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Sofzi Datai Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nitya ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh beri jasa ngagai negeri tu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Bak Raban Anwia Rebak Baru. Siku Anambiak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai bak jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Belilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindi hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapalak ditetap ke Raban Perubat Lenyau Nyawa Bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipangsi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Berbangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi itu tadi. Nitya ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah batu lintang datai ngelawak endurnya. Lebuh datai Raban Penyelamat tertemu ke mangsa terpekul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambi diperubat engau silik lagi. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngelah Tengah Hari Ngau Daniel Steven. Nangkan ketu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu Arui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Muak kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntuh Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ianya juga berangkat hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami Wifan segulai sejalai.
5: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih daripada kita ba RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim ti dikerindu ke kita. Hashtag WeR26, hashtag FIFA World Cup.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat ingat ke YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12 jentuk ngagai pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan begak Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak ni baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalai bergulai dengan kita cerita yang aku Daniel Stephen. Dekat bergulai dengan pengeluar program ke hari stesen Bukai ianya hari Sri Aman, hari Lima, hari Sibo Bintulo ngau mega hari Miri. Okey, jadi ke sekali tu ngau ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bugulan dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana.
1: Ui, tu aku Neil.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Neil, selamat gawai muka ke non Neil. Dah hilang bidai tu Neil.
0: Nak ada di gilang bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke je?
0: Gila korang je.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama macam tu, nak ada yang cao tikai.
0: Nak ada yang
1: ada. Nak boleh di gilang ke je?
0: Aman ke je. Benda tikai orang je, media bertikai orang je kita.
1: Amat nya mentari. Kam dah ngin yang nak ga ngin yang kam dah nak ngin yang bisa ga teh ngin
0: yang. Bisa kan. Ah udah dua amanya sama.
1: Nya.
0: Dini begawai tentu nah.
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special tak surprise dari balap tunggal. No datang bagi yang Kelimbang. Tenunda nadangin tu mentenunda tadi laban ke made apa ikut tadi baru dah nadai ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makan diri sebilik aja mah.
0: Au.
1: Ya. Kira orang main diri sebilik kena aja.
0: Kumaiko surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tadi. Mulanya hari sedak petunga ke surprise nah.
1: Iya. Lupa ya, lupa.
0: Ya meh. Okey, ngaku korang mirip tu nah.
2: Oh. Halo, halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Aau, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Aau, ninga di surprise sana tadi na?
2: Aau, kira kak ngerancang ente nak dekat ngang kau tadi na Neo?
0: Ya, muka aku, dah kesal di surprise nama, di surprise dah.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya galama, ya kan nyebutnya tadi ini nak kesal hati.
2: Aau.
1: Mesti ya, ya provoke mimet deh.
0: Aau, dah lama dah pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawai ni.
0: Kemarin hari keterubahan na.
2: Aau, laban nama tu. Mereka peluang ngaji bayi kita enggak orang gawai ngaji lubang antu enggak betul anda. Dua hari itu.
1: Ngambil pa, pokok. Engkau siapa nak ngambil? Ya, ngambil pa.
2: Ngiga ke derem pu murang. Kau yang nyoba kedai dah na. Nenek,
1: aku tu kan.
0: Ada ganti, dan ni ada nanti ngiga orang.
2: Aku ngiga.
1: Aku dah menjadi ngiga.
0: Dah.
2: Aku dah boleh menjadi nenek.
0: Ada mesti.

0: Tapi skrip enggak di sebut ya, habis tadi engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ya, ya.
1: Engkau yang berubah hati ba last minute
0: yang enggak lah laban enggak lah laban be dah tadi ya
2: au
1: au anjong kat ila na au
0: ya
2: ni rao ila anjong kat na QR sekali mela ni rao.
1: Okey, kita gagal window lo. Hello window lo.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Berita flow.
3: Berita tu mana tu Daniel? Gehari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu. Oh.
1: Ya, selamat gawai flow.
3: Oh, sama gawai mega.
0: Bisa surprise so kau rally bang deh.
2: Hi flow. Hello.
3: Nada nu nak sih dah siapa ni sih dah nak aku nada surprise tu.
1: Nada surprise. Ini nemu engkau kau ngante sepiak rumah. Apa ada dia kena oh, yeah. Rumah nampung dia
3: Mayu aku tak sebut
0: rakyat rakyat Mayu agak kena ni
1: ya Mayu agak rakyat boleh agak-agak sebuah rumah panjai kan dia
3: amin
1: ini besar apa aku tanah apa ada sepian
3: udah punya
1: udah
3: okey.
1: Ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya Nana di situ.
1: Nunggu berita na.
4: Mana?
0: Tim kemarin.
1: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
0: Masih lupa ya.
1: Selamat gawai na. Lagi ikut dengan aku Tio baru.
4: Tio. Tio ke depan ketui.
1: Lama cuti hari ini na?
4: Lama ah. Ustaz hari 25.
1: 25 sampai?
4: Sampai hari 5 dah kerja aku.
0: 5 hari bulan 6.
1: Seminggu lebih ya? Setengah
0: bulan ya cuti.
4: Nah hari 5 dah kerja.
1: Alah-alah ya nak?
4: Angganya di mana?
1: Kapan? Okey kerja OPS nanti.
0: Kasih.
4: Lawan aku udah ngambil sebeda gawai deh kan. Sudah ngambil
1: pemuda
4: gawai.
1: Aman.
0: Ngambil ke belam piat gawai. Ya.
4: Belam piat.
1: Ampit mimin lepas gawainya. Pama mana nak?
4: Ampit ngibu OPS ke diri.
1: Ya.
4: Arli mak. Amat tenada orang OPS. Laporan dia cuti.
1: Cuti bagaimana kan?
4: Kagak kelai dia OPS.
0: Napa bukannya dah?
4: Pemesan-pesan upiah si botol deh. Ketika tiga aja bersiar.
1: Pakai yang penekan, apa dia pakai yang ni? Pakai yang bombos, nada yang mengawak.
4: Nada, depan tengah aja sekali pakai yang. Mana mana?
1: Di empu dunia mayanya ni.
4: Aku empu dunia dah.
2: Pelintir yang tahu mah.
1: Aku bos di toko ni.
4: Ini rakan lah, ada halapan orangnya.
1: Okey, kita ke Sri Aman ni, Bin tu, pembaku. Bin?
5: Ya, Niel.
1: Apa berita, Bin?
5: Berita mana? Tanjapan gaya hari Mambam. Nyo berengkah di pagi tadi, Mambam.
1: Mesti Mambam.
5: Engkau dah hujan di malam.
1: Oh, tengah hujan-hujan ya, lagi makan, Bin?
5: Lagi?
1: Ya, sama di Kuching mesti hujan dah lama. Ba tunggak ke rumah kami mah mesti hujan dah lama pada kuasa. Dan yang apa tadi? Hujan ya, kayak ngasuh hujan celapnya tengah suangat gini. Oh. Sama gawai bin.
5: Sama gawai ni ya.
1: Nada minda gawai tak?
5: Di Sibau 1, 2, 3 hari bulan berundang harinya.
1: Oh, gawai dulu
5: sejak pagi. Pulai lemai.
1: Ni pengelamak dia tu jalan ada mana tu?
5: Aku harinya nguji tengah jalan nyen jalan KJD nyen. Bisa ya lubah setengah jam, 2 jam setengah.
1: Selalu ya di tengah durian.
5: Selalu aku tengah nyen nama tu menua sidak Nana. Sungai San, Paradom.
1: Oh, Paradom. Jalan KJD nyen ni nah.
5: Baruah
1: tulai. Oh, mansa menolak kami banyak. Tulai mana?
4: Nah, mansa
5: tulai. Tulai, mansa tulai. Jalan Paradom, Tangua.
1: Selalu ya dengannya di bin tentu tadi kejadi. Oh, okey.
5: Aku dengar berita.
4: IPG-nya.
1: Oh, betul. Okey. Jalan barunya.
5: Dengar berita sedaya ke pulai dari Mirinya mana jalan dia tu? Kau sedar tentang duriannya. Agak kami seling-lingo. Tak nak buka sobat.
1: Aw oh, nah, nyuma nah lagi ke? Nyuma nah, ni aku kalau aku dengan yang lain. Mak kau nak?
2: Betul lah. Naya tutup fedah. Jadi aku ngah MCR.
1: Kamu, kamu bisa surprise baru.
2: Yeah. Naya rau bisa surprise lah. Naya jangan datai.
4: Oh, anjung jaka.
2: Naya rau. Ngapa video-video sekali anjung gue lah.
4: Nama tu saya deh, tukang cuang bisa, tukang MC bisa, penyanyi bisa,
0: deriba bisa,
4: deriba bisa, apalah tu bisa,
3: tukang masak nada,
4: tukang masak bisa, tukang makai bisa,
2: aneh rau sekali,
4: package.
1: Kau masih dah ingat nak, nama saya nak nata ya.
2: Jaga,
1: aku nada jani ya.
2: Ada agak balasan juga kuntilah jaga.
1: Kau bagaimana sudah?
0: Aku nanti ada suaranya dia deriba pengantin datai kok.
1: Benar ya, apa semangat ni ya?
0: Paspor agak.
2: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang gitu.
0: Agak belit enggak. Paspor aku nyana.
1: Kadang ke gitu dia jumpa mana ngai ke mati sebenarnya lah
0: ya ya
1: maya nya supaya nah
0: saya ke
1: 2 tahun
0: lagi 2028 ya supaya bulan
2: oh lagi oke
1: nya timpo ada
0: bulan 8 saya dah
1: ya sebenarnya ya perundang-undang yang kedia mah
2: ana era udah supaya pasportnya lah bisa lepas ngai pasport
0: itu
2: ya 10 tahun dah tau.
1: Dulu dah ke kita ya nak?
0: Dulu kita.
5: Anak kalau lama, anak. Dua tahun
1: ya. Kita kan rumah paspor mana?
0: Ya, napa tuan pengantinnya? Yang ngeriwat gama besar lian.
2: Oh, bisa kok usah menang tadi ni.
1: Bisa
2: ni masa minta sangkung.
1: Nah, betul. Nyangkung nama dia.
2: Kau? Minta sangkung kita nebah ke lagu orang ini. Barang siapa mah? Barang pengeluar kita. Nah, sistem bisa. Bisa sistem. Nggak enak minta sangkung.
0: Nebah dengan kayak pesta berbulan dia.
2: Iya.
4: Kamanjang.
2: Kau beda gawai, kami kamanjang.
0: Kamanjang ada ya.
1: Oh, banyak. Sekali-sekala.
2: Minyau na lama, say. Anak kena say.
4: Minyau masalah gau.
2: Oh, jadi sebelum kita tinggal ke berita di Limbang sekali tahu, dulu minta tolong atau minta bantu hari ini, nebah kita sitik lagu dulu. Nah.
1: Oh.

0: kasih Anginil.
1: Terima kasih. Terima kasih. Ya, milih saja lagu tadinya.
2: Aku nemu hati ya, udah macam hati ya, tadinya.
0: Kayaknya lagu.
2: Ane bola-bola kata. Aku boleh macam.
0: Tolong, Nil, tolong ane jadi batu tekiak nih ya.
1: Temannya lagunya, ane melakukan lagi Hana.
2: Ya, aku. Ane nang mantai pemula, nah.
1: Ya, cukup melakukan.
2: Aku boleh macam.
0: Nyebut kata bola, nyebut aku nak nemu. Kini kan jadi pembola.
3: Yo gagal ni ya?
2: Awak? Yo gagal kita orang tadi.
0: Ibian ya kita orang juga.
2: Hei, ada sekali.
0: Beda ni ya.
2: Anu nyerah saya ni be.
0: Yang kikil. Aku sekali lagi Omre ya semari gawai tak selamat nyambut hari gawai kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita kepada ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau engkanya last ke penode ngiling bidai engku sepedau muka tempat tu sepedau mulai ke sarang nyu kita mulai ke sarang pergi lah agi upi eskin ni temu upi eskin sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai luar nah jadi anak ingat mega ngena tali kridar punya kita ya deh ngena safety belt kita anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkin kan ngelabannya ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengelola program kebuka ya, ke di Kuching ini Sherman Ibian Sibu Nana Bintulu Vlog ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal megak enggak balap meninggal kita ke sini tinggal kita bawa eskalator bawa Ninja Sarawak bulan 6 7 hari bulan tahun 2026 hang aja ke kita gerai megak enggak yo guru gerainya main senang lantang ngawan menua. Jadi FM 104.9 MHz eskalator WFM Limbang eskalator di dekat berkongsi ke berita ngau megak sekedar aktiviti abah menua utara Sarawak. Jadi ketubahnya aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nembiak Bisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang minta Raban Nembiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi ngau ekonomi digital. Di perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja ngau penatai pemisik ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya hanya di ketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern ngau kreatif okey semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah abak pengerami berjadi ke Nakot Babulang berserimai ngau pengerami Babulang edisi ke-21 ngau lomba kerbabak Dewan Kebudayaan Bertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengendek jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega amerik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagau orang dagang menua tu. Jadi perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawal ngatur pengalaman budaya ada kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagau ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan yang kita pengalaman berbulan tu tadi. Ianya bisi top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga ke second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2026 hanya tahu ke disebut kita kumang tadi ya Steffi Rima Jack jadi ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi engkau ratu agak berbulang tadi nah lalu nombor 2 atau ke first runner up Asha Eleni anak Alex engkau nombor 3 atau ke second runner up Shannon Silis anak Sangion. Jadi nyak tadi ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2026 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi nyak tadi senentang pesta Babulang teka pengerami Babulang ke diatur ungkup tahun tu nyak ke 21 edisi ke-21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Jadi sepenyampau 117 pengempu rumah mampu milik ke RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September tidak datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kena Manua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyawa ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg ke Megadi Perambu dekat berjadi ke projeknya. Jadi ini tih kok ya, projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Zohari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuh rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM begulai ngau urang terdekat ngampu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemega Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil ari komitmen Perintah Sarawak ari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benua dipejalai dekat terus ngangkat ketika penghidup rakyat serta nyungkat sosioekonomi kandang menua tu. Jadi nyata berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Inyak sinergi ti tekap nanduk baru. Sinergi ti tegap antara sektor perintah ngau peribit nyukung penumbuh Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kok ya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas ari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih ngenegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya perambu ngemansang ke taman tema air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Lipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakaian Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas. Jadi tu bisik jaku tersau mega bisik dikenatai ke bisik ke bisik diterima kita di Limbang FM. Hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawal merik darah ke diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat perengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari about ground floor takut tingkat baru Limbang Plaza ia ke diatur dari SUPP Limbang. Lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu. Jadi tu 13/6 hari 6. Okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari di kediatur Bapak Pasar Tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari Bapak Pasar Tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 ke hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari Lipapa Lawas ke diatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebedau ngomrik darah nan ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu nan ingat mai tinggi tekung kapung lala kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang tisili atau ke penerang terang tak bertelepon ngagai upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Serta ungkup di Lawas, upis tabuan darah Hospital Lawas berlumur 085-285-781. Nya tadi ungkup bulan merik darah, ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi pelai berungkit tuan, Niel.
2: Okay, terima kasih nak. Okay, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nak.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi sebentar mai berita dari Miri kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekme.

0: Belanja anggo pintar, nyaga pengerai dire. Selamat hari gawai, segulai sejalai. Oh ha.
1: Ya, jadi ya, berita ke terubah debat bawa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Birkimeng gau Lewis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah to gerempuan induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu ilah bas bengkah utia ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi dia semak kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesili atau telefon agak apik kena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-805-7374. Jadi temui ke di pebasa datai menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggil. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengerami tu ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawan ngau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram menteri perengkah guna ngau telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipenya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dia kena nentu ke bagi pipe ke pantis kali kena pipe 750 mm atau ke 1100 mm pemesai. Yang lala mensia mayu hanya teguran laban pengawal tu sudah diperambu tumu lalu cara mutar mega sudah diperjalan ke. Jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak kenyang kaum ba luji merse air lambil ngau nur buka ya. Jadi dia semak bala kita ka nemu penerang ke sile agi dini halai palan do nyadong air kita tahu ngelawa ba portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital Koya, hospital sekolah ngapalan semayang dekat di Kemerat kabak pengawaknya dong air sekumang pengawaknya di pejalai ke. Jadi berbaik ngonyak sekitrit khas di betuai ke pemangku ketuai pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensemayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensemayu diperansang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timpul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat mengangkat ke penyika logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagat temuai. Kelimparnya mega projek jalai miri maru di Mulu di sadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak mesai ke Termina Padang Bilun Miri tiba berungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangunnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh nga pengawa ngaga jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri ya, jematan Kuala Miri dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalalun. Koyah Miri daripada majak tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu pengawal ngelaku ke Miri jadi palan dagat muai besar majak cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influensa ngamga pengari media Aris Semenanjung Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat muai Ya Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menu asal budaya ngau pemakai di Miri ngagai mensemai antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kawam Tan Chia Yong begulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu berserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus sebab media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggat nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nya ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo.
3: Oh, okay, terima kasih Daniel. Sebenarnya berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami Riwai FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah tu peningan berkawa ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomai Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tau mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tau pihak ku Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega cara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandirik patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah dikongsi kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak agi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke uliah nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka agi dagang temuai budaya di menua kita khas Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk uliah ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026 ok, ini berita yang kedua gue ngagi berita ketiga tu berkawal ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai tu ialah jadi bisi tiga lomba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Sunbun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu ialah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel okey mulai baru ke Nuan
1: okey kita ke Sibu nah.
2: Okey, kasih boleh. Jadi kita dulu perindang. Kalau aku kuda dipilih kami hari Wheels of Versa, nyak semina alai penyangkai.

Wakilnya ada lagu Semina Semina Alai Penyangka ya, Reveals of Versailles ya, dikenal beri nama lah pendengar kita jadi yang ngegak berita kita keterupa hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama ngga menua China dalam bidang nyaga pengerai, pelajar perubat ngga pemansang penau, tiknya di sitik cara dikena mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelan dia tinggi dikena nangkup guna jemaah elak. Jadi jakut tu tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngga pengelantar Sarawak jemaah elak berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngga ngulih ke otonomi tiba saya lagi. Dalam sektor yang kau pengerai ngga pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, nyemata madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan uraban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di berkaul dengan University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana uraban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuang China Bersatu atau UCA bagi Melo Sibu dikenak ngerami Duta Besar China ke Malaysia nya Ouyang Yujing perintah Shanghai api lama tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina nganti pemenar dari perintah menua China jadi ini tiah kebenaran dari Dato' Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiap besar lagi lalu Sarawak dalam napik penanggul suntuk pengejar pengawak perubat engau menegap ke sistem menjaga pengerai negeri. Berbaik dengan nyamga yang nyamata madah ke pemuju Sarawak tim ajang remai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tu nyari sitik dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak megak dekat anyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan biotechnology China tik cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkawal dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia Dato' Sim madah ke neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggai dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah helak jadi pemujuan menurut China ke ya ukai seminak ketegak ekonomi sidak tak megak lama penaut ke dikembuan dengan ulah ke dikembaran serta dikembaran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansak ke penaut seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Wawannya megak dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu udah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelanjar Sarawak Pak University Pemaduk Nyulut China yang kami University Tsinghua dengan University Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka dengan semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tahu ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah pengawak kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawak berjadi ke kejohanan E Sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawak tu diatur ba Methodist Pillar Institute. Lalu pengawal tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapiat menteri ya, pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah menua ke megak kaban kunci negeri N54 pelawan jadi pengawal berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi lalu berita kedua kenyari sari kemarin yang pengawal ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih Sita Rantau Panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya sekretari politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngah rumah News jadi pengabang untuk kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau BLM kelas 2 ke diatur Sita Kunsi Negeri N54 Pelawan jadi pengawal terkemari dipercayai atau penutup rasmi tadi yang berhormat Datuk Michael Tiang Ming Ti yang sapit Menteri Pengerahan Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukrehat berengkari pukul 10 pagi lalu berit pengawal ke
4 di atas hari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau peresmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjayat kenawit berengkah pukul 10 pagi jadi pengawap jadi ketuk mari inya yang berhormat tuan anyi anda jana inya kaban kunsir negeri Sitek.

0: Di bagi menua betul kemari mega bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sidak kebengepan kemari nyerombak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai daya bagi menua betul 2026. Jadi itu siti atur kanibal gawai daya atur kepenudi rintai atur kepenudi kanibal gawai daya bagi menua betul ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemari 6 hari bulan 6 2026, Bapak Pasar Betong berengkah di pukul 6 pagi. Dadat pasar kemarin.
1: Bisik ke ada ni, Ben?
0: Nadai.

0: kameramen kami Abang Man Ken kemarin.
1: Mendak ba media ramah aja ne Ben.
0: Oh. Nak puas hati.
1: Nan tu puas hati ya.
0: Baya. Jadi nintiah ke penerang hari Sentek Betuang sebengkah palan alai nampong pelajar di Betuang ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perakan gawai daya bagi Menua Betuang ungkup tahun 2026. Bisik 32 bengkah kontijen Raban. Kontijen tak Raban. Tenyang kawam lebih hari 2,200 ikut Mansia Mayuah. Tenyang kawam Mayuah macam penatai. Kemari bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalan itu kemari dia pun kengau pengawak bersemayang. Minta berkat pengawak itu di komplek Lombak Ngau Mayen bagi Menua Betuang. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasal lama Betuang. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke ari SMK Saribas Betuang. Ia ke mujur baru ngetan ke penuduak sedaya nyadi juara keseluruhan program to pengawak pejalai bebala mayuah perarakan gawai daya bagi Menua Betuang tahun 2026. Empat kali sida di SMK Saribas nyadi juara keseluruhan. Berjurut-jurut. 2026, 2025, 2024, 2023.
2: Apa lagi sedar ini, Ben?
0: Ya.
1: Dah bisa skill, sedar tahu.
0: Oh, amai. Sedar Raban SMK Saribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu buat kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu bak kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta atau ke badan berkanun ia ke nombor satu pulai ngagai Raban PKB Pejabat Kesihatan Betuang upis pengerai bagi Menua Betuang lalu ke tulis ke nombor sidak tu muka tulis ke anugerah persembahan terbaik Raban ia ke udah tulis ke anugerah persembahan terbaik. Lalu Raban untuk kemarin bisik 120 ikut bertuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang Pakar Kesihatan Awam PKB Betuang. Lalu sidaya ke 120 ikut tunjuk kaum sidaya ke gawak bau pias pengerai bagi Menua Betuang pihak mega pias pengerai pelilih Menua Seratua ngawah klinik pengerai Betuang. Ya ke nombor 2 pulai ngagai JKR Betuang. Lalu nombor 3 pulai ngagai Raban JBAP upis bekal air Menua Pesisir bagi Menua Betuang. Lalu ungkup kategori B, tu antara serakup tua-tua rumah, sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tak ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kedasan Dusun, Kedasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempuang tua-tua rumah, Ari Sita Layar. Jadi GTR tahu ke gerempuang tuan rumah Sita Layar mega boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh ngawa ba program perorakan gawai daya bagi Menua Betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nombor 1 ianya SMK Saribas. Lalu nombor 2 pulai ngagai SMK Saint Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nombor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary atau ketadika. Nombor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine. Nombor 2 Raban SK Nengah Pasak. Nombor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin di penyadi kayam romat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia Lombak Ngumayen pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak Tim Megah Adun N36 Layar serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Bila datai Megah ngagai program untuk kemarin ianya yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anabliak Adun N39 Kerian pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri ianya Adun N38 Kelakak pihak Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menua Betuang, Pihak Megah Yang Berusaha, Encik Leo Bin Tony, Pegawai Ari UPS Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang, Ia Kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang, Engkau Yang Berusaha, Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Manyuah, Jerombak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenya berkawal dengan sebengkah pengawal ke diatur di Seraman empat lama. Kalau di Seraman sudah diatur pengerami mengingat ke sudah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party sudah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang. Lalu diatur mengapa pengawal Niki ketambai parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Presiden Parti SUPP Pihak Megak Yang Kenyadi Sapit Premier Menua Kita Sarawak. Program itu mayanya dipun kenggau pengawak nikik ke tambai jalur gemilang ditikik ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Chairman SUPP Semanggang, ditangkan ke pengawak nikik ke tambai Ibu Pertiwi Ko, di tiket ke Puan Ko Tek Wan, Ketua Bagi Indo SUPP Menua Kita Sarawak. Lalu untuk di Kenya, tambah parti SUPP ia ke bernama Seati, di tiket kempu Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, ia kenyadi Presiden Parti SUPP. Jadi, nyalai ko sapit Premier Sarawak, rakyat menua Tokoya ada perangsang Ransiang Gawa Sultan Meruan bekerjasama kelebih lagi bab karang kemansang kedengeri itu, ungkup Rebat Dudi. Koya megah sukuang yang ketegap dari semua raban, dekat nentu ke pemujur agenda menua itu, tidak mudah Sarawak berstatus negeri maju, bat tahun 2030 ilah. Lalu ia megah nambah perintah menua Sarawak, UKS Mina, nambah ke infrastruktur negeri itu, ia megah merik mayuah penggelantang, bantu penggelantang yang kawal menyedia ke pelajar tidak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar bak universiti di negeri Sarawak itu. Nangkan kenyak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, tim agaknya di sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penggelandik Sarawak yang beri terima kasih besar ngagai raban parti itu TBC 500 lebih mujur ngolok program itu mayanya tidak tayari hari SUPP Pampang Semanggang pu Panto Lingga Pihak Megang Kelili. Lalu berserimbai dengan program untuk kemarin diatur megah pengawak nyuak ke cek MRP disuak ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Po adun N32 Semanggang ungkup 28 bengkah serakup bak dun N32 Semanggang. Lalu semua penyampau agak belanja untuk tadi ianya RM89,000. Okey Niel, nyak dulu hari Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai kami di Kuching itu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebelum kita berperindang. Jadi info ke Terubah itu berkawal ngau berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah nerima 156,000 diberi ngagai JKKK diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngagai aktiviti bak tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi nerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal Mercy kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpar yang mega upis pelilih Semunjan bisa nerima RM20,000 dikarena sidak ya ngatur program niti daun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngonyak kaban Parlimen Batang Sadong YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja di diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik ngonyak megak tu berita berkawan dengan ari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang ngabang Ngagai rumah terbuka gawai sabit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berempuruh karuk pedawan di Kuching itu. Jadi sedak ke data yang agak pengeram itu ianya hari Pupuraban Bangsa ke Seminar Bangsa Bidayah Ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kita di Sarawak itu. Lalu sedak ke data megak bisa di Perindang Ngau Tabu, di Perindang Ngau Tawak Bangsa Bidayah Empu. Lalu Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka itu. Okey, lalu berbangunnya megak tu Siti lagi program ke diatur berseriman gawari gawai ianya program berharap bipajak gawai sega bena edisi keempat. Kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 iku orang. Ia ke BC hari 21 kontijen. Kalai sedak 21 kontijen tu berjalai berbala mayuh benar tu ia ke diatur berseriman gaw rigawai tentu. Jadi pengeram itu bisi mantai keadaan asal bangsa bidaya tunggak ke bisge ngau megak di pedawan. Jadi pengeram itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Konsen Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin. Bapak pengeram itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pakaian asal Derimpu lalu mensia mayuh hari mayuh kanendur di Serian, di Bau, di Kuching ditumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak medak pengawal sedak ke berjalai bermalam mayuah. Okay. Serta menangkan kena atur berita ke penudi hari YFM di Kuching ditu kalai tu berkawal ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik Dewan Serbaguna ke baru dah temuk gagak. Dewannya digagak kena ungkul RM900,000. Jadi pengerami nyawa ke projek itu digulau Kaban Konsen Negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujang ke diatur empat lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meh ting ujung ke semua ungkusnya tadi manggai RM900,000. Lalu dalam jaku ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bangka program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kamu ke oleh ngerapit ke lagi kawal sida ya ke dia ba tumpu pendiaunya. Okey, jadi itu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching itu. Okey, jadi sebelum kita mulai lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperinan dulu ngau lagu hari kelemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi apa namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintelo Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Woi.
1: Flo Ari Bintelo Ngabana Ari Miri. Okey. Nah. Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita ya Nana.
2: Dulu ne.
1: Oke,
2: bukun singau Ploha. Iya.
1: Tuh.
3: Benang bayam tanya, benang bayam TikTok.
2: Ya.
1: Mesti dia benang live dia.
2: Oke, jadi agak malam ni kita kedekat telefon anggota ke pasar Rinoti kita atau telefon ke kami di Kunti 084-353-224. Dulu ketua dia Flora. Sampai ke kelayapnya.
4: Sampai ke kelayap nang awak bisa pesan dari Facebook tu deh. Oke, jadi Tok Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninyau Sarawak. Serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ 6 pintu. Kedua Tok Ari Egg

0: Miss Ina Robin, saat tengah hari kita sama berjalan ke pengawal untuk mayu kat Tok Nyapa ajak tu ne. Abang Do Mari Simunjan jadi yang minta lagu, sebarang lagu ke ditujung ngagai kabang belayan bak Tekalung di Ijuk ke serta balaisan ya bak sama Matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua. Ke bukai tu hari cuti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabang belayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya. Ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ketimpu hari Serian Kampung Mujad. Siti dah tu.
1: Okey, okey di sini. Tuan nyawa kangau dulu.
0: Okey, boleh-boleh. Okey.
1: Hello. Hello.
2: Ya, bini kena dah. Ada sibu tak?
1: Siapa tak?
2: Charlie tu.
1: Okey, Charlie terus ngepesan.
2: Lagi di tanam pintu dia berje. Harap selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu lagi, lagu mana main lagi. Ni aja, mau. Nada dengan aku. Terima kasih. Nada ni pun lagu lagi. Lagu jenis yang mana tahu ke?
1: Okay.
2: Okay. Terima kasih kalau. Okay.
0: Orang lain kena buat flow. Okay.
1: Terus kena flow.
0: Sitik dah gitu. Hari Nur Agat sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu jadi minta lagu Aku Tetap Sayau. Hari Duna dikenal merindang semua peningau YFM bakal kengali hari itu ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu tau. Okey, boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Flo. Jadi agak pala peningau kita henti lagi. Nama tadi bisa awak tadi kita tahu telefon dari kami 353-08-353-224. Kita jangan kangau dulu. Halo.
3: Halo, selamat ngali hari Didi, kesayang tu Nanang.
1: Okey, selamat ngali hari Jessica, selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai kita nak sesel dia go.
1: Terus ngepesan.
3: Okey, terima kasih. Minta tebak ke sebarang lagu gawai, ada sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys, semua orang Kristian yang kerajaan bakal ke ngalih hari itu. Lebih lagi dengan anak mantu aku ke Bendung Rantau Jalai pulang nanti Bintulu. Harap ke sedua jimat-jimat meh, naik kereta. Tanya ngagai. Nanti siapa-siapa ajak lah DJ Nana. Ini pun siapa nama kalau manyu ha.
1: Oh, aman.
3: Halo, kita nasib sendiri kau. Okey, selamat hari Minggu. Bye.
1: Okey, bye-bye. Okeynya tadi Jessica Itan hari Bau. Okey, kita terus nggak pesan. Data hari jam Sanyau, selamat tengah hari di Janana. Selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Gawat. Hari Gawang, nggak timah. Kau ya, tuh ya, darah. Dikena berindang. Dirimpu ku ya Mary Ubun Matian Emilia Sam Indo Kenawi Serina Sanau Serina Sanau Janang Ibrahim Madakib Lina Bugis ngau semua keng lala nama berita kita kaban ku ya panas hari ya menua di Kenawi ke terima kasih Nana. Okey, bye bye ku ya. Okey, Richard undo sama tengah hari ngali hari ya di Janana sama jalek pengawak genuan manah gare kami di tu bajalai simpan sembunjan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindang rempung ngau kaban FB piam gagai kita enam pintu DJ ku ya. Okey, hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa perindang ngau sitik lagu ke bisik dipinta siapa tu tadi. Boniface EP sama tengah hari di Janana Karis Lepian bakal tengah hari minta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikena melinang semua kenglala meh ku ya bala di Lepian atas ngos Lepian tengah ngau orang kenglala ya biar ngat wai ni kenalah dia sebut nama itu maya perintai nama itu nanti macam lagi yang tu au. Okay, terus pindah kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Udah nih nah.
1: Nggak bisa gue rasa kegawai. Udah 7 hari itu. Mana ge ge ngaga de rasa kira re ke caro pampe yo.
2: Sama menyekodena.
1: Oh,
2: ye caro pampe mayo ramada.
1: Ane ndukum tu rumah tu saya kelaban.
3: Cuma.
2: Kau pernah ngaga de rasa kira
1: me. Iya.
2: Tancang. Tancang pala agena tanyanya.
3: Kentulan.
2: Kentulan ya. Berupa iman kita punya pelak pada orang.
1: Ya, sekiranya pelak kami dan nemu ya.
3: Cara mesti ada.
4: Cara tidak ya baru kau nemu. Kami itu ada pengalaman mungkinnya.
1: Ngame dia bisa pengalaman kau.
4: Ngai nunda cara kitanya.
1: Aduh, dukom ora ila ane yang macam.
4: Ya nyumpah dan pun sakit, makin nak sakit ngan dan pun sakit kau.
2: Nama nanjam pala kena kentolanya udo mana? Pala nya pedes kenapa inat pala?
0: Tak tahu tu ne.
2: Ben, de Ben.
0: Oi, okay. Nama tuan ya?
2: Apa ya?
0: Okay. Okay. Balap ninga ke dekat telefon, harus telefon 083-325436 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu tu Neil dari Adeline Wilfred tu. Selamat ngelari kita 6 pintu, selamat hari gawai dari Kampung Nangkak, Kota Semerahan. Minta tebah ke lagu Ari Wardrop, Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak, Kota Semerahan, menyadik di Kem PGA Sibu. Nak tinggal megang dengan tua, ngau tua ya, Nambi Lohom, ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Rab Kusdua Gerai. Lalu to, ini tinggi, selamat berjalan ke pengawal agar kita enam pintu panas menua kami di selulap. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert. Nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu gawah semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
5: Halo.
0: Siapa tau?
5: Thomas Tanjung tu Ben.
0: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle Thomas.
5: Mana berita tu?
0: Selamat gawai.
5: Okey, sama gawai kita dia semua.
0: Terus ke pesan.
5: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Seperti Bunga Jarau lagi.
0: Oh,
5: Ricky Nusen.
0: Oh, okey.
1: Apa nggak sih? Okay, kita rumah kayu.
5: Ayo.
1: Tapi ini terumah nggak sih bah lagunya?
2: Bukannya?
5: Kita kenal. Kita kenal yo.
1: Tapi ini soal rumah.
3: Ini terumah nggak sih bah kau ya?
5: Oh, nyaman minggu ni kemarin.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, bini tau rumah ke sana.
5: Sari tu, kaya sari tu.
1: Rimpunnya, yo. Okey, kau.
5: Ya, yo. Okey, pesan tu, nanti aku muka. Okey, kita 6 session dia. Aku mengucap selamat gawai dengan kita semua, kak. Nanti aku megang agai semua bala aku di rumah jarwa perlu pisah rilek. Nanti aku megang agai bala aku muda ke rumah siapa rumah bakal perlu pisah ulu. Harap sinaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Nanti aku megang agai semua bala aku ke kerja abad sibu ke pulai bising nuari tu dah ke kucing bintulu di ni ala sila dia. Harap sinaya cepat aku tinggal lagu ku putar ketinggalan itu. Okey.
1: Nama gawai kita semua.
5: Umat ya, ayo.
1: Nama
5: Umat ya.
1: Main ke pemadu di kerindu main gawai itu tadi ya.
5: Oh, yo. Nak kalah kau ada berpikir. Kau ada berpikir. Kuda yo nangkap manuak mutai. Rengkau kuda yo. Yo, bukan itu nangkap manuak ya. Ambil yang ada ketisinya. Yo kena tangkap maka.
2: You nang kawan
5: mata matanya ketika
1: matanya
5: boleh aku
1: dekat orang mata
5: itu saja anu macam
2: siapa tangkap
5: nang jadi nang lego orang ke jiwa Nanti di mata ni tutup. Sebenarnya orang kata gawak meh yo.
1: Namanya.
5: Nik mikir apa orang muda ni sekian katib. Lu kita ke kalau orang kuda yo.
1: Sama salah.
5: Karena kau boleh kemana wak kau dah kau.
2: Ya, betul kena.
5: Nau, tengah orang pakai makan mie makuda.
1: Naunya untuang makan mie ini yo.
4: Ya kena.
5: Oh, nada itu dah kau untuang yo.
1: Apa dah?
5: Nemu deh. Boleh sih saya agak mie nih. Mie gorengnya hanya lebih sedap kita nih. Depan lu asyik sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makai. Nemu dicampur kalau tidak aku deh yuk. Ayo tuh ya saja.
0: Apa?
5: Ayo langkau butuh.
1: Sup, apa yo?
5: Nak mau kesuap deh yuk. Lepas yang saya juga rangkai. Nem tuh ambil tiga tian. Kena orang manual mie sedap.
2: Kena rebus ya.
1: Kena ya saya.
5: Anje pernah nyamai yuk. Anje pernah nyamai.
2: Kemarin kau yang nyebut anje penyamai.
1: Mayan.
5: Nau lepas apa yuk?
1: Nak mayan nau lepas kita pulau pisangnya nih yo.
5: Nau lempak aku yuk, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tua aja, campur lagi.
1: Kapa
5: peraya. Nama yuk lagi nya,
1: kapa peraya saya yuk.
5: Ya, amin yuk, aku nak nilai peraya saya yuk, amin. Kira ke empat, mungkin yang tapi jenang tu lempak yuk, nukang ujuk maga aku tanya. Nukang panjuk maga.
1: Nulai maga.
5: Sabar tanya, sabar rasanya.
0: Tumbuh pakan.
5: Nadae boleh tanya ke kemarin yo, nadae boleh nama-nama, nadae boleh peraya semua.
2: Nengah wah, ulam gay, peh orang paman.
1: Sebenarnya peraya oleh megah raja ni yo.
2: Peluang ni yo.
5: Ya, ambil peluang ni yo, peluang tegawai tu. Kaki kumanya dia sengaja ni yo, lapan putih tur mata tur tutu off dah.
2: Petang
1: ni, okay salah kita ini yo.
5: Aman, aman, betul gang. Nanti korino mikir kita ke yo.
1: Aman. Nada yang ano ni yo.
5: Kati ku ngan jadi itu ano yo jojo ke pia. Ngan kalau berupai.
2: Kita ngan jadi berupai ke ngejo.
5: Iya.
1: Yo. Terima kasih berita dia. Mana mana berita dia.
5: Ya, bayo. Okey, sama kawan kita semua yo.
1: Sama
5: hari Minggu enggak. Okey, bapa-bapa.
1: Maya macam tanjung. Ya, tapi pikir orang pada aku kan bisa gaya kayak nama terlucu-lucu ni bini ya deh. Di nama, aw deh tutup ngau kain.
2: Kamu dah nuang.
1: Aw, milih di bini di rempuk.
2: Enggak ni bagi bini.
1: Aw ni bagi bini.
2: Nama anda temu bini ni, saya rib layak apa bilik tambahnya ni nak?
1: Kena jadi pedagang ni, tapi jadi sengkapuang ada, kain ada.
2: Kena ke bini ke kuat cemburu ke
1: kau? Anda bini ke sesaya setiba besar gini, macam kita kan dia dah doang sesaya.
0: Kau dah, sudah saya ingin dulu tu bos. Nanti ni ni yang.
1: Anda nak lihat nengau remasuk timnya kan?
2: Nau bungkus bebesai gini, ya kebesai kau kau dah.
1: Iya.
2: Nemain. Ya kemen ya.
4: Diau jane na. Diau jane
1: na. Ini ngene batu api. Wah, oke terus ngedo ede Ben.
0: Oke, de Daniel.
1: Itu mas tanjuannya kemen te tu si dia.
2: Kembali ku ke tua ada de Ben. Oke. Ngiga to. Mary Jalo Ujo. Yang ada ke di Song Panas Samad ku ya. Kaninga ke lagu gerunung kaki incuri hati tujuh dengan Josephine campur ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Serikai ngau semua ke ban belayan ke nalih dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari Minggu ku ya hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri selamat jelai ke pengau di Konti kadingga ke lagu Arimawan dituju ngagai semua pangan ke ngelala kebagi kaban ba grup WhatsApp ngau magaba Facebook lalu ngagai sedak ya serumah petunggal ya baka Cikgu Raymond di Long Lamah ngarap ke Terperindang tengah hari itu ngagai kita enam pintu selama jam minggu selamat hari gawai ngui ngagai telefon tu Ben nyawat sedikit ngau tu hello hello oh anda boleh lain tu lain lain tu telepon ngagai 258634. Ba Siti nombor teleponnya ni baru boleh dikenal ke Siti nya. Nada boleh dikena ke tengah hari itu. Okay. Macam setiap pesan tu Win.
0: Okay.
2: Hari rimbuh Julai. Atau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation di Menua Sedak Ediak Mambam. Kuya selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Kan hingga ke Winnie Albert berlagu. Nak minta lebih lagu ya kuya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngau peninga YFM. Selamat hujung minggu. Tu Siti Ben. Nyok kakak tu Ben. Hello.
0: Okay. Hello.
2: Hello.
6: Hello.
2: Siapa tu?
6: Hello.
2: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
6: Nama saya Tikom. Dari kampung.
2: Oh, anu leh nama jo. Okay, Ben. Mulai baru ngagai kita di Sleman Ben. Natural.
0: Okay. Nengawa. Jadi akal lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu kedipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Okey, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agi belala. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Oh, jadi sekali kok aku.
1: Tujuh gagah hanah gitu
2: deh. Nih.
0: Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu burung
0: gak gitu deh. Urindok gak no.
1: Okey.
0: Lu darah gak no.
1: Kemiri.
3: Nanti kemiri ini ada orang bukai kebedau tenggau ini darah limbangnya menan ya. Anaman Sumba semua darah Sumba ada darah.
2: Anang banget berupaya ke ketar nama tu enggak
3: bukai kumang ketika tanya Sumba dah.
1: Gawai itu tadi berapa kali dah nyebut Sumba deh. Nah.
2: Nah, sekali aja nyebut.
1: Gawai itu tadi.
3: Sekali aja. Nah, daerah berupa yang saya bergulain kan ya.
1: Sumbanya angka maya pikir ratu kebaya aja ya pansut kini kan lah.
3: Nanti aku nyumai flow ke mai tanya pengetua kesibunya baru ngai bergulain ya. Dia nyambut ketua kangau lagi aku maca tanya. Siapa ke dekat natai ke pesan lelengau kusala 5-4-2. 3634 ya, kusala 5-4-2-3-6-3-4. Bisa mega berita kena tentu mana dikunci orang bala peninggal kebenar mulai ke diri pemisi gawai itu ya. Bahas simpang kerebungan bisa penusah berbadi baja lalun gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi bah penusah kenyadinya ke nyengantuk kini ngelantak nama tu. Besi antara jalannya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benua mulai ke diri ke tengah hari itu ya.
1: Dia main jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dalam pool lah.
3: Kosa tu kedua. Nanti bisa lawan tindu agi ke berbunga ngebala kaban di benua ya. Jadi itu bisa orang telefon tu kan ya. Nyebut tu asuk tu. Okey, kusul 85-4236-34 eh. Jadi aku dulu maca Facebook tu bisa ke telefon baru tu. Nguji nyawa tu dulu tu aneh, huh? Halo.
4: Halo.
3: Berandau ngoi nak darah limbah mana? No. Siapa tu?
4: Tu Pawang Poyari betul.
2: Pawang Poyari betul.
3: Oh, Rami kita ada betul dia. Lagi bisa Rami ni sari tu nadai.
4: Oh, dia
3: tu
4: sari
3: ketuk.
4: Mesti
3: dah
4: mulai
3: magang. Dah habis. Kemarin penuh dia apa ya?
4: Kemarin ke penuh dia.
3: Ramai nak kita bah media ramah daripada tertimpai dari Jawa tau.
4: Ya lah, bisa mami mimit lah.
1: Mana nak ketawa?
3: Bisa enggak orang bergaul ke enggak? Bisa enggak orang bergaul ke ya?
4: Bisa. Ya lah. Mau yang hari gawai tu nang kayau macam-macam pengrami berumah panjai.
3: Tahun tu dini rami berumah panjai.
4: Tahun tu rami berumah panjai pelawau paku sepau.
3: Bisa.
4: Berumah William Rabung.
3: Rami kita serumah.
4: Perami kami serumah lebannya niki ke puting stak semua puting stak dah nyadi pengabang ke puting staknya.
3: Kira umat siamnya.
4: Umat siaga.
3: Nama lagu ke penanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tu.
4: Jadi bisik gaku aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Pulai kesara ya. Enggak.
4: Mana nak gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Mana? Bisa emang mansa no ana enggak?
4: Kira tu bisa ini. Manjai.
3: Ya.
1: Ya mana? Lepa bisa emang mansa.
3: Bisa emang mansa. Mereka peluang lagi nama pesan mel sering main lari gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya deku. Aku nak lihat nemu ayah kita lari gawai tu. Ianya tinggi di jalai bayung pau. Ngau balau ku kebukai ngau di balai ringin din. Ngau balai parku. Ngau balau bukai ga. Ngau kaban belayan nol dia sebut. Mayu lah kaban-kaban ku tu.
3: Ya mah.
4: Dan galau. Ngau. Masih daya nemu. Pawang puya are betuang ku sedak ya. Nemu megang orang.
3: Kasih sumpah. Pawang katil lah.
4: pawang boya dari
3: pawang boya. Pawang boya.
1: Pawang boya.
4: Pawang boya arep to.
1: Nama nu antu segi nya?
3: Selalu asor nama tangkap
1: baya.
4: Ti maya orang bisi penusah ketangkap bayanya. Aku mau perang ga?
3: Oh, di kangau korang ga?
4: Kangau korang asor.
0: Sapa tu ke engkel snabong?
4: Ah, indit snabong.
0: Oh, okay.
3: Oh, lalana ni bena.
1: Ya, segi tu bila yang ayah.
0: Kau dah pelawak apa
4: ya?
0: Oh, kau macam kau dah bak.
4: Ukai pelawak.
0: Okay. Oh, pakau, nemu.
3: Oh, terus
0: sana dia.
4: Ngau bala kaban ka pelamak dah bisi penusah ke beka di tatau tu harinya, bulan 10 harinya. Umrai banyak mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuruang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya dalam perut bayarnya dah bak tak tahu manuak tak tahu
3: nuan ni kangau kurang kia sebab ya
4: aku kangau kurang kia kemakain yang jepri masih yang bayarnya ya umur 21 tahun kemayanya aku witi dua kali kangau kurang tak tahu erinya. Ya ke nemi ya umur 6 tahun ya nya sebrai pesat atau mamat.
3: Ya kira limpa nanya nuan ba penemunya sebab kini hari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
4: Penemunya sebab nang tari turun menurun balau sidaki ku sebab. Lalu ditambah kaku aku si nuntut penemu ngagai kurang sabah din mayun luar aku ukai gak ku madah ke diri mayun luar luar aku pergi gak ke utai ke tau mantu orang deh
3: ya
4: banyak matanya
3: lagi bisa pesan
4: ku ngasuh kita masang lagu nah lagi pulai kesarang
3: pulai kesarang Mas mentenya polek sarang mana kawai tenang ga?
4: Terima kasih.
3: Okay, pawang buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang nak tanya kepesan tu nama Tonita Sapit Kandau tu angka saleh puas kang agarit FM kini nan ya tau kaya auto tanya kini tu translation aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin kelebihan no baik terima kasih yang kenuan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal FM hari kudat Sabah minta tebak ke lagu dari Florence High. Kau antara tua ada tujuh ke semua kenglala ngarap ke terperindang ngasidak ke pulai dari menua berjimat berantau jalai. Jadinya pesan dari peninggal kita yang tadi rubah ganja semina nyapa di itu. Terima kasih yang genuan bisa mendiang ke YFM lalu ke penuh di itu Agustin Jenggi Aris Bujang Agustin jadi bujang sebakong cermin mata celom tari rumah Richard kilat sungai sebakong muka penguah bujang cermin mata celom tahunan komino darah limbang nato Agustin minta tebah ke lagu bungai pinang kaya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ kagawa bekunti ngau yang pumah batang sebakong itu harap kata perindang terima kasih yang genuan. Kelebih lagi kaya kena merindam tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limpiang Terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebukai salam lengau nuju semua balap kita kaya okey nah mereka peluang genuan macam ada seberatua merindam balap ninga
2: ngau terima kasih mana dimirih jadi itu kita macam live titi kita nyari Randy Sunang sama tengah hari DJ boleh minta lagu kaya lagu Makai Belalai kaya dia nyata lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke tanya kebukai hari Kennedy Jobian sama pegawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ku ya lalu ke situ tu minta lagu Ridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia di Baling Cintaku.

0: Marigawai DJ kaya pedih lagu pintak sini tu kaya tat kami tu hari udan udan ngau keling kelingkang jinggau mana kesama Marigawai ngau tu hari ini tu hari bungai tu bungai rose tu beri tu hari jalani sama Marigawai DJ minta baru mupuak pulai kendur gawak kan makanya mada minta lagu mupuak gawak kini aku ya ya tadi hari titi nyari tu hari nah, Facebook kita hari Ros Liao sama ngali hari DJ sama mujur ngajak pengawal pesan dituju ke ngagai bala madak ya ngau Isan di Bayan Ulu anak Asmilia di Miri James Anyau Mary Ubun Martin Sunti Jessica Itan Ginda Landi Amelia Amy Richard So Jose Marino Bujang Sino Genang Stemos Demi Selof Eric Jang Daniel pesan harap gerai selalu terima kasih ya, DJ ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita enam pintu lalu merik selamat hari gawai menuju kita berkonten serta semua bangsa daya dari kampung Nangkau Kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati hari buat rock kena merindah semua warga kampung Nangkau Kota Semarahan menyadari abad Kem PJ Sibu nak tinggal megak menuju tua ya nambil lahom ajan Jawa abad kampung sampun baru ngarap sila gerai selalu jadi itu bisa hari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason Jason sekarang ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo to mega hari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin sama jalan ke pemain DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy tu hari Felicia jenis masang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai kediri hari Sriaman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peningau YFM Iban engkau kaban FB harap ke terperindang terima kasih DJ jadi nyaja dulu Una
1: oh dah terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlagi nah jadi bisa mengga peninga tu atau hari sibu benong rantau jalan mulai kediri hari hari kapitnya nih nuju Miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lulu Sungai engka ba kapit bisa temu ngora Bujang Lulu Sungai de kapit sebuah
0: oke
1: okay. Jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peningah kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah
0: iya sisi-sisi lagi itu benar sisi-sisi itu hari Bernadine minta nuan nyampai ke salam ke DJ Vlog ya
1: nama gue dah
0: minta salam, nuan nyampai ke salam ke
1: salam lelengau ke Vlog ya
0: Vlog aku bisa bisa emoji tiga tiga leka tiga leka apa kerindau
1: nuan tanya
2: mantai ke pemula
1: nuan jadi
0: aman
1: nuan jadi stem ya tengah hari tapi ya
0: aku cik nyari tepuk nyamuk lama aku tu
1: oke mah kita berperindahan dulu yang sebenarnya kita ingat ke pesan dari Merina Jara dulu
3: aku Marina Jara nuju kita ke Benung Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandua ke dituju ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM YFM

0: bujang ulu sungai merin aja nanti dipilih haplong au hana ni pilih dua bujang ulu sungai ke bujang negeri
1: asal ya orang bujang
2: amat orang bujang
1: au nyak menjawapan ya
2: amat orang bujang
3: kasih kau ni ya
1: kasih kau
2: amat mah bujang amat dia bujang
1: au ya
4: bujang selomuan
1: Kita semua.
0: Okay,
1: ngau tanya tadi mai pasangan ku ke tadi ga? Ngau Chris?
5: Aku ne. Okay. Ngau kaya bahasa pendengar kita kedekat perempuan. Kita tak telefon ke kami dengan nama tadi harus telefon 353-224. Okay, kita nyak ngau dulu. Halo.
6: Halo, ya senang tu. Kakak Akiwan.
5: Okay, terus enggak pesan Bujang Sinungenang.
6: Sudah aku pesan, kamu juga enam pintu. Selamat hari kawai sudah lepas. Selamat hari minggu. Santo, tujuh anggai. Lusi tingku sebilik. Nanti bareng, atun bareng. Nabuk semadi di betong. Seripah, Isan Seripah di Kampung Linai, Merudi, Dekin Aji, DJB, Indendo, terus yau di muka. Terima kasih Rohron meragu tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini berani. Semua sudah tu sebenarnya lagi yau. Okay, semua kapan dengan A dengan B. Ada resepsi ni ngah. Kalau nanti minta lagu, soal lagu tadi aja. Terima kasih aja.
5: Okay, bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedah baca macam yang
3: agak kediri.
1: Aku main mau bola kami tu.
3: Tuju ke Flora ke.
1: Pesan dari Daniel Stephen menuju.
5: Okey, harus telefon kami ti. Aku 0843532224 agak dibuka. Okey, kita dapat pesan dari Zilahani sama ngali hari sama rujo minggu. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ronnie Swata kena Marina Rempo kuya sidak sebiliat di Bintulu pihak megang nuju kita 6 Bintu DJ serta semua min YFM dan semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terpindah serta sama bila abang Jom Minggu kuya terima kasih DJ kuya ok hari Flora Deli hai DJ sama jalan ke pengabu Jom Minggu nebah lagu Florence hai bujang perang ada kena Marina semua peningan YFM lalu kan samuang kaban wave band wave kaban FB samuang
3: dah ujung-ujung nanti berapa
2: udah mulai sepuah nah
3: tutup kediaman
2: lo kena lah belum mulai sepuah bako
5: Dah gila yang tikai.
2: Tikai dah kan dah gila.
5: WhatsApp kalau orang tengok lalang kita 6 pintu, 6 DJ 6 station. Thank you DJ Arab Gerai Blama selalu, rindu selalu. Okay, okay. Fiona Bunga, hai DJ. Minta tebah ke lagu Florence hai berjumpa orang kena merindah diri serta menuju ke semua kabar belayan megak di Sarawak. Tok, okay, harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, penudi hari Anna Clay. Selamat ngali hari DJ sama Bu Konti. Minta tebah ke lagu hari Florence Hai, bujang apa orang. Ada kena merindang bala peningan YFM Liban, semua bala madik ya. Semua kaban FB dengan WhatsApp. Harap kita tadi bisa ningga pesan ya ke Sarito aku ya. Salam saya, salam rindu selalu. Nuju kita semua. Pihak makan nuju DJ 6 pintu. Terima kasih DJ. Okeynya tadi Flora. Umahnya lagi balik. Ada kaya
1: coklat bahu. WFM-nya di
5: WFBand.
1: Radio baru.
5: ka bandel, wai ka no band, wife band.
2: Wife band.
1: Oke, jadi Sibu. Oke, terima kasih si Sibu. Au, ini di.
2: Terima kasih sis.
3: Baca dia mesti ya.
1: Au, membro.
0: Yang maja nanti betul sih ya.
3: Untuk berapa dah sebenarnya?
0: Setengah jam dah.
2: Jam
1: tau. Oke, mas kita tau.
2: Kamu ke orang.
1: Oke, jadi
4: tau. Terlihat pulai lagi.
1: No, macam namanya hari TikTok kami Bintul FM hari Matthew Bandan tu minta lagu ha, nak uli pulai gawai ke di tujuh ngagai kaban ya keng lala bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku pia megak tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah buan ke ya Wellington Imai pesan gawai di tujuh ngagai kaban Facebook nak tinggal si daes rumah bak tuai rumah jarup cangkul di lubu anto. Lalu Siti ada gitu hari Sicilia, hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okay? Nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke Munyi Kristi manjak salah kita mau berindang dulu mana? Ngau tau atau meha lagu kita ke sekali itu Aria Gwen sanggup
2: steady aku. Flow
1: oh, steady menya.

0: Ya, udah kami aduai Chris dari Sibu tu, Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang maya dia tak nene.
1: Ya, lagi manis.
2: Ya, lagi manis.
3: Nene yang bunyi tawa tadi bunyi bunyi tawa tadi na. Lawa bunyi tawa tadi.
1: Wah.
0: Wah. Tawa rajai.
1: Nemu na hana ngelangkung tay.
3: Okay ya.
1: Udah di tadi na. Jangan malgo tadi.
3: Nene begitu.
2: Bedau ya. Bedau mereka yang mana ringan
1: oh ginti ada kena ngek kedai dan datai minggu ni
2: lah
0: na ikhlas man
3: no ni bagi tu
1: oh nampak lagu ke kita ya me
3: ni bagi na tu
1: Hana
0: Hana
3: oh Hana
0: sebut Hana
2: darah aja gening
3: mana na ga Nana ada na ga kau itu na ga ya
1: mungkin kita tanya ngenah
2: sebuah orang tada
3: ngenah kerana kita ngenah kita ada kesabaya gitu, ada yang sabaya ni bos kesabaya. Kau nanti nak ke pesan yang doa tiari malam peninggal kita tu, nanti tu gak bisa itu, nanti tu mayu
1: agak, tang bisa ke
3: siku
1: dua ikut
3: tadi. Semua kita meh, ala lang jam tu semua kita meh gini, bisa gini kena kita berandau. Nih enggak bisa malam peninggal kat dipuan kini kita ke bisa tali pawan ya pada, nombor tali pawan kita. Hari miri kini si tali pawan kini.
2: Nyebut ada aja sebut ada nama nombor miri.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang aku tu.
0: Oh, nak penting. Nombor
3: tipu ribu je ingat aku tu. Terima kasih apa?
0: Mayu lagi.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni.
1: Kau ingat aku nyamuk dah. Nak aku nyamuk dah.
3: Bisa si Ibu. Nombor tipu kita hari miri. Berapa nombor tipu kan ini? Si Ibu bisa.
1: Mungkin
3: kita main yang kami.
0: Kami minta sama si Ibu.
3: Sikit ya. Kami. Kami tu orang sikit kita ngemaruh ke diri. Kami tu. Nanti ulang orang langkuang.
2: Nara telefon kami.
0: Telefon si Ibu kena kau dah sign kontrak.
1: Oh, Maria. Kena si Ibu kan
2: baca-baca pesan dia.
3: Okay. Tu hari ragai, ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya. Tu hari Benedin tadi, thank you dah nyampai ke pesan ku tadi DJ ke ya. Au. Tu hari semakau semun, selamat ngali hari DJ Ana ke ya. Ya, aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakau nya semuan ya koi. Mau mesti hari ku ya, mau mesti hari di tahunnya alai semakau semuan ku ya. Dia nyawa aku. Okay.
1: Kuap ni lah, cakrapa
3: ni lah. Ya, ini cakrapa. Tu hari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama ngali hari ngau sama hari gawai gay di darah aku minta lagu penindu nak ratai badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mak lagu tu. Nama minta lagu mudi mudiahnya. Engkau jangan sih nak untuk dah jalan. Nada ngau agak. Awalnya di nyak tadi nak pesan rindu hati kau mesti di rintai bila peninggal kita kau mesti mula kita leman media ramah kita tadi. Oh kau sih tidak gay. Tu hari Richa Unop sama tengah hari DJ Hana ya sama jalan ke pengawal. Genwan mana gaya hari sida ya buat jalan simpang. Namu simpang ni nak itu. Nambah lagu hari Richard Lee. Ana ketawa aku maca jo. Ha. Ah, ya. Mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ku ya. Nambah lagu hari Richard Lee aku di tempat ya kena merinan dirimpu ngau keban FB ga kita enam pintu ga DJ. Thank you ku ya. Ya, tadi bisa orang tipe kita nanti.
1: Aku tu bisa. Sawat ke kita
3: lah. Sawat ke kita ya, kita magang. Oh,
0: sengaja. Nyokai.
3: Sengaja.
1: Salah. Nanti. Ah, tu.
0: Senampak dia tekan.
3: Oh, jauh mimik tuan. Nari radio.
4: Halo.
3: Halo. Oh, puan. Jauh mimik ada radio puan. Oh. Benda untuk kak mengai gak kau dah gawai tu. Oh, hoi. Hello.
0: Uji padam ke dulu radio nan.
3: Padam dulu radio kita out.
4: Halo.
3: Ini dengan nyawa kami aja. Okey, baru baji nyawa. Okey, semari gawai. Siapa tu kini?
4: Hari Samarinda.
3: Hari Samarinda. Siapa nama?
4: ini orang tu.
3: Ini orang akai aku tuan nak orang enggak?
4: Ah, ini padahal ini nih ya.
3: Ini nih ya. Samari gawain ini ya.
4: Samari gawain kita enam pintu dia.
3: Oh, terima kasih.
4: Rindu dunia kita ada kita waktu dia pasal dunia orang kirinya tadi.
3: Ketika cerita dibagi.
4: Ini kebenar aku bisa berikat ke kaki hingga bidik. Tapi ketawa apa peningnya.
2: Bisa ngagak mainnya kita semua.
4: Aku mulai sama gawain kita semua dia. Oh, enam pintu. Ngemerik sama gawain ngobrol kawan-kawan aku selama aku berkulai. Beriku sama gawainnya Indah Ciro di Sungai Sabdian. Indah Dom di Sriaman Sepuluh lah. Aku merik sama gawai. Ngarap kita udah ketemu sama gerai. Sama gawai mereka kami semua dia aku udah pulai Indah Ciri. Ngarap kepala anak aku pulai saat itu. Dijaga oleh Tuhan lah, sedaya selamat negara Thai di rumah jalan sudah bekas sudah pulai kecil cari itu. Aku beri terima kasih kepada anak cucu aku sudah pulai gawai itu. Semuanya terima kasih kita semua sudah selesai anakku. Okay.
1: Terima kasih.
3: Tahu aram sama kita
1: ini. Kada awaknya kejam nih. Sabar nak.
3: Hello.
4: Hello DJ.
3: Hello tuan, siapa tu?
4: Ijau DJ.
3: Ijau. Hari ini tijau.
4: Hari kucing.
3: Hari kucing, kucing mayo besar emak kucingnya.
4: Hari tebuan itu.
3: Oh. Samagawai.
4: Samagawai.
3: Ya.
5: Bujang juga.
4: Bujang.
5: Oh, banyak punya. Okay.
4: Aku ke berpesan, kami selama regawai ngagai kami semua belum bantu din. Selama regawai tadi belum bantu.
2: Bisa pulaikin gawai tak coba?
4: Nadai.
2: Oh.
4: Tetapi bisa nyangkuang tidak aja. Aku ke berpesan tidak ya ngagai. Mau dua numi nggak sama buat laut, nah tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak, danyak perlautih, bapan, mesilajin, babertik, cuat, babintuang, ngagai nubi, badeluk, ngagai, nah tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
2: Oh, kelebih lagi yang ada
4: darahnya,
2: oh.
4: Iya. Sama gawai, itu ada cuti itu DJ.
2: Oh.
4: Udah habis gawai, baru remre cuti.
3: Lalu orang pak kita.
1: Ini lebih daya emang
4: ya. Ya. Ya, DJ.
3: Terima kasih, Jau. Terima kasih. Tadi Jau hari tebuan, kayak tadi. Selampur menua sempat, pamah meh, kenyam kita ya. Kita meninggal. Ya, tu hari kekini ya, bisa nyapa kita ya, orang dari Brunei. Terima kasih orang Brunei, bisa nyapa kita ya, ini kita ya, Sarito. Last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai maya rinada pengerami pulai baru kagak pukul 10 malam. Jadi pembaku dia tahu benung berdedat kereta berjalan laluan tadi. Tengah benung bersekut tadi. Border kita lebih baik kita mulai kirim pukul limbang ngomong ke kelawas gitu.
2: Nanti last ke penudi menyapa ya?
3: Las kepenuhi, las kepenuhi, maya pengrami gawai tau ya. Ya berrami bukai lah, on baru. Lepa kita bisa dua iti border kita, okay dua iti empat border. Hari Sungai Tujuh tadi, nyonge kai Kuala Lurah kia, kata kia, nyonge kai kien, nyonge kai labu, ada nyalu kai baru kai mengkalap kien. Oh, jauh. Tahu ready dulu bekal tak bekal terempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala peninggal kita ke benong ninggal kita ke awak dia tahu ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah ban mengambil ke ndak maya kita berusaha berbunai lagi. Tadi nanti penangguh lagi deh. Laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nauliah ngelimpas, nauliah mansak menua Brunei. Mesti ke paling kurang sesuku uliah mansak. Kepala mana yang full tadi minyak tadi. Tadi anda ingat pasport kita, anda tinggal ke Singapura. Cek dulu ESE arrival kita mesti ke. Udah digagak dulu, anda nanti baru menyiko jago sepuluh kita. Udah baru ingat agu. Nama kita nak nyawat ku deh.
1: Rinda ya.
3: Rinda kita ni. Ya, me kenyang. Kita yang nyawat dia kau tadi.
1: Penerang dia segi namanya patut ditemu orang. Enggak nyari itu. Betul nak penerang dia. Okey, cerita bulannya.
4: Tambah
3: ke game. Ya tadi maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi. Nah, ni agak merasa kereta kita kayak ke Kelawangat tadi. Nyong tu betisi jalan tadi. Ya, ngeso pedih kan tadi bunyi tadi ke di sharing atau ke di kongsi ke mana tadi ya ke bisi gudahnya bisi eksiden ke tadi nah nya ke utai bekenya ke de utai di kenangi kita yang nyadi deh nya di leban bunyi kita bunyi ko jako sebama bahasa Melayu tadi Malang tidak berbau
4: tadi ni pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya
3: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah nada masalah problem tadi nanti kita mansak menua orang enggak jadi ya 3 bulan tadi segi sudah diberi orang warning tadi jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sida ya jadi mesti ka digagak dulu punya
1: tinggal setahun lebih ada lagi nge pasport mana tadi ke pian
4: warningnya dah jaga tangkan mah warning tadi ya
3: jaga tangkan tadi deh adanya mengharap kita semua bela ya meh semua kita gaget hati kak pulai gawai tadi deh kadang-kadangnya nak ingat kita lupa nak ingat tadi bukannya kita dah suah tadi lepas jarang kita mansak tadi nanti banyak kita bisa pengalami tadi teka bisa perkara tadi teka bisa hal bisa ral tadi baru kita kak mansak menua orang tadi ya, lebih lagi pesan tadi tuju kita ingat orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ya, ke merakak menua orang bukai deh. Nanti bukan kita miri kata kita ada ngawak kena. Nada itu yang nanti kita kak nguai, nanti kita ngai nemu ngai gitu. Nguai ke kita gitu. Nada kena salah kelimbang gitu nah.
1: Man.
4: Engko bulan 8 tolak ketiga bulannya. Tinggal 9 bulan lagi. Lagi oleh mansanya nan ya.
1: Au nya mah. Belum ban mah deh. Au. Aduh kerja mah.
3: Bulan 1 udah gagak nanya tadi noh.
4: Ya mainnya makom ada tadi ada laban yang ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bulan 8 tulek ketiga bulan ke naule mansanya
3: paling kurangnya tadi 3 bulan tadi
4: nya tinggal 9 bulan dah ge deh nemu dari reti ko ko
3: nemu kurti ke ane rawi lah kan QR duit janjung kon
4: lagi bisa pesan dia
3: nah dai nak kau ketua dadai?
4: Ngaji vlog macam dah dah.
0: Bi, okay ngaji aku dah. Nak ketua mayu mato. Panak ngaji pesan peninga kita itu lepas hari TikTok nih jemaat.
4: Macam ni, jam cukup.
0: Minta pasang sebarang lagu, mako ya. Danya hari Harun Hamzah minta lagu hari Ricky L, kaya Pengerindo. Pengerinduk tinggal bilun ku ya ne sindun sawang lehari ke minta lagu gawai air mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua okeynya pesan hari bala pedinga kita hari bintulunya okey kini udah tahu
4: nah kini pasal yang dia
0: pasal lagi sibuk gua
3: sibuk ada pasal udah sana
4: Mudah.
3: Pai. Okay, hari induk nawiat sama ngalde hari serta sama pelajar pengawal DJ. Okay, panas hari di Sibu. Kami minta tebah ke lagu. Oh, dah tebah. Tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merinan dirimpuk. Ya, balak kawan FB ngah semua kengala. Menuju kita nan pintu serta semua peminat YFM Iban. Ngah semua peningah YFM mega. Kau ikau kena dua kali ni. Peminat ngah peningah YFM Iban. Harap semua kita terperindang. Selamat lelak muncul minggu. Terima kasih di Jenana. YFM segala sejalai. Pujuri
0: jo antun
3: antun
0: tajam
3: apa budak tek ya wepen cecudur betul weban ni
1: deben
3: okey ben Oke, Ben.
2: Berapa minit lagu udahnya?
1: Berapa minit nah?
2: Lagu udahnya.
6: Apa minit lagu udahnya?
1: Aneh.
3: Oi, lagu ku. Ini gede. 4 menit.
5: Nu darah to.
2: 4 menit. Okay. 3 minit. Hey, 3 menit dah mah gue udah kena kita tahu. Lu simpom lagi nan ya?
1: Iya.
6: Ini yang ngerawap ya.
5: Oke, ukul sih kasih pesan hari Dedi Mia atau Dedi Mia. Kuya minta putar sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu wai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Sih nak pengawal itu. Oke, okay, nyaja. Pesan.
3: Ayo.
1: Gede dah tadi nak.
2: Aku kira. Oh, si teh jagan ya. Atau Roy Jason tu. Bisa hari ini tu hari batu kawah kucing. Nya 7 hari kita sudah ninggal ke gawai, dah ngintu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence High kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Mega di Selampu Menua tu. Ya, terima kasih agai Roy Jackson. Selamat ujung minggu agai semua para peninggal bisa bergulai kita sebuah ada. Okey ni.
1: Okey. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak ke Lai Saritu.
2: 72 tahun ni.
1: 72 tahun. Genap 72 tahun. Dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 Sumba. Radio Sarawak ni.
3: 54.
1: Lemak dah 72
2: tahun.
1: Bangunan asal ya do opis Radio Iban ya Sumba. Udah niat tadi.
2: Asal Subanan ya.
1: Awalnya bangunan asal ya. Nemu berapa engka sempat putih pelbagai ko gawak dia Suba. Okey, terima kasih ngagi kita semua. Dah bergelai ba Nya Sarawak ngam gak lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
3: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi sama gawai, gaya guru geranya mai, senang tanggungan menua gaya kita semua. Jadi kita ke sekali lagi beri pesan gaya kita ke berjalan alun, harap kita berjimat berjalan alun. Nah, jadi terus terindu ke pengendiri, bagi kita rindu ke diri pun, pihak mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta gereja pengawal ngau pengelurus hati. Ini aja hari kami, jadi hari aku, kuma mentas darah badas, darah bagas, darah baje imulikun, pendiri tujuh meningkum, sampai di galang. Jadi kita tengah malam terang, jaya kuma ngasuh kita merampau
2: lina.
3: Tuhan berkat ke kita semua. Jadi ingat kita menang mulut peninggal kita. Kita menang mulut peninggal kita ingat lagu dari Remjana, Pulai ke Sarang.
6: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat bukalan ngau baru ba program 34 Seranyawa sekali itu. Kalau ba 34 Seranyawa kita ke sekali itu, kita dekat bukalan fotografer. Jadi fotografer ke dekat di kangau ke kita sekali itu, kita bukalan ngau Mr. Marvin. Norbita dan okay. Mana?
2: Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey. Ngau selamat pagi mega ngau bala pendengar. DJ Daniel, terima kasih dah ngundang ku datang kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan kau fotografer, kan? Jadi, asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sia freelance jadi fotografer nah.
2: Ya.
1: Kebanyakan kebenarnya anuan tu tadi minat jadi fotografer. Nama tak kengaso nak minat jadi fotografer dok.
2: So sejaknya aku bermula dari 2015. Aku ari telefon ku mayanya. Nade si apa-apanya lah, just hobi ku ja, just ngambil gambar, apa-apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post ba media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan ba dia,
1: bisi orang minat kan?
2: Bisi orang minat ya. Oh mana masih tu untuk maka cuma nyatik aku cuma ngena handphone jak mayanya. Nanti si editing papa lah, just snap post macam aja. So dan yang tadi dalam 2024 bekenya aku upgrade aku mpo handphone enggak yang bisik ngena macam macam ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya.
1: Oh, kira keterang lagi yang mana lagi lah gambar kadang baiknya nah.
2: Okey. So bila aku nyak tadi aku cuba gambik gambar bini aku lah. Try jadi ke model aku. So dia tadi bisik tarikan lepasnya bisik grup fotografer to macam yang ngigat talent so aku cuba tadi lah. So ipai pun ada uji dengau sidak fotografer to boleh kena umada cubalah. So aku ngaso bini ku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa 4 grup sidak ya fotografer tu. Aku jangau dia ngena handphone. Kalau dia boleh kutuk mana ya. Nak boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Just suka-suka aja. So hari dia lah macam sidak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi kalau madahnya ku uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dek. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang mana? Ambil yang basic je dulu lah yang mana ni aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Artinya Marvin tu tadi nadai belajar baka kelas fotografi ke semua. Sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nanti just ku belajar ngau kumpul lah macam hari YouTube paling ku mayuh belajar pada banyak baru Facebook.
1: Kira ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 nah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya. Hari 2024 nya kak.
1: 2024. Udah 2024 nya bisa beli kamera baru kini udah nya. Bisa upgrade.
2: Aku coba upgrade ngambil kamera setek lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh, job ke terubahnya.
1: Ke terubah nuan diambil jadi fotografer. Buat ininya.
2: So, first ku ngambilnya ba ari kawan bini kumpul. Okay. Ba kampung Maang kah mayanya. So, ya bisa macam kawin ba gereja mayanya. Ya cuba, ya ngasau ku cuba ngambil gambar lah mayanya. Ya ku ingat ke baru lah, ben lama gak tau.
1: Kira berapa tahun dah ni? 5-6 tahun ya.
2: Lepasnya aku cuba tadi nyak lah bini aku mana. Cubalah ni nemu orang dah mayuh kenal di kapal. Orang mayuh oleh kenal di kapal ke. Ada nak cuba. Aku takut mianya, takut. Kecewakan dah.
1: Lepas orang letak ke responsibility, ke tanggung pengawal kebesaran eh.
2: Ya.
1: Kira job mainnya orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ngambil gambarnya.
1: Oh. Ya, tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udah nyak tadi, hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kahwin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3, bekerja. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okay. Outdoor-nya buat ini?
2: Outdoor-nya area pasar itu gak?
1: Bekenikah saya udah kata namanya tadi nih. Udah orang ke bakal customer lah. Udah sedar yang tadi, nerima gambar yang tadi. Nama komen dia ke orang ke terubah yang tadi, ya ke hari job ke terubahnya. Bisa komen ya kak?
2: Bisa. So far sudah ada memang memuaskan lah setakat tu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang mendengar aku. Ada nggak wak? Di macam ya, macam nyanyi bisa momennya yang ada. Saya gambarnya nak ngacau dulu. At least di belajar dulu apa semua. Hasil editing apa. Tapi ini nggak wak setakat tu. Janji bisa momen je lah.
1: Mungkin ke Marvin ngeletak kerja ni. Buat job ke terubahnya. Sedap ia ngeletak kerja atau ke Marvin pun?
2: Aku pun. Nitih ke package ni lah. Nitih ke package macam. Aku beri contoh lah. Macam package couple tu dek. Beri ku harga 200. Unlimited gambar lah.
1: Couple?
2: Unlimited sampai sedap puas. Sampai sedap lelak.
1: Nangira indoor-outdoornya?
2: Nangira.
1: Nyebut berkawal dengan indoor-outdoor tu. Ni ke dikerinduk ke Marvin antara indoor dengan outdoor ni yang main lagi?
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah kan ikat cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa. Tapi lighting mid macam masa handphone kita tu. Main. Masuk aja.
1: Ya ya. Nanti berkawal outdoornya nyamai kita.
2: Ya nyamai.
1: Makan siang dah.
2: Betul.
1: Untuk panas macam ni. Ini pun bukan kau job atau ke bayar job yang tadi Mamin. Nuan ngetak ke lagi sama bakal mula-mula subak atau ke bisi nikit untuk ke
2: bisi nikit mimit sejak aku upgrade aku kumpul lensa nya tadi. Lensa nya tadi khas untuk ku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang bisa lens yang pun cuma nada detail pada ya. Nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kani ke di ke namanya sharp ngau ndak ne. Nang di zoom nan dar ka?
2: Ah, boleh cuba zoom. Ti aku macam dia kit lens yang maksud ya. Kit lens tu ya asal dari kameranya mai kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tu ya. Nada tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi ba area tu Wisma Sebekas tu. Aku nanya ngagai kedai tu, apa land yang mana untuk aku ambil job wedding ni? So ya recommend aku land tu lah. Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 banyak dulu. Lapan kursi duit land dah aku upgrade banyaknya. Dalam 1,300 banyak. Bikin dulu kau dia boleh tu kau perlu kau ngumpul dulu tu ada ngawak lah
1: sebaik dulu
2: sebaik dulu maksudnya nak bini kemudian ada ngawak di kumpul-kumpul lah budget dulu diambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Kira ke bakal kira job ya kau boleh hanya lah okay job ya ke bakal tinggi-tinggi ke pinta orangnya ne. Okay, nyebut bakal ngau editing tadi ne Marvin. Editing tu nama software kena nuai edit video atau ke gambar ya ke diambilnya.
2: Aku nak basic ya macam app free. Macam Snapseed ngau Lightroom mobile tu. Klasik pun macam ya free jalan lah, ada si bayar apa-apa, ada si subscribe lah. So aku paling aku mayo ngena adalah Snapseed. Ya simple ja.
1: Simple ya nah. Ya ke bakal basic ya nah. Okey. Kita mulai nak lama kita berperindang dah terlegi dekat nampung baru ba program 34 Seron Nyawa bergelanggau Melvin yang nyak siku fotografer ya ke asal ri kucing itu.

0: Terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelang dengan Marvin, psikolog fotografer yang ke bisi dekat berandau dengan aku, berkawan dengan pengawal yang ke jadi fotografer itu tadi. Okey, jadi Marvin, serius ya? Kan wan buat fotografer tu? Tahu ke tu pengawal ke sementara aja?
1: Tu cuma pengawal ku sementara dulu. So, tu sekadar hobi ya, tenitih ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak kan, dia ngambil sambilan dulu. Ni nemu, dia orang dah kenal dia apa semua, dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekul ke dia saya mayanya di fotografer. Maya nak ngambil job tu. Abak gereja atau ke abak dini-dini tu. Nama cabaran ya.
1: Cabarannya segi inyaklah macam ni mada. Segi inyaklah memang susah kok mada. Mayuh mai rintangannya gak.
0: Cabaran hari klien kini cabaran.

0: Denyak tadi mayuh goreng ngacau lawan maya rame deh.
1: Betul. Jadi macam videografer memang susah lah. Memang cabaran bagi si Da.
0: Ada yang mungkin tu kira ke fotografer aja nah.
1: Videografer benda aku boleh belajar dia. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar ya ke namanya tadi dikerinduk ke Marvinnya tadi sekali ke orang kawin kini portrait kini atau ke bangsa gambar kebukai nature kini orang ke katin tadi orang ke ngagak pengawak ba kampung banyak nama bangsa ke dikerinduk ke Marvin
1: bangsa ke kerindu aku 50-50 lah macam kita impu bangsa ngau Melayu impu. Sigi sigi mana bagi aku kumda momen-momennya macam teratur dah jalai sigi teratur.
0: Tebal lagi ya ke job Marvin do si orang kawin eh.
1: Kebanyakan wedding, mami job wedding.
0: Kelimpah hari kawin ya ke nombor dua bucket list job kada ambil Marvin nama. Kelimpah hari kawin.
1: Keduanya macam event-event macam
0: terjadi.
1: Hari jadi bisik ke, hari jadi event macam pesta-pesta, macam pragawai, penutupan hari raya. Ujah suka-suka je ngambilnya. Suka-suka.
0: Okey, ia ke pemaduk baru. Ia ke job hari Marvin, ia ke pemaduk baru meh, sebedau tu.
1: Sebedau tu job.
0: Ia ke pemaduk baru, sampai lama kemaya.
1: Dua minggu lepas tu nak silap ko.
0: Bagi ni?
1: Bak Sebuyau.
0: Nama pengawannya?
1: Ambil job akan nikah, lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kawin Melayu ni?
1: Kawin Melayu.
0: Ni ke pada segi dami antara orang kawin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Melayu. Memang majlis Melayu yang susah. Bagi
0: nama
1: aku,
0: cabarannya
1: bagi ya, cabaran aku. Labanya tadi, mayu step dah.
0: Mayu tingkia.
1: Ya, mayu tingkia. Hari baca doa, sampaikan nikah ke pelamin, ke cincin. Baru macam apa tu? Apa tidak yang kah kapulnya?
0: Bapala.
1: Bapala, bajari.
0: Okey.
1: Sampai ke majelis outdoornya sekali sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi. Nanti bisa baca pakej outdoornya tadi. Dan lepasnya alu outdoor sih dah.
1: Alu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majlis sudah pukul 10.
0: Panjang ya.
1: Panjang.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti tu udah diedit semua gambar tu tadi. Udah niat tadi. Oh mana hasil job dia ke klien mana? Nama saya pengasai di Marvin banyak. Kini ke saya ti? Orang yang udah kira ke orang yang udah puas hati mah ngau job no banyak.
1: Aku rasa macam diri aku macam asai bangga lah laban aku ngulih macam aku ngulih happy kan sedak ya memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah, at least macam aku masih kurang meri layanan ke apa kan. Memang sibuk lah tidak di kengkia-kengkia dia mesti kekurangan aku minta maaf lah aku madahnya sidak ya hari sidak pun madah berkenyak gak ti sidak ya hari family sidak ya apa ke kadang pun busy nak oleh layan kita ya dah tapi makai pun macam sidak terlepas lala sedahnya baru kita makai
0: ngai ke kita ini nyingkau ke diri
1: ada ngawak tanya apa aku paham ke dah majlisnya.
0: Bisa nak ke baka orang tu tadi, udah habis habis jobnya tadi, baru kumaya di atau ke dah lepas job tu tadi, baru kumaya di. Bisa nak kalau nak kena bayar kini Marvin?
1: Aku rasa setiap fotografer memang bisa saya ko, memang bisa. Tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sidak ya kabayan suan-suan uli ya. Gambar aku hold.
0: Okey, dah habis. Banyak baru di meri gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah, edit aku mimik-mimik dulu. Dah sedak ya, dah bayar habis. Baru aku ngedit ya sampai habis. Baru aku meri ni sedak.
0: Meri. Dan segi bisik kan?
1: Segi bisik.
0: Tapi gambarnya lagi hold? Ia ke orang ke Budamaya.

0: biasanya agama ya gih hola
1: kakak tuh udah kubri magang lah
0: udah beri magang arti ya orang udah maya magang lah
1: udah maya
0: minak
1: magang
0: lawan maya aja begini ke mungkin letak ke orang maya aja tadi deposit dulu atau ke nada deposit
1: atau salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah gara-gara aku nada yang letak ke deposit so customer macam klien A itu tadi kira dah booking aku tadi so datai klien B itu tadi booking aku dalam tarikh yang sama macam contoh tarikh hari itu 18 Mei itu
0: ya
1: klien A tadi dah booking aku lepasnya B tarikh yang sama nah ada single tak deposit apa-apa aku tuh tadi tiba-tiba last minute tadi cancel klien A itu aku lo nanya klien B itu aku lagi nyimpan semua ya tanya aku makan nih deh dah bisa boleh customer deka banyak dah boleh fotografer deka udah kira ada rugi atau
0: lepas lah dua-duanya
1: kira tuh tadi dah kira ngacau aku dah nyak aku berbincang sama bini aku macam ni tuh nih silap dia tuh ingat aku di berbisnis ana sesekali dia bakat tuh dia mesti ngeletak ke nyak deposit baru dia nyamai lock ya nanti ya cancel last minute kira depositnya burn lah emang kena
0: ya.
1: Ada hal ke kenyak emang dah. Ada hal, abang dah ngacau dia punya abah emang dah aku. So dia nyalah mayanya lah aku ngetak ke depositnya baru dari RM100 lah.
0: Artinya suba nadai deposit suba ni. Berapa tahun dia nadai letak deposit mainnya?
1: Setahun.
0: Kira kemayo main job melepasnya. Ya. Okey, kita berperindah baru. Itu dulu buat program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu. Udah terlalu nampak baru lah. Now, menggelenggau Mr. Marvin, fotografer kita. Untuk besar itu.

0: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM 34 Seranjawa berkenaan dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer ya ke aktif bagi kucing ke dia tu yang tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera ya kemar ngau kamera ke murah. Bisa beda kini kualiti gambar ke diambil dengan kamera mar ngau murah yang tadi.
1: Tapi bab pendapat aku sikit bisa nyalah kualiti lah. Macam kamera murah to yang pun frame ya. Kamanya kita masang lens to ya sih frame jadi to.
0: Oh.
1: Macam tu, contoh ya, macam ku ngambil APFC to. APFC maksudnya crop. Crop frame maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar tadi nak terlalu tajam. Tapi ya macam kamera yang mahal tadi berkata tadi full frame kena orang full frame, so frame yang besar ia boleh ngambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp gitu. So harga nak boleh padah lah, memang atas dalam atas 4,000 kenyak lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera yang kemar ngau yang ke murah nih. Kini ke Marvin juga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini atau ke mendak buat YouTube atau ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai tidak ya Indonesia atau cara sida editing pun semua memang memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil ngambil gambar nak telefon ya ke mana? Mesti tips gini. Maka Marvin tadi mada ke ngepun ke ngambil gambar di telefon tadi ni. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja yang mana?
1: Basic aja, ngena basic aja. Tapi last saya tadi jadi dia macam nemu editing ni lah. Macam gambarnya macam si blur, mimit semua. Lepas dari app-nya pun bisa kena sharpness, struktur ya, boleh adjust detail ya. Tapi kalau pecah nama nah enggak kah? Ya, kita ngepost buat Facebook.
0: Aman gini. Kira-kira oke-oke lah ya, ternyata sedang-sedang.
1: Tapi dia tuh kemudian handphone pun dah bisa bantuan AI lah. Kira dah oke mimit. Di Zoom pun dah boleh nak pecah gila. Kira dah oke lah. Cuma tapi kalau lebih profesional lagi, iyalah. Mana lagi ngangkat kamera lah.
0: Kamera mana lagi. Dini Nur, kalau Marvin tu tadi diambil orang job jadi fotografer, buat sebelah kucing aja kini tak ke bisi. Nur ke mana kini, buat taman-taman ke? Buat Dini Nur ya ke orang ngambil Marvin jadinya?
1: Oh, maksud maksud DJ lokasi, tadi, ya. Maksud DJ tadi tempat yang mana lah, ngambil gambar lah. Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Di kawasan apa nama tu tadi? Dewan Undangan Negeri.
0: Kawasan Dun dia nah.
1: Yes. Suka mai orang dia mayu.
0: Kalau ngambil orang ke baka konvo ke?
1: Kalau orang setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Ngambil konvo nih. Orang konvo nya. Pedis kena ngambil sida ya ke konvo nya. Ni tempoh masa ya berapa jam gini? Tempoh masa sedaya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sedaya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kote dah habis majlis sedanya. Kira kasar dalam pukul 1.2 kenyak lah. Habis pun dalam pukul 4.5 kenyak. Habis gambar outdoor.
0: Dah lama lah sudah yang tidak mandi yang kengah orang kawin ni.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi tak kalau lucu-lucu, tak kejenaka mayan ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu buat jenaka ngi orang. Lapan aku ngai customer aku macam rasa lelah, rasanya nyalah aku cuba ngagak sesuatu yang jenaka apa dah. Awak kasih daya.
0: Bisa mood.
1: Bisa mood.
0: Begini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba dia ngambil gambar ketua aku. Saya sen bertanda dia.
0: Bisa dah bisik. Beke ni ke namanya tadi. Nuan ngasuh sedap ya posing ni. Mesti nak segera sedak yang nanya, begini posting tu, begini posting tu ke orang.
1: Macam customer yang nanya, dia kan megai kan.
0: Ya.
1: Pasal lah, dia kata, aku gigak buat pickers. Pickers kan bisa yang pun cara-cara posting-posting app tu. Pickers tu. Dia kata, aku nanya, dia kan megai kan. Nanti aku nak madah ngaya. Aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posting. Jadi dia medak macam tu. Dia mesti bini aku nyamai lagi ngajar sedang.
0: Ya, kita boleh jadi tanya kan.
1: Lepas kebanyakan dia customer aku konvo, kebanyakan induk lah. Dia mesti bini aku nyamai yang ngajar. So, paling nyamai aku ngasuh sedang medak gambar lah, cara postingnya.
0: Nanti baka kahwin deh, baka orang kahwin, bak posting kahwinnya tadi. Orang maya nanya, Marvin tak ke sedang yang pun bisa posting sedang yang pun?
1: Kebanyakan ngagai aku lah.
0: Banyak ngagai?
1: So maya kawin tu memang bini aku mesti ngau. Dia nyamai gi ngajar sedap posting.
0: Oh, kira ke Marvin mandah ke ngagai bini Marvin tadi. Begitu nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Briefing dulu sudah.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okey, ni gambar yang ke pemandu di kerindu ke Marvin dalam sepamanya Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun ni? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar yang ke pemandu mai roti kebesai.
1: Gambarnya macam bangsa kita kan majlis bagi gereja, untuk Melayu majlis bagi dalam masjid. Macam akad nikahnya. Cukup manah bagi aku lah.
0: Mai momen ya ke mana.
1: Betul.
0: Ketika media sosial itu atau ke media rama, mantuk kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nadai orang kelala aku yang PM aku.
0: Nadai.
1: Kebanyakan stranger orang.
0: Kira orang mendak hasil kerja Marvin tu udahnya tadi sedaya PM di buat Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin hari harga yang aku letakkan mungkin aku lengkai harga yang mesra poket kan orangnya. Nganya di ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramah ni.
1: Nganya di ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nganya di ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang betul.
0: Ya. Entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke mimin upgrade. Bagi kita lah ni.
1: Betul.
0: Dia tu tua dah nyebut berkawan dengan AI tadi ni.
1: Betul.
0: Dunia dia tu nyo ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpi hari ke terbukain tadi. Ba dunia fotografer tu segi ngacau dunia sedap fotografer. Nama penemu Marvin ba perkara tu.
1: Ba penemu aku segi amai ngacau kan macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar kan boleh nukar baju apa semua. Tapi ya bisa jalah nadai sempurna yang kita ngambil mengenai kamera lah. Lapan kamera tu ya jujur lagi dari AI yang kita, daripada AI yang menghasilkan foto tadi.
0: Bisa beda ya.
1: Bisa beda.
0: Nanti bakal lagu, lepas aku nemu lagunya tadi. Lagu tu dihasilkan mengenai AI ya. Nadai bunyi korang nadai soul lah, nadai jiwa ni. Nanti buat gambar berkenyak kini?
1: Betul.
0: Sama ke kenyak?
1: Sama kenyak. Bagi aku lah pendapat aku. Pendapat orang aku nak nemu lah. Yang pendapat aku lah.
0: Nama penemu Marvin buat nembiak ia ke jadi fotografer tu. Berkini ke karier sedar ia jemah ialah udah ke AI tu nyemajak mansang-semansang. Ulian tak ke karier sedar yang ramai buat fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datang.
1: Aku rasa agi relevan lah. Kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuh ya, nak sepenuhnya nyak lah.
0: Trend aja nih.
1: Trend aja. Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
0: Ya, boleh mantuk lah.
1: Boleh mantuk juga. Boleh ngagap prop lah.
0: Ya. Kira tool lah. Tool kena kita mantuk kita akan jadi fotografer tadi. Bakal sedar bahawa industri musiknya tadi. Mantuk sedar ia ngagak lagu mana lagi. Okey, nampung baru randau kita ba 34 seran nyawa ke Gelengau Mr. Marvin Sarito fotografer ke dia ambil kita ngagi konti YFM Sarito.
2: Aku dah mutus hati. Nak tahu jawab.

0: Okey, dengar ke 34 Serang Nyawa serta oleh daripada kita live di Facebook YFM Iban. Mungkin kau Marvin, saya itu fotografer kita. Julu arti Marvin ba bidang fotografer tu atau ke dunia fotografer tu. Nama julu arti Marvin.
1: Julu arti aku yang fotografer tu nak semudah yang kita jangka lah. So kira tadi penjuluk hati aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sige boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Maka ni pun nak boleh diulang gak. So hari dia lah kita ngetan ke kenangan memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambil nuan yang tadi jadi fotografer ni. Bisa nak ke ikik ngagai baka nama dia tadi dia toba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level menye kurang ya ke tetengahnya. Tau ke dia tu benar nuju ngagainya.
1: Betul. Dia tu aku menung nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru, ngambil yang lebih kira ekstrim kan orang ya. Ekstrim maksudnya pergi jauh macam pergi Bintulu ke Miri ke. Betul sudah tak kiak aku dah lagi main area Kuching aja. Cuba akan ambil pengalamannya. Ni nemu area Kuching, area Miri macam lain gi empu majlis sidak ya, sambutan sidak ya.
0: Empu kata nama ni gaya pengerami ya
1: ni lah lain gitu. Macam rumah panjai pun aku bedau si.
0: Bedau kalak?
1: Bedau kalak.
0: Ibu Jawa lah. Kira-kira gak bas ceman kini lah. Ya.
1: Ya
0: ke mana Jawa dia tu? Maafin buat ini.
1: Lunduk Sebuyau. Kau rasa sama kot. Lunduk dengan Sebuyau.
0: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Maafin tu ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Maafin ngambil gambar ya? Atau ke job orang yang ngaji Maafin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah. Buat Malaysia atau ke antarabangsa.
1: Oh, maksud di artis lah.
0: Artis, ya. Selebriti.
1: Ingin namanya aku. Nanti nang Siti Nohaliza yang pun tinggi main. Sigi aku fan ya agak. Siti Nohaliza tu.
0: Ya. Kira.
1: Nanti bisa berpeluang kan. Nanti salah kan.
0: Ya. Nanti bakal lokal bas rawat itu. Bisa. Siapa-siapa ke? Artis ya ke ya photoshoot photoshoot baju ke Indo dan ke outdoor dan kira lah bas rawat
1: macam penyanyi kita Iban ni nama Ramles.
0: Ramles mata
1: oh
0: agak nak Ramles ni ngalah lah.
1: Ni nama
0: okey nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk ba pengawal fotografer tu Jaku tangkan nasihat dengan guys sedaya. Ya.
1: Okay, Jaku kata-kata kau itu lah. Anak muda ninga Jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi yang nak memaksud nak boleh menjadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memula hari telefon, boleh angkat ke satu kamera, boleh meri apa nya saingkam mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita macam ngintik apa ngintik pun boleh menghasilkan sumber sumber apa nya rezeki kita macam dibolehkan tuman ke. Memang mesti orang akan beli, lapan
0: yeah.
1: Ikan tuman tu boleh ngubat sakit dah, macam telih apa semua.
0: Badini kamu dah hasil kerja Marvin gambar-gambar ke diambil Marvin sekumpulan akan jadi fotografer tu tadi.
1: Okay, boleh meda aku melalui Facebook lah.
0: Berkenai Facebook ya?
1: Facebook aku boleh search nama Marvin tadi. Nama Vin Dadi, MARVIN space DADIE. Boleh ngigak kubah dia lah. Nggak usah ta, tahu gak kontak aku banu ba WhatsApp banu 016-852-0123. Aku ngulang ke baru 016-852-0123. Tahu kontak aku ba WhatsApp dia.
0: Ya, kira ke Marvin aktif ba Facebook, dia kamu dah asyik kerja Marvin ya ke dari gambar ya. Mereka Marvin tadi dia tu ya lagi entry level, lagi mulai ada tu. Ada mid level dia ialah angka mesti dikit mimit kan ya. Lawan tadi dikenanya kira kemar lagi lah. Okey. Jadi terima kasih Vin. Boleh limpang aku ba konti YFM ba 34 seranyawa kita ikut sehari tu. Jadi lalu dekat tu aja meh 34 seranyawa kita ke sekali tu. Terus bergelenggau kami ba YFM. Dah tu lagi dekat terus bergelenggau pula program kami kebukaan.

Okey, sempakat pengerindu Ari The Crew ngau Phyllis ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lamai. Tadi peningah kita megak baru dah ningah ke program Seranyawa Nemban Badan. Lalu pihak megak ke oleh di pedak kita live Facebook YFM Iban ke lamai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, apa awak rentak ngali hari kalau ba jam kedua atau peningah lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu tau kita ke benua ngau belalak jam ke dia tau lalu yang muka kita ke dalam kereta benua deriba nak ngira kini ke tuju kita ke lemai tau ngarap ke sama nyaga pengikut kita empu ya lebuah ke deriba lemai tau terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita okay, jadi berau terus bergulai jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tu atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di miring gau Limbang, laban miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya engau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke diatu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, ingat lagu Ari Anggas DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang pandak berkawal dengan sejarah Radio Sarawak tadi peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke uliah didinga kita ya. Kalau Ari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat bak tahun 2006 tahun 1954 Radio Iban diatau oleh didinga kita 24 jam sehari nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi apa radio Jakui Iban. Terima kasih mai kita ke nang semampai ninga ke radio Iban lebih lagi YFM. Hari subak nyentuk ke dia tau bermacam program ke dikeluar pihak mega program pengeluar program ke silih berganti. Lalu pihak mega hari subak ke seminar oleh didinga kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program mega oleh dipeda kita live nyak meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau mega berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngake bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih lagi ya. Okey, jadi berserima hingga banyak mereka peninggal pergilah kita oleh meda program cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ya ke boleh dipada kita live bak TV 1 berserima hingga genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Kalau kita boleh meda pengeluar program OK Seminar Ari YFM atau meka Ari Sarawak FM Ari YFM Bidayo anggap meka Ari Red FM akhirnya okay, Siti Ari program meka ke di keluarga nyuruh mbak ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai tu peninggal untuk merindang kita dengan lagu Ari Stanley Bayang Merampau.

0: Zume 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

Midang Belalai ke Dibai Alex Wan, Siti Ari Lagu ke Mujur masuk akhir renggat semifinal ACSJ ke 9. Lagu dikenal merindah kita ke lemah itu peningah. Angkanya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dikenal kita nurun kawak pergila. Laban pergila pelabak aku ke mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama. Balan biak kita ipan dekat berengkah sekolah baru sepengudah ke pemisi hari kawai itu tadi ya. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari upis meteorologi Malaysia ke lemah itu ke berengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke muak ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanan luar di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Dan muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan megak ya, sekedar kanan luar. Ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Riput berpuput. Hari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemesai RUPIS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Dan pelabak ke dekat nyadi 12 jam berengkah dari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergila ya. Okey, kita terus berperindang bedah kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur pukul 5 lemah itu lagi atau hari Norman Ebenezer.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita bah RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: pemakai tinyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
0: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
0: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu no Mary.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara keterbahayanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Datuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita ya. Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan belanjawan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini jalan di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya dengan dikomangan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambah Tambahnya, kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut, walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan, kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250,000 pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu, sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Terima kasih lagi berkenan dengan kami buat YFM Galeri Y. Kita ke sekali tu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu, lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedak ya. Didakan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, dan lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger dengan RJC, lagu ke diberi nama sehari itu Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favourite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan arep ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedik kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke bangsa Dayak. Dan ye rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menuan. Oh.

Hai Bob, aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

0: Dai udah biak-biak.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Y Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Siti Agi, lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang, ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sedewayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, nyoplong tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Daya dan rabat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menuan. Oh.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Matt, Ngau Jero Texan, lagu ke diberi nama Sa 2345677. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Ya, sama lemai ya peninga bertemu baru kita ke lemai itu awak sedang lemai bakal selama nyentuh ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita rekomendian ke tanduk program Lalau Penghidup. Tang sebenarnya kita berpinang dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, sama lemah lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu, lebih lagi kita kebeluan di rantau jalan yang kemayu. Sari itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawa, udah bakal ke komisi nyerumbak pengelami hari gawai ya. Lalu pergilah mengkau nembiak hari satu, pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru, tau ke maca baru dah bekau ke komisi ya. Jadi ngonya ada pesama ulah berjiman ada tinggal likun ba andur ke di tujuh kita. Ya lalu pengilak mega peninga hari satu dia kita tau mendiang ke city program apa slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke tetapi terus ba TV 1 ba selamat pagi Malaysia bersama yang ke 72 tahun radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkah pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga siti hari program ke bisi dia tur pergilah bersama hingga 72 tahun radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berpindahan dulu.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai, 94 YFM.
1: Ya, peningau dah habis tanduk program dalam penghidup. Kita dekat nak tanya kepesan dengan berita beran. Kebisi dan juga kita peningau dengan kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Tau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Kita sama benda yang kita tanduk program lalau penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setebulai yang bila peningau buat program lalau penghidup. Minggu tu hanya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Rinjil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedeka macau bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pisya. Ko Jesus piyaku ngaya. Titiah ke aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dodirinya Jesus makai di rumah ia. Mayuah orang pengumpul cukai ngau rati berdosa datai. Lalu duduk makai bergulai nguya. Serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid ia. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau orang pengumpul cukai serta ngau orang ti berdosa. Jesus ningau sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai yukai dekat ngangau kurang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidok. Dia siku pemesai rajudah datai ngagaya besugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiak ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyo. Bisik siku induk tiba getah, dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Kalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau rantib mayuah begau nak nemu tunggu ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuah lu ketawa ke ia. Serta orang mayuah udah pansut keluar. Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia menggai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik doiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngagai 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Juda sudah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 ke 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah ke ya, serta lu jadi murid ya. Kita berhati Matthew tu

Lalu balok mempercukai suah tas nekau takus negara nyukai orang awak ngambi ujung mayu hagi. Tu makbuah balok mempercukai tu de pegedi kora mayu. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak de pegedi laba orang sidak gawak kora rom. Lalu dikumbai berdosa laba sidak suah nipu tak ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Jalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat depa gedi kurang. Tang tajap pia kita meda Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita meda ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus te meda teka berarti ke siku-siku kita mensia. Ukai mati utai ti nyadi bakitai kemayanya tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kitai nama meda orangnya jai dalam perangai kitai dengumbai sida ya jai berlama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu gulai makai dengan Matthew, di pengumpul cukai atau dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat, ngebala orang presi, ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rata lo berunding sidok dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang kedekumai sidok orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ya tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, bala orang judah, orang berdosa, Jesus ngamat kejaku ya, dimadah, aku datai bukan dekat manggil orang yang lurus, tang orang yang berdosa. Aku datai bukan dekat manggil orang yang lurus, tang orang yang berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tidak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit lalu mati. Menjadi dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tingrai ke Hindu di sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tingangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai di nyaga kenisa atau senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang judah.

kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tiba balat begedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus atau munuh ya. Tang di itu kita berarti pemesai itu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenok semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu dengan Tuhan Jesus, kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegali rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, serta mati. Ya udah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tau dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajap ya, kita berarti Jesus nyawut peminta ya, serta ngidup kana induk ya. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia tidak tahu ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang duduk ada penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban ala talon na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuhan Jesus. Meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjai Jesus. Pengawak ia tu tau dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputihan baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja bala orang Kristian keliak. Tinggigak pengerai ariti negu, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita tau madah kehinduk tu datai ngagai Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngagai superstition ari pengarap. Tak menyadi, kita mendak amat tuju pemesai tadi tidak betul. Lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulin. Tang Tuhan Jesus dalam pengerindu dengan pengasih ya. Yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai dengan ya dulu. Lepasnya, ya boleh ngadu ketuju setelah nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balap peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai ngu aku agak lah talau tip taruh ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talau di pengering semua orang tip mangai ke pengharap sidak atas Tuhan. Dalam pengasihan Tuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngereja utai mana nanti tidak ada tolong Tuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Tuhan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Tuhan, kami boleh memuas ke Tuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, jatuh ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

0: Ya peninggalan yang kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tadi ditusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi sudah satu lagi peninggalan kita dekang latai ke pesan gaul berita berat ke bisa dianjung kita peninggalan gagai kami buat YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung gagai email buat yfmiban@gmail.com tak kanjung gagai lumur WhatsApp YFM buat 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sejalai YFM.

aku kai penyangkai setiap lagu ari acan ke lama itu. Jadi ngunya kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email eh. Di pesan tu diterima ari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua balua kabar melayan ke diau di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau kabar melayan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Njan, Lai anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu ngasih lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berumur telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peninggal pesan madah kelai anak Njan, lai anak Njan tau kindai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026. Jadi semua balua kebam layan dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kita itik ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Jangguang Jangguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6/6/2026 lalu niang tu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8 hari bulan 6 lalu danjuang ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9 hari bulan 6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Jangguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6 hari bulan 6 lalu niang tu dekat di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi hari 2 9 hari bulan 6. Ya tadi peninggal pesan ti kedua ke bisik di terima kami. Jadi siti agi pesan ke bisik mega di anjung peninggal kita. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belawat kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di sengai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9 hari bulan 6. Ya tadi peninga siti pesan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niang tu di sengai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi hari 2 9 hari bulan 6. Ya tadi peninggal sekedar pesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai UYFM ini sudah terlagi terbatik pesan bukai ke bisik danjuang bila peninggal ingin WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingin tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, yeah, Siti Langguri Angela Latajua. Jadi nampung pesan dari balap ninga kita. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datu Spencer Mpading, pemgak ngagai Peter Ugus, maga sebiliak di Miri, termah Andawi maga di Bintulu, James Bali, ngga sedap sebiliak di Kuching, pinggiran anak Gapur, tawan anak Uju, si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Meradung, Kabam Layan Barumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awiak, Gaul semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau bergulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh Maya Rabat, tuan rumah tunggal berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu, madah ke silang anak Linggih, silang anak Linggih atau keling, udah nadai lemai kemari 6/6/2026, lalu niang tu dekat di Sengai, bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, malam hari 1, nyak malam pekila 8/6, lalu danjung pagi hari 2, 9/6. Ya tadi peninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban. Laban silang anak Linggih tau keliang udah nadai kemari 6/6, lalu di Sengai malam pergila 8/6, lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6. Ya tadi peninga pesan danjung peninga kena WhatsApp ngagai WFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besik di terima kami. Jadi pesan ke sekali tu, di terima hari Niki anak Joseph, dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke Diau di Sungai Liam, tiga berumah seloi satap malam bakung selepin Sungai Nipo bakas ruas di Tabin Tinjar Kuap Kelitang Temam, pemgak kaban belayan di Macan Kenawet Betung Penasu Sibu di Rasau dia gua kaban belayan bukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung, laban Lidam anak Kasin, Lidam anak Kasun udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Ya tadi peninga pesan ke penudi ke bisik di anjung bala peninga kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kagip pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp, lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi pergilah pukul 7 pagi bawa UFM.

Ya, peninggal lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita ada sama buku live sembah sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selamati tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngamik nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Ngadatai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala timadu berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita. Lalu mai kita yang agak penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala dalam sakramen tinggalir kati itu udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa kemenar ke kami kami bersemayang kami nyembah misteria kudus ngi tubuh ngodarah anak nuan kami tau semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup lalu merintah ngau Ta'ala pai dalam penyeraku buruh kudus oleh Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ninggalir teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca Ketarubah. Baca Arebub Ulang Adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau keengai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar. Kena ia ngemaruh ke ati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita. Tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu. Mensia ukai beridup makai ruti aja. Tang beridup bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ti udah mai kita pansut ari menua Ijip. Ari penghidup kita kenyadi ulun. Ti udah ngulu ke kita bejalai. Nengah menua puang ti mar alai diau. Menua ti mayuh ular ngau kala. Menua ti nadai ai. Alaya kemansut ke ai ari batu. Ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana. Pemakai tindak kala dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan, O Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai, O Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem. Baca kedua, baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang sitai aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitiknya aja. Jakut Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ku Tuhan, aku turut titi hidup kenurun ari surga. Barang sapa makai ruti itu deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari dia kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku, kena ngidup ke dunia, nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pengan diri ku sida. Bekening ku orang tu, oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita, nanti kita nak makai tubuh anak manusia, lalu nak ngirup darah ya, kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku, lalu ngirup darah aku, bisa penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat kasida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti tu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tedempa aki ini kita tang sidak mati. Ta orang kemakai ruti tu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu ketengin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat-amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat-amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerinau ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah yang kemadah tu tubuh aku disegi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya disegi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita itu kemai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tu kemati bak Kalvari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemberi ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemberi Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabuh benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji tu ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerakup baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu. Dalam pengawal kita ke mayu hamad badunya tu, Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita. Nyerah ke pemerit ngau nakaya, lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut tu ke kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau kediri kau sedak ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke derundian kita. Itu kita yang derundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisi dalam Ekaristian. Jadi kita berterima kasih ke Yesus kedengayan ke diri dalam Ekaristian. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Yesus bisi nyok kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apai ti pemadu berkuasa
2: penaga segang galunya, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, tini kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nikik ke surga, lalu dudua bersepia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita, nyadi pemakai ti benar, ngautai ti dirup ti benar. Kita ti mai kita boleh penghidup arinya. Kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
3: Kepop sida bishop ngau pederi, ngambe kesida nyuak kepiring ngau taluk, serta ngau basa ti pemadok tinggi. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Kesemua mensia kedia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti, Eukaristia ti ngempuruk ke orang, dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke kitai, lelaki, indo ngau sidak nemia, sekali ke kediri tau ke Braban, datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke kita empu baal tato, ngami ke kita amat nyadi siti tubuh lebuah kita bersawam dalam Kristus, sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang kau dah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup, ngamik kesida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala, Timhadu berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis dia terima nuan. Padri ti meruan dengan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Jelah teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepira aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia namanya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Beri ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemeri serakup serta pemayak tanda tu ti dekat di ayan ke dalam misteria baik bak piring ti denjuk ke kami di tu nengah Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
4: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih ngagai Nuan Tuhan apai ti pemaduk kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi. Ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang. Tadi kingat ke genap maya. Lalu ya nyerah ke derimpu. Nyadi anak domba ti nadai litan. Pemberi pemengaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup keraban ti taluk dengan misteria kudus tu. Nuan ngagak sida ya kudus. Lalu tu ngambil keraban mensia. Tidak ditanggam oleh dunia, tau diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalir kata itu, ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan, kami tak datang ngagai menua serga tidak tilit ke itu. Nyalai, bergulai ngau semua otai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat, kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: makan malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dah meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat di pansut ke tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagat tau kena ingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uli haragang ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua agen nuan Tuhan, uruti pinghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih, laban udah ngumbai kami arwah, bertungguk mua nganuan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang. Ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh dengan darah Kristus tak bergempung. Nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan, ngelekai di serta dunia. Lalu baik ia ngagai pementas di penuh. Begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala klerji. Ingat kemegah bala mendiandih kami, ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami. Ngambika begulai engau Maria darah bungas tiba berkat. Indai Allah Ta'ala. Engau Joseph tiba berkat laki ya. Engau bala rasul tiba berkat. Engau semua orang santai tiudah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak. Awak kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersemayam engkau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh dia tolong pengasih Tuhan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Nang inuan diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Dan kita beri tanda pemanya ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku mendapat tuat nur-nuan datai. Dan sebutlah jajaku, semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang ambil kami tahu meruan lantang dalam berkunci kaping hidup nuan pu tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat ti hidup serta merintah datai ke selama lama yo.
2: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: awak kelatala ti mado berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat lemai Datuk Pendabur ke Berita Lemai hari UFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Cobatu batang berita NRDA ngau projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang degap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Semayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang ngau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayu bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai ngau perkara rama dikenal tentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi kepugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendang mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke belanjanya disedia ke ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benar nganti pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah diperjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Upis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar ke agen belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Upis Bomba. Ngau penyah penusah Malaysia JBPM dikena mujur ke operation ngiga ngau nyelamat SAR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agen belanjanya dikena nuku ke JBPM BPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyit. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendal dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operation ngenyit berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sidak telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikenal tentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangguh pengawak pihak ajak. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulit ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta di aku. Opis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institusi pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community tuai umur berpengerai community lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perangka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngena maya macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek rinya mesia mayuah diberi jakutangkan anang muntang arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kena dikelala, serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia masuk ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang berantai pemisik ngagai peranak menuanya. Menteri Perangka Guna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawal rama tamaga nyadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia megak nyadi kaban ke negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngenegap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenanan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perangka Pengangkut Sungai Ngotasik, Datuk Henry Harry Jinem, madah ke nyak lebih agi maya perangka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikenak ngenatai ke penderang agar rakyat pengalama lebih 7 dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kursi negeri Adun Tasik Biru. Madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandul ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry masuk ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun Tanah Besar Ngau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si pada kepengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang kepemayak raban bangsa ari mayuh pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ngabang agar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kaul antara community pupu bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya datang ndak diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pamagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang badah ke mansa ke bumi 48 tahun lebuhnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petra Jaya sebedau mutasikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak pala ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusah nyak kenyadi. Kes tu dipansik Ari ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Di kenang ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jadi ke diri dalam Operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lama itu, berita tak dipendian kita baru, pukul 9 malam tu lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru, pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, berseri maigawari pengarah yang dipertuan agung. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Arwi Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform ke bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua ngau binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nengah ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagaikan telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu udah gawai, harap semua belak gerai. Mujur dalam semua pengawak, lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai dari sebilik kapan belayan, lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak entelah. Anjok ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah. Bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi entelah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku. Wow. Kalian telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit aja ke pandai betuis tau ke berjukit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita semina darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda. Nemu ngungkul diri ngena sengkiluang ui segak. Balut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang ya ngena puting geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngawrang betuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngawrang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jeruang, nadai dengan sung nyumbua bujang, di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngeratai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpi yang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit. Mesai kepit bingkai tanggi. Pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita ismina darinya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak. Malut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang ia ngena puting geraji temaga. Main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang betuis tau ke batanda. Tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningal di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbuh bujang. Di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. 082-258-633 enggak 082-258-634. Dah bersih pingat bak kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lepas aku nyangka lama udah nganti, nyala enang kalau tu mau telefon tau. Kita ngagai peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah neh. Oh,
1: iya.
0: Kira udah tutup mah gawai dan giliran tikai orang pelbagai aku.
1: Ini tu berdawat saya kau berdawakan esok.
0: Ngelalai kenapa tu Robina?
1: Burung senayet asaiko.
0: Ah? Burung?
1: Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Oh. Iya, mantu-mantu angkat, mantu-mantu angkat ya, buret ya.
0: Ukai burung, ukai burung senayet. Burung sige burung, tukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayat.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kemeja baru
0: ya. Okay, terima kasih. Burung sige burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina yang tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari Tatau tau.
0: Hari Tatau, au. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit?
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rumina. Oke, ngelalai kah?
1: Burung anya-anya, burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih ya. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Pusta. Selamat udah gawai.
3: Selamat
0: udah gawai. Okey. Burung nama atau Gat, ngalai ke nama?
3: Saya burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. So, kamu menarik itu. Burung tadi ini kenyet gawai.
0: Ukai tu. Ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu... Landia pandai ari burung bukai. Burung nama mana? Saya
3: burung telit.
0: Ukai. Ukai.
3: Lah kurang dulu ya.
0: Okey, terima kasih ya. Apa mau tok ni halu berau temu nama burung tu. Uji kita enggak guys siko lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai.
4: Hari taman tungku wai.
0: Hari miri. Ngelalai kenama tu kini?
4: Atau burung tiwong wainya pintar deh.
0: Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kukul meh.
0: Burung kukul ukai.
4: Oh. Ukai.
0: Okay. Sama-sama. Okay. Pedes nengi kok burung tu neh. Tu siko lagi peninga Arab kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Lulunga
0: ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumal sepuluh pipit ukai.
0: Ukai.
5: Tapi kuyat ya nak. Burung. Lekat betul, nama tu asam bulat tu. Burung, sikit burung tau.
0: Sikit burung tu, tak nama burung ni ke badau temu na?
5: Oh baik, kita burung pipit ukai, nama burung tu. Tu burung lu, tu saya tak siap tau.
0: Tak?
5: Tau
0: lah. Kau burung ulu kini nak kenuan, ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okey, terima kasih. Dah temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Aau, hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Aau, hari sama tungku tadi.
6: Aau. Aau. Ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesembunyi nyak me atau kai jeruit?
6: Ukai telit.
0: Telit ukai.
6: Wai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Hmm.
6: Eh,
0: mau mau buang. Oh, okay. Oh ya mah, okay. Ah, pelbagai yang kau ikut nudi sekali itu aw, nanti tidak mujur, tinggal aku dulu malagi aw. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. Selamat berbuat baik lagi.
0: Aw, sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tuan murah kapit pelbagai.
7: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai kenapa tu eh?
7: Kue
0: burung kuncit. Burung kuncit.
7: Okay.
0: Kau tu
7: dia malam.
0: Kau. Uji kumbri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai berjahit ngagak tansang ya. Baka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akal tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang. Taylor Bird. Ah, tiba banyak kui banda. Burung?
7: Burung. Enggak kurang di
0: sini. Enggak kurang? Oh. Okey lah. Okey, terima kasih ya. Ah, dah sebut kau tadi. Oh, uji kita ngigau dia tu. Nanti dah temu. Nak mau kau tinggal ke mana? Oh. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengok ke penudi itu. Dah beri aku tadi. Oh. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni mai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri gak. Oh, uji sebut. Ngelalai ka? Okay,
8: burung kuncit ya.
0: Okay.
8: Burung siang kai kan?
0: Okay.
8: Oh, susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak. Oh. Oh,
8: ngelak kurang
0: ya. Oh, okay. Terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Hari ni mai.
9: Orang Limbang.
0: Oh, orang Limbang tu mesti mau. Oh, okay. Ngelalai kenapa tu?
9: Kau bukan semalau.
0: Okay. Okay. Bro semalau. Nemu berjaku ya? Nemu? Nemu? Okay. Okay bro semalau. Oh. Okay.
9: Kau bukan. Kau bukan.
0: Polo. Polo. Okay.
9: Apa-apa.
0: Okay. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mau pelapak aku.
10: Nguji itu.
0: Oh, nguji. Ngelalai kaya nama tu, Thomas.
10: Burung berjahit.
0: Hanya betul. Burung berjahit. Tau ke burung?
10: Jahit.
0: Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelandia berjahit. Ngagak tansang, ya. Anda pakai burung bukai. Burung bukai tu. Sesengapok tak gagak ke tansang eh? Oh,
10: ya.
0: Rumah-rumah entah yang dia tu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia gagak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit oh. Okay, terima kasih ya.
10: Ya sama
0: ya. Ke pengujung ya dia temu Thomas Ari Bentangun. Thomas temu gak sikut orang ke landik angga entela selalu mulai kita ipak program tu. Terima kasih ya. Oh. Tadi telah kita keterubahan telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya rekap makasi nak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempuak asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi inggi sida manang raweng ndak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya rekat makai penganan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua sebina nelan ai liu raja peda penganan jala putus berkeletuang baka ke duju bah ai besai. Yang menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi, nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak keterubah, lupuang manang tau ke lupuang beliau. Nyuman kitai demam batu. Panjai lu lunggak tau. Nyatari keterubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuah tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak eh tadi au. Lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai ke bari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi inggi sidak manang jalapi ndak piak simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik dan ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit. Pedak kempu asik baka ke ngariang renik baya ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga. Engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi inggi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluah betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Pedak penganan jala putus berkeletuang baka keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batu. Lulunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peninga lulunggak ya, bisik dua itik, sawut yang mega bisik dua itik. Laban nanti kita ngena lulunggak ke terubah. Layan lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua juga layan lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Pesta.
0: Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana?
11: Penduduk
0: tadi sengayu. Sengayu.
11: Nyimpan makai berpuyuh anak.
0: Kata kah?
11: Kera nyimpan makai berpuyuh.
0: Kera nyimpan pemakai dalam kuyuk tau ke nama gisiko?
11: Nyumbuh.
0: Betul, nyumbuh. Tau ke kerak nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini pengalaman yang nyimpan dia ni. Baru ya nelan. Kira kena di biak pemakai ya punya. Okey kan? Betulnya? Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke ikat. Ngelalai ke? Nyumbuh tau ke kerak kuya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni penglama udah berdiri dia, nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ke luluang, sigi ianya meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar anau seduaya ngenak pendiang, berlangguk ke antin mas hongkong, ukai semina nyadi ke saksi tutung sudah luluang, balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal mes sidak ya, oleh madu penginduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Dengar randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan dara ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai ngantik gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai. Asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai. Nyau bakal dampak langkah umai. Langkar atap ajak ke dipedak. Nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram. Tau ke kerus daun maram. Acuk.

0: tau ke kekeros daun maram ko ya. Sama ya tadi punya.
1: Sama ya tadi.
0: Atau ke kios telepon awam. Oh, betulnya, Cek.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, jadi peningau dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke pundu telefon awam. Angka pelabak ku lebak-lebak kita tau. Suah enggak orang diri bawa pundu telefon tau. Ya tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Pina langkar tau ke langkau ya aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi nah. Jadi peninga tiga-tiga entelah udah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumo 4. Jadi telah ke Lumo 4 tu panda tang dinga mana-mana dulu mendau kita telepon. Jadi lala yang bunyi tu kumang daya empit ada besapit. Tang na sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang bisik dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru, lalai ya. Kumang dayang empit ada besapit, tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam, tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richard Rami, pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga, kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya? Ya, terima kasih mendengar kita terus mulai dengan kami buat program bagi kan telah kita ke baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kendang acau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: Jadi ngapa kita kaki dia rantau jalan yang kamu mulai ke diri ngagen dua ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bak pengami ri gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansok ke saut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai sambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ni ngah 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya terus ngagai piningat tu 258-634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Halo.
0: Oh, nama beritahu ai.
1: Mana?
0: Mana nih? Aw, sama gawai.
1: Sama.
0: Aw, ngelalai kena motor ni?
1: Lomor plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomor plat kereta trela. Kena angkut tayang, angkut barang lipat nah.
0: Lomor plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ukai. Tang tu bisa berkawan gak lomor plat itu? Tahu kai lomor plat kereta? Uji uji giga ne dulu kami ngai pesi entua ai ko ya yang sampul parit yang tadi lumur plate
1: Awe kalau bukai
0: ah orang bukai au

0: Okay, terima kasih. Udah bisip dalam mimit hari Abu Jang sedang undang. Oh. Jadi kita peningah uji berarti ke hari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi ya. Oh. Jadi bisi sudah disebut Bujang Sinung Nang tayo nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada yang awak tahu telefon baru lagi panjang jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kat bisik kini orang ngatur pengrami ngiliang bidai tau ke ngiliang tikai ke malam tu ya. Uji kita yang agak peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam hari ni.
1: Selamat malam DJ.
0: Oh, hari ni tu? Hari ni kucing miri.
1: Nama.
0: Oh. Nye. Alu nada temu sawatnya tadi ne. Halo halo DJ ko ya. Awnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Aw, Thomas baru ne. Okay, Thomas.
1: Ye. Disebut.
0: Oh, lu enggak ya? Aw. Kami ngai pesi tua ai sambur parit
1: kaluri panjai metelo sama plat nomor plat
0: lori panjai betul danya pesi pesi
1: bisi
0: bisi danya tua ai ko ya bisi nama
1: bisi sama sama nomor plat
0: bi ukai ukai ukai ukai sama lumur plat nanti lurik ke panjainya ketika sama lumur ya sama lumur plat ya siti kami
1: enggak siti lumur plat
0: ketika
1: lurik panjai mai kereta siti lumur plat
0: ukai ukai ukai lumur plat ujung ya. Luri panjai, bisi, ujuang ya, lumur plat. Nuang iga tua ai dia.
1: Sama. Sama mai.
0: Sama mai, ukai. Kalau muda luri kepanjai nuaka. Ba sambung-sambung ke mai luri panjai na. Ba sambung-sambung.
1: Luri panjai. Lori panjai mai kereta.
0: Iya, iya tu. Kumang dayang sedan ke ya, ada kembar siam. Tapi bisi dua lumur kat pengelala ko ya dia. Jadi lulungga tadi kami ngai pesi lori panjai bisi banyak. Antua ai sambur parit tu lumur plat. Lori panjai bisi tua ai giga lumur plat.
1: Aneh masa jam
0: berapa? Okay, lagi orang nembok kan? Okay, terima kasih. Juga dok ni Thomas yang tadi out uji kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Hari ni mai.
2: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Oh, okey, lu sebut ang lalai ke nama?
2: Kita di temung tadi nama tadi.
0: Ah, ketika ya kepada
2: tu. Aku dah ditebu tadi.
0: Ah, batengah ya tadi. Ya tadi mereka kat luri panjai bisi danya lu lunga entua ai lalu lumur plat.
2: Oh. Oh. Ke nombor plat. Nombor plat ini dah temu dah nak.
0: Lumur plat sudah temu luri panjai bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
2: Bisa
0: entua
2: mudanya dan
0: entua entua ai kaya dia
2: entuanya entuanya okay dua
0: luri panjai bisi dua ai
2: ai nya ketik kita nyoba ni nu kalau ai nya apa dua nya dah betul nah
0: betul lumur flat kaya tenua kalau meda luri ke panjai nya nama te kedua leh.
2: Ketika orang nyebut nama airnya air saya kudu kasa semak main udah saya kena
0: tak perubah kum ti nanti ngai mengena airnya uliah kata tadi kat lori panjang besi dua lumur plan air tu au
2: oh airnya
0: ukai ukai ukai tak tak tak ni buah airnya ku aku lori panjang besi dua iti lumur plan eh kenal dah airnya kau iti nak kira tak samanya munyi ya nyak kembali kata tahun ni buah kena au nanti kita yang beda lori tok ke trailer ke panjang besi duit lumur ya isi lori tok ke trailer ke besi enjin alai dribonya siti lumur lalu temping ya hari belakang siti ke lumur nyalai lalai ke lori panjang besi dua iti lumur plate
2: lumur
0: ya okey siapa tu Alistair okey terima kasih ya
2: okey
0: ya sama malam ya yang di peningah ngelalai ke lori panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu lori tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi lori tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur flat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saud ya lori panjai besi dua iti lumur flat. Ya terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Terah kelima tu pandak. Aik bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini manan jara. Mandi kemayau balik nama ia kucing. Aik besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ulu-ulu nga, nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti ke baru. Ai bah datai ari ulu ngemah, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemayau balik nama ia kucing. Aik besai datai dari sungai putai dikumbai orang dikudik ngelai malu aik ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-ulu nga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, lebih sibuk dengar kita, bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
3: Hello, Arimir baru.
0: Arimir baru, tu nemu pelepas kau.
3: Okey, ngelalai ke, boleh tarik Ruri je nak. Okey, ngelalai ke Ruri sebelahnya ya.
0: Udah temu, anak gini kau.
3: Udah temu, tarik.
0: Udah temu, dia tu telah kelemua lima.
3: Ngelalai ke nama tu, tarik.
0: Nih. Ya ke ya ke mem atau tadi lulu enggak ya nebang kayu ngai bermain.
3: Oh.
0: Si ninggal lah tadi lalai ya.
3: Enggak tu ninggal, enggak kurang ya.
0: Aula kurang. Okey, okey terima kasih ya. Ya kita yang guys si kau dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam. Sama-sama.
0: Oh, hari ni tak? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita yang agak peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
5: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
5: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Apa deh?
5: Telepon ku kita ni jai.
0: Yeah, beli baru ni. Udah beli?
5: Pak ya.
0: Okey, lulu enggak tadi nebang kayu ngai bermain.
5: Kan ini guyap
0: itu. Uji sebut dia. Enggak kun.
5: Tadi bisa temu tadi ya ke nyum kera ke minta makai tadi. Tak boleh ya.
0: Apa kuyo macam na?
5: Tapi lu enggak tadi je.
0: Nebang kayu ngai bermain.
5: Asai ku munyi ko bina. Madah ke orang Indo ngai berkayan ukai ka?
0: Apa mimat dah? Orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo. Kayen ujo. Data kayen. Nasib ukai ro laki nyawat tadi rindu.
5: Rindu data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
5: Okey, terima kasih
0: sama. Ya. Ada temu majang Ria Lambir ngelalai ke urang Indo data kayen. Yang telah kita titik kelima, terus ngagen telah kita titik ke enam. sida ari upis veterinary ngasuh veterina tau ke veterinary ngasuh urang upi jelu kambien capi tau ke babi. Sigi bisi meruan meri bantu semua anak jelu ke diasuh ditupi. Ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri. Pada mensia besarannya angkat, nyingkang kepalang kaki, nyungkak ke penatai pemisi. Sida ri lembaga lada, tinggal seorang nanam lada, sigi bisik meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak, sebut seleka jaku ajak, pada mensia ndak milih bujang ngau darah, berkerama apas nurun, rajin gawak ngiga anak belanja, nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kita, menua ya. Ulu lungga. Nganu orang kulup, tau ke nuku cermin. Ulu lungga ketubah, nganu orang kulup. Jadi ulu lungga kedua, nuku cermin. Kita terus berarti kebaru, lalain telah kita dikenam. Sida rupis veterina tinggal seorang nupi jelo kambien capi tau ke babi. Sigi bisik meruan beri bantu semua anak jelo ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi ndak piak sebut seleka jaku seriri. Pada mensia besarannya angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tinggal seorang nanam lada. Sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipa ndak pia. Sebut seleka jaku ajak. Pada mensia nak milih bujang gau darah. Berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja. Nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya. Menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulungga itu ya. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, baru sekali. Ini baru sekali.
0: Okey, ni. Ni
6: nuku cermin, muka nganu bantu brain ni.
0: Ukai, ukai. Okey. Okay. Okay. Ya, nanti nganu orang kulup deh.
6: Nganu orang kulup.
0: Okay, terima kasih. Tu tadi bisik berkawan kau bantu brim ko ikat tak kai bantu brim mau tang tu kira ke bisik berkawan kau bantu brim mari kita kena mak brim nama tujuh nama guna kita ingat duitnya. Tu mesti bersangkut paut kau saut antelah kita ke enam tu out.

0: Ya, kita terus ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru Puspa. Lama dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu urang kulup.
1: Nganu urang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, udahnya urang
1: urang uang. Helak kurang lepas.
0: Anggap kurang. Okay. Nyata tadi peningat besi bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo Preska. Hari Ruban tarik.
0: Oh, okay. Out.
2: Tapi temui jalan kunam temui kau. Okay. Eka dulu terima nama yang pun lalai. Eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi keterubah.
2: Oh, lulunggak salah, lulunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lulunggak kedua atau tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama ya tu, sama. Sama
2: lah kan.
0: Au, nganu tu tadi ngau nuku sama.
2: Samalah.
0: Au sama.
2: Nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang ke mere tulung lah.
0: Au kan. Ya, au kena nama tulung ada. Kenya ke letih.
2: Maka orang ke mere tulung kena kita beli barang pemakai bekenya lah.
0: Au.
2: Saya ko ne.
0: Au ya, tang tau kai okai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Oh, okay. Lagi nyambung baru ke?
0: Okay, lagi berundang ke baru ne? Okay. Terima kasih.

0: ya. Kita terus ngagai piningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Ah, selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Oh, sama-sama, sama gawai. Au, ngelalai kenama tu Rin, tu nemu pelabaku. Nganu urang.
1: Begini ke Lulungga?
0: Lulungga tadi ke bisa duitik Lulungga Rin ke terubah nganu urang kulup. Ya kedua, nuku cermin. Ya ke nuku cermin tu, ujung cermin tu bisa ngenak jaku urang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai
1: gini.
0: Ukai. Au.
1: Au.
0: Okay. Terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simbri utai bab hidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di prati ke nya ngelalai ke sawat bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti. Tak beri peraya semua ambil kebesit pengeransi yang orang ke ngiga au. Yang kau tahu tu lepas aku dipasuk ke program gawai kita ke jemaah ilah. Lalai bergigat entelah. Beri peluang ngagi orang ke biak, ngagi orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu. Kena kita berbuti lebih kita ke bergulai dengan balam ayu. Kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Au. Oh, okey, ngelalai kena masuk.
2: Ukai bantu berem ya kini.
0: Bantu berem ukai.
2: Ukai nang okay. Mungkin apa?
0: Au ya mah. Okey. Okey, okay. Terima kasih. Ya, siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Friska. Sambung baru.
0: Sambung baru?
3: Ada rumah baru.
0: Okey.
3: Okey, bantu sara hidup kini?
0: Sara hidup? Nganu orang kulup bantu sara hidup. Ukai. Ukai.
3: Ukai?
0: Ukai.
3: Ataupun nama tu nak bantu nama. Tu, kalau ada perintah bantu tu nak?
0: Ukai. Tu ukai bantu. Ukai bantu.
3: Ukai lah.
0: Tang tu bisa kau ngebantu, nanti kita bisa bantu kita udah nulung nama kena kita yang mansang ke diri nya RT tu deh.
3: Oh, orang agak cerita, bakal cerita bagaimana?
0: Tang tu, ya tu ngetai ke nya tu, tak sebut itu tadi deh, nama deh, kena nama deh, tak sebut itu tadi nya ya.
3: Kena air berkimpin mungkin ni. Sabar tak tu. Orang miskin ke mantu orang miskin lebih berkimpin. Saya kena kena ke.
0: Okay. Okay. Jauh mal. Jauh mal. Awak lagi dengan kau baru? Okay. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Mire Baru.
0: Mire Baru? Oh, okay.
1: Nama tu, kain lalai uraka bantu uraka si timpen periau tu?
0: Ukai.
1: Tu bantu orang susah aja lah.
0: Ukai bantu tu.
1: Oh.
0: Oh, maknya bersawuk nih. Oh, okay, terima kasih. Pamong iga entelah tu nih, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau gulih giga kita. Sigi ketawa diri, Dr. Charlie. Oji kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Oi,
0: Prof. Bansuat. Okay. Kini kita tengok Prof. Bansuat dah.
2: Ada baru
0: dah
2: bayar untuk
0: bayar. Alf ya? Alf. Prof. Pelai gawai ni. Amat ke? Ya. Alf. Nya, bisik dengar lalai tadi Sebastian.
2: Bisik pun ya. Prof. Mesti berarti ke tu.
0: Alf ya ni. Alf. Uji ni ngega ngenak lulungga nganu orang kulup.
2: Nama tu nganu orang kulup. Nama tetap ni.
0: Alf. Nak nang tu mana gemunyi tu tang ya. Tiga tai ngira ya. Anang ngira tai kena mana ke tu au.
2: Ya ya lemu mak ku tai kedai.
0: Iya au au.
2: Tu ngana je kurang tu
0: saya ko. Ukai. Ukai nak kurang. Ya ke ya ke nombor 2 tu tadi baru bisi ngana je kurang.
2: Perlu ada orang maka QR scan ku sini.
0: Ukai.
2: Ukai ne.
0: Ukai.
2: Kok mau ke boleh cermin.
0: Au tu sah lar kena.
2: Ah, tu mesin,
0: Au. Au ukai, au.
2: Nama tu statement ukai ke nyane? Anu, lagi baru dia baru.
0: Au, lagi au teh baru, au. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dau lagi gak kita uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul meau. Hello, selamat malam.
3: Kalau tidak sawup ngorang.
0: Ah, piak mega. Piak cek. Ni
3: jaku perancang penghidup.
0: Ah, nyak eka betul dar. Jaku perancang penghidup. Apa lan dia cek tau. Lelak mai baik lah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri kau pun tulu bedau ketemu. Au. Apa apa lagi betul nan. Ah, okey betulnya cek. Jaku perancang penghidup nanti bak nganu orang kulup, nanti bak nuku cermin, jaku tu ngena jaku orang tau. Jaku motivation. Kau ya dia nak kemana ke? Au. Okey, terima kasih. Okay, ya, au. Ya, segala dia orang sepawah ngigak telah au. Ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik. 10 minit lagi jam kita. Yang kau kita boleh ngigak 2 itik lagi telah pelabaku. Terus ngigak telah kita itik ke 7 malam tu. Telah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngenak tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbau kalau ngelalau Mayam Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dia kak ngirup air bersih di lupa nangal sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngenak penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bangsa Ari Jaku, di kelala iban Ari Penyiru. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Apa panjai? Ulu lungga tu au, tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya, bisi basang basangkut pawut ngau nama tu pamali, penti pamali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpam pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbo kalau ngelalau Mayam Ngetu Merarau, bekau udah nasau temudok, nanti dia kengirup air bersih, dia lupa nangga sumpok. Anang sekali-kali ngeruk air ngena penimbok, ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lunggok, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang pendua. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena tempat pendua tu malam makai kena tudung periwa.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Saya pengudah diguluang pelepah pinang. Nampak pemalai makai nak tudung periwa dah.
4: Baik. Ketika itu ulu mau jalan tadi, pandai mau jalan. Ngain, makan yang ngain lah.
0: Out, ya.
4: Ah, banyak dah.
0: Out. Mali makan yang nak tuduh periuk, ngai?
4: Ngai ke?
0: Out, ngai ke? Banyak?
4: Nak mana ulu mau tadi dah?
0: Pemanjai, pengudah di guluang pelepah pinang. Out.
4: Ngai ke? Kitai.
0: Oh, kitai. Au, danya?
4: Tulah.
0: Tulah. Ukai. Ukai. Mali makan nak tuduh periwak. Ngai ke kitai.
4: Kitai Allah.
0: Allah. Ukai. Sepengudah di guluang pelepah pinang. Okay, dia.
4: Ngai ke kitai Allah.
0: Ukai. Ukai lah.
4: Pinang. Ujungnya orang ne?
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
4: Banyak siti je deh. Nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik na. Pinangnya orang, pelepah.
4: Allah.
0: Panjai lagi.
4: Allah.
0: Penyalah orang, au dah nya. Enggak ke kita, tu deh. Ni tertarik na.
4: Banyak. Ya kita nama yang tadi malu makai mana tu dia punya ngai ke kita maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah di gulung kayaknya ya ulu lunggak dia malu makai ngena tu dia punya ngai ke kita asa pengudah di gulung penyalah orang
4: penuntung.
0: Ukai.
4: Penampung, kek?
0: Ah, ketika?
4: Penampung.
0: Ukai, ukai. Pelopok, enggak aku cek nemu tu.
4: Penuntung.
0: Ukai, juga semak lenyak kan?
4: Penuntung.
0: Ukai, ukai. Ukai nuntung.
4: Labung.
0: Labung, ukai. Penyalah orang ujung ada. Aw.
4: Orangnya.
0: Ngai mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kita penyalah orang ujung au
4: labuh penyalah orang
0: ketik ah
4: labuh penyalah orang
0: ngelabung
4: labuh
0: hanya doang ukai ukai
4: ngelambung
0: kan ngelambung ukai
4: lama
0: sih au ah
4: lama lagu elo ya de tampung ukai ge
0: au pung ukai ge.
4: Siti dah jauh dah tunggu kena.
0: Ya, dua lah kajak kau.
4: Dua dan kamu Siti tadi dah?
0: Ni kalau. Sepengudah ku ya, di gulung.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah, danya?
4: Penyalah. Nuntung ke? Penuntung?
0: Ukai.
4: Lampu ukai je.
0: Oh ya, sekolah jage. Okey kan? Okey kan? Okey, terima kasih. Kita ngasuh peninggal ke sekali itu nembuk ke okay, oh. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okey, Thomas. Au. Oh, sambung. Au ngigat, au.
5: Nanggung.
0: Au ni tu tu nah.
5: Ke situ.
0: Au, mari makan ngelok tudung priuk ngai ke kita. Nanggung penyalah orang.
5: Au.
0: Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai ukai nuan nanggung ya. Ukai ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si lulungga si tiba orang.
0: Lulungga apa tadi? Nego lo. Saya pengudah kira dah. Saya pengudah di gulung. Di gulung tu tak nanggung. Sebenarnya nanggung penyalah orang. Tu ya. Saya pengudah tu gigak nan.
5: Mali makai kena tudung priwa.
0: Ngai ke kita.
5: Tulai hukai kena.
0: Au. Au ngai ke kita nanggung penyalah orang ne. Au.
5: Au.
0: Au mimet lagi. Selka jaku ke sambung ke dia. Ukai ukai ukai kita ke gereja. Dia ora bukai tang nuan kena nya orang. Nyalai nolu nanggung penyalah orang. Di nama?
6: Di sere?
0: Ukai, bisa jaku si teki. Bimbing tau lagi, jam juga cukupnya, tinggal berapa sekian ke?
6: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne. Akhirnya juga betulnya, mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai. Di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih. Amin baru bertemu baru. Ya peningan ngatu tu menaka aku le mulai ngok kita berprogram ikan telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu lah. Lalu nak lagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu Besri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu Anu Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngah Pemansang Bakat NEITD. Begulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngah Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 Juntu. Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kau pun seunggau lagu ya, Tuhan datai pemerintah Nuan, okey? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya, 7 hari bulan 6 tahun 2026. Benemu baru, okey, lubang ribut ya, engkau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkep ya, malam tu ya, okey, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkep ya, sehari-hari itu tadi ya, udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu ninggal kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih, Wai. Tambah lagi bila kita ke benung belalak bak rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita busy program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megal lagu enya Belulian Tincin Intan dan nyama kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi. Aku Boleh Penampak ya, ungkap ya, malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih hari apa di surga laban beri kita peluang berbelai baru buat program Aku Boleh Penampak. Lalu tu mesiti program kenyadi palan dur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumai kita nya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka runding merik penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tuling nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus ambil kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau dikumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegari yang disengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantung. Jadi sama kita berundang nih nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kemudian sekai tak angkat baru hari pemati atau angkat hari hari ya ke benuang gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai ke benuang nyengai antu atau ke nyengai bangkai siku lelaki ya ku dah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya ke meda utai ke nyelai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atang tajap ya semina sidak ketuai aja ke nak dapat angkat nak dapat lari ni tiah kurang buka itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ku bala sidak ketuanya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah nitiah ke orang bukai ke lari tadi sidak semina ngetat ke diri ajak duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah ke orang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak bindainya tadi pun mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuh medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak kudah nuduk kediri di ruai nang alit ati magang tentu megak sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki itu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedi pedak ya lebuah ia ke parai nyadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ko ia nanya melikatnya sekali ke semangat ia dekat dibaik ke surga atau kendak tang melikat dewi ku nya madah ia nadai dibaik ngagi surga nama kebuah aku ndak uliah dibaik ke surga deh pihak ko lelakinya nanya ngagi melikat dewi ku nya tang melikat dewi ku nya madah ke nama ia endang nadai bak surga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia ndak uliah ngagai serga dia ia lalu minta ngagai melikat dui kuknya tadi dekat bertemu dengan petara kuk ia ia mpu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak berkenyak dia melikat dui kuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia kedipedak ia digagak ari emas magang-magang yang kawam rumah istananya tadi nyau berperenjiang jadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia medak Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang paku lawang. Nyota belengak megak lelaki itu tadi medak utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenungak Jesus sebagai orang kebicara nungak magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjaku ngau lelakinya. Ko ia, tuk buap jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik buap lalu ia ngebak ke buapnya sambil berjaku. Maya jam tu, hari bulan tu, tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu, tu penyalah digagak nuan. Ngelamat nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkiang, jahit jaku, ngomayuh penyai bukai udah dikerja nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuah maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Jadi hari semua utai kudah digagak nuan, dikerja nuan, ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja sitik pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Piak deh ku jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ningak bekanya, lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai menuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia. Lalu nyikap diri sebedar aku nuruan baru ke dunia. Udahnya lelaki tu tadi pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru ia tu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai besmiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya tajak piak nada daripada tang lebuah kesaksian tu ke ditusi ba gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara kedi tusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua kedi tusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas ngau gamal Tuhan Jesus kini sebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisik. Jadi ndak berasa kita nyau datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita tidak berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisik nyadi dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisik dipedak atau ke didinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita ngena tulis tau kerikut berjakuk, kita tahu ngena nama gagak, tahu megak ngena nama amat kita mpu. Kesaksian kita tahu di email ngagai aku bawa email monikamidili@gmail.com, tahu ke kunci bawa page Facebook aku boleh penampak, lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara, setia lagu hari Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Mm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lumai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu mengikut hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Kami Nuri Bangkita Ninti Ngari

Lagu dangdut dari Ernie Diana Ngau, lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam neh. Berarti ke gaya hari kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar endur di pagi Benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di Benua Kitai bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari utara engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam, kesuah pengangat gau penyelap di Benua Kitai 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita gau bala kaban ya, kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat derebat eh. Agar ke likun datang kepalan ke dituju gau semua peningkat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai, mulai ke pengingat lagu lama ya, retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang ngegejam kedua pemerintang malam.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Jom kita di The Pukul 10 malam. Kita kena buka berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Garaban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh hingga bilik mandi ke guna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkah guna atau berguna benar ukai seminak kena nyaga penggelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik. Ia maksud ke jakutu mayandrang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ba Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak terindu ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil indak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kaliang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk kebernama Jaslinda Saludin didiripet kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban dan Biadi Sarawak dipinta menguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET sapi Menteri Pengangkut Bak Darat ngau Langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib. Masuk ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang 2 hari itu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang ari serata Sarawak. Program Randau Community, platform ke berguna kena negap ke pengawal genatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemaduk baru. Ia maksud ke jakutu mai berjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru. Bak pengurami nyemega ia bisa berjadi ke penyurah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 itu dikenal berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 megat diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah 2 ringgit bak kampung Juriah Abang Romli batu tu just setengah ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madah sidak terima kangau pasal penusah tu
pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba Riupis bomba ngau penyelamat BBP Sungai Merah ngau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penusatu. Hasil ari penyikar raban bomba dan ujung ke api mujur di Tagang ari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya diwan 19 ikut orang gau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenuh satu lalu operasi tembuk orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penuh satu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansir. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresa baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Click. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloy semina nyabung pengerindu. Okey, terbengah hati ngagai pemain badminton kita regu lelaki kedah mujur menang. Okey, terbuka Indonesia pemain profesional muda kita Gau Jeffrey Gau Nur Izzuddin Rumsani jadi champion regu lelaki dah sedia mujur ngalah ke pemain tuan rumah Ari Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin ba main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah batset keterubahnya 13-21 tim menua Malaysia angkat batset kedua engkau ketiga engkau puan dia 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafri Engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jong ke Malaysia mujur madam ke kemarau gelar champion dalam penglama ia 18 tahun eh. Berhati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kira indah pemain bul, anda ingat bedak bahawa stesen TV RTM dipancar ke terus, okey? Kita sama berhati ke paket main bul Piala Dunia ni. Ya, ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dipending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

Ba kita orang Kristian utai ke selalu di kerja kami ianya utai teman satu. Ba maya rigawainya kita kena awaknya musuang pengandire atau kenemuai ngaga pengandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti pakai siti rumah panjai ya. Siti rumah panjai

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1-2 hari bulan 6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31 hari bulan 5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami Gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6.35 dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kau ngau pengerami Gawai Dayak ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan. Kami ulih datang baru pegulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak merik terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik pegulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku enak laun asai aku merik selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah, bulan 6 tu asaiku maya tingkeman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami Gawai Dayak. Lalu ngamik ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agik didinga semua bala peningah kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti Gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekau tujuh pengerami Gawai Dayak tu bak araban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Bak gawai kita itu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau kadini yang lain tu laban dekat begulai ngau kita. No berjaku ke pasal gawai. Bak kita mayuh macam utai dikena ngenak leka jaku gawai tu. Bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuah macam gawai tu gawainya. Inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Ti disebut sida diberi antu kini begawai kenya. Lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh mega dipegawai ke mega. Nama kebuah kenuk ko ngicak ke dalam semua utai petara ulih nulung ulih nyaga ulih nguta sida ya mapiak kunya tarik dah. Au lalu ngasuh semua kerja nyak mujur magang. Lalu bisik mega sampai nimang ya gawai nimang. Okey lebuh maya begawai nya non nimang. Okey semua utai titik kerja ngenak lah kajakuk ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak kul kajakuk kedua ada. Ya ngicak ke gayu guru nguan menua. Lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita layan lagi gak bak runding aku.
0: Nya tadi Nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pastor. Enang si amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak antik kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di intu kita nya gawai panggung tiang kurang hanya sitik hari pengerami gawai menyana
1: betul ya.
0: Habis sik mega nanti ke pengelantang kita kita kalak ninga orang nyebut gawai burung bisik mega pastor. Okey nyadi nyak tadi ba penghidup kita ke halamat subak nang bunyi kaku nyak tadi bala peninga bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benda di pelapak kaku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka ana miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelapak kaku
1: nang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebuh sidak yang ingat utainya
1: nang amat
0: tambah orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya.
0: Okey. Hanya tadi yang ngelansak mimin. Jadi tuan nikah ngagai topik tua ke Sari Tok Pastor. Nuan udah ngelansak mimin tadi berkawa ngau gawai Dayak. Kelimpah rinya megak nanti kita berarti ke sejarah megak. Nanti pengerami gawai Dayak Tok Pastor.

0: deh. Oh. Yang dikenak kita pengelala ke bangsa kita Dayak yang kebenar deh.
1: Ya. Yeah.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama arti gawai Dayak?
1: Oh. Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan. Kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan nama Tuhan. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah, bayak ke kita ngirup, bayak kita ke kita makai, awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita, kita dekat memuliakan namanya. So ba kita bekeni ke nama ti Kristian ba kita dah. Lebih kita ingin tu teman satu. Bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau udah sepanjang tahunnya. Bak aku mana megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu itulah ti cukup mana. Arti jaku ketau di tu jaku sama baka orang kebumai tang ketau kita ke dengeri kita ke bekerja dengeri layan lagi kenya dah baka yeah. Gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mak ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kula banyak cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau diri sebili ya ngau diri sekaban lalu mayuh megak ya. Mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang mayuh kawian megak ya bak rumah panjai nama kebuah labannya numberami agik kenyak dah.
0: Tadi tuan jebut pastor nanti apa konteks subak kita ngerami gawai Dayak tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ya ke asia ketau padi ke di uliah kita.
1: Nang amai.
0: Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nya tadi kita merek terima kasih ya ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor.
1: Ya,
0: tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi ya. Kita ke diketau tuan gaji tuan menya tadi.
1: Betul, betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai Dayak tu nada penyalah menya nanti medak konteks
1: ya nang amai nang amai dia leban munyi kerja ke orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua apa dengar nak saru lagi penemu kita orang Kristian uleh ngerami uleh ngintu ari gawai tang ngena cara kita empu ne pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelabak aku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab ko Melayu dah. Udah bisik saut ya. Dia tu berundian kita di pelabak aku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai Dayak ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, ku mai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kebala pendengar kita duduk jenuh lagi ke bugulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sari itu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi bala kita peninga. Semampai bergulai dengan kami, tajak pen maya kita yang tadi mayu pengawak, atau ke kita yang tadi kiruh dengan pengawak kita, dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Enti diperhati ke kita deh. Mm-hmm. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 subak. Mm-hmm. Nyentuk ke dia tu. Adia kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu.
1: Betul.
0: Ubah ko kita ada.
1: Nangamat.
0: Nyak tadi ba utai ke pedak kita ke mayar itu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut dua kita itu tadi ngintu tau ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba maya rigawainya kita kena awaknya ngusuang pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah besampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti baka siti rumah panjai ya. Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti besampi ke ruang biliknya. Okey, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tau ya tu udah bekau ke besampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dikerja kena ngerami agi ianya semua bak rumah panjainya ya ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nak berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang udah tembo sampai ke ruang bilik pengandiri udah nya mic pemakai magang lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai lalu baknya mega ngami awak berandau ngau pengandiri lebih agi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ya, lama nak ngau bertemu lalu nak peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisi mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja merik leka jako peransang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepia menyak dah hau ngena awaknya bersampi
0: hau bersampi seraya kita ketuk ngabang agai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti berumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk nya tadi
0: udah temuk sampai
1: ke dalam sebut ngabang yo pemakai bisi di sida ruang tang urang tu nadai maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagai bilik siti bilik siti artinya besampi dia nibal ke kajako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk besiti ngagai siti lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nung ngali hari no tengah hari ya dah. Okey lalu dah nyak baru makai begolai.
0: Okey udah semua temuk pengawak kita ke ngusung bersampai ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik.
1: Betul.
0: Baru kita makai serumpuk, makai direk serumah.
1: Betul.
0: Jadi udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan ke nyak pastor.
1: Bisik.
0: Nama kini?
1: Utai tik ngasu bala rami lagi ianya udah bekau nyak ngali hari mau ngali hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo, ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu ngena tekad kerja tahun tu ngena main bowling, tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul. Rindu nak ngai. Ya.
0: Oh nyo bakal suka neka ganyane pastor
1: nak amat nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngage pangandire ya. Lalu nak tu rindang agi dengau mai macam ti tau malu sida
0: aja. Oh, tu bukainya kenuan. Oh, nemu ku te kenuannya pastor. Oh, jadi nya tadi nyangka sekeda pengawak kau lihat di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nuan mimit gemegak pastor. Kelimpah hari nyangka ada kumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka, ma ala-ala suka neka.
1: Betul, betul ya. Yeah.
0: Uliah kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi manang ke mayan asal kita baka ngajat betabu tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
1: Oh, nadainya nyalah laban bejakuk pasal budaya kita inya nang manah di ayan ke ngagai lebih agik ngagai orang Nemia diajal ngagai orang Nemia jakuk budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawut ngau pengharap kita. Okey, laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita nya utainya baku patut di kemerat ke kita. Ya patut inah diajal ngagai Nemia ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megat nemu main asal kita tang enti bersangkut paut ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekenya
0: tinya tadi enti baka tua tu ke ngajat tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal
1: ya.
0: Uliah menyak kini
1: nadai nya nyalah dah laban nya bejakuk pasal ajat rami kita okey rami gagal tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ke tupi itu bejakuk pasal nya siti ari baka
0: identiti
1: kita ya utai ke bezanya ya lalu ba aku manah nal genya diajal ya
0: ya laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar kita meda orang manang kute kebakanya
1: de pastor ya.
0: Ngambil ke contoh baka orang ke betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
1: tadi anti
0: nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanam ya
1: nangamat siti dak gak selalu jarang ngamai kelimpah hari betabu de kumai kemudian begenang.
0: Begenang.
1: Begenang. Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pengandiri. Ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
0: Ya, nyak tadi nyangka sekedar dari bala peningah kita, hak lebih lagi bala peningah, Raban Kristin, nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nyak tadi ngau orang ngajat kini, ngau orang betabuah kini maya bisik pengerami beruai. Labannya tadi, siti hari cara kita mega mandang ke budaya asal kita, kelebih lagi ngagai Raban Bangsa Bukai, nyangka nyak tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega hari diperhati ke kita laban munyuk aku tadi jeman udah berubah nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini jadi anemia ke maya hari tu lain ge ga ulah sida atau tadi deh lebih ke bekeni ko kita itu tadi bekeni aku nyebutnya ne pastor.
1: Kau nyangka orang kau kak badan siang
0: nyak kini.
1: Kau berjoget ngau pengandere semua. Ba aku lebah kita bunga ngau pengandere. Nadainya nyengala salah dah. Tang ya ti ngasuh ya salah meme. Ya nyak tau lebah orang lebah gawai. Nemulah kita lebah orang udah ngirup.
0: Ya.
1: Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanjur lagi lagi lah. Lalu nyak ke anang lebih-lebih laban mama pama pala udah dipaluk nyak ti ngasuh pengawak ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawa ruang bilik tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak tu aku tang dalam semua utai ti kerja kuno ko orang butuh moderate deh artinya utai ti teratur yeah. Utai kena kita bunga ngopangan diri mainan ngopangan diri kena kita rami lah ukai rami je erti je kok rami bagi kita gagal
0: ya gagal
1: dengan suatu kita gagal ukai enggak udah ukai ngerusak deh so nama-nama utai ngerusak kita anak ngerja
0: Retinya tadi ente poco-poco. Nada salah poco-poconya. Mana genyana pastor?
1: Iya, nadanya nyalah ada.
0: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang gereja utai kena patut. Ente asai nak ulih ngau orang berdiri poco-poco ni ibu ama dia.
1: Betul.
0: Okay, hanya di hantik maya gawai itu, hantik kita poco-poco, hantik kita agi steady kurang, nada salah poco-poconya. Bukannya mega, hantik kita dekat ngajat, hantik kita dekat ngora betabuh, nebah genang, nebah gerumung, semuanya ulih di kerja kita. Nada ditagang utanya deh, lah banyak budaya bangsa kita. Tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut bekau ngau. Ngirup air pengayu deh pastor.
1: Okay.
0: Semua orang pelabak aku nanti kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku kayak bangsa kita aja, bangsa bukan nemu nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita deh. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini.
1: Oh, terima kasih ya tu cukup tanya ti cukup balat badas ya, ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngaji balau ramaiwa. Ya, bijakku ke pasal air pengayu. Ba kita Kristian kita nak Arab kait pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebih kita ngirup nyak ngasuk kita gayu. Pihak ko pengarap kita bantu na ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu lebih kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belaman nu gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belalak. Erti jakuknya cukup tinduak semua. Tok teti ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Tok teti selalu dikerja kami. Tau kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang. Bersampi ke semua bala. Laban malanya nani ke pukul 12-nya. Kak genggau rekeruai malam hari. Yeah. Okay, nyambut tahun baru bak kita. Okay? So kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya ti ngasuh kita gayu. Ertinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias, dunia ti penuh ngau penguji. Nyak kebuah dunia turkumai, dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Taala jakuk ya, nyak ti merik kita penampak kena kita bertengau belalau. Lalu nyak ti ngasuh kita nak limpang kibak kanan, lalu nyak ti ngasuh kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai munyi ko jakuk sidak tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebah maya kita ingin tu gawai, gawai tawen tu ingat ke nama ti ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup ti meruan. Penghidup ti nangi ngasi kaya.
0: Reti kunya tadi pastor, ati kita udah kita besmiang 31 ribu bulannya tadi kita makai kita ngirup. Kita nyebutnya maka kita entek bergereja, kita ngomongnya baka pot bless menyak deh. Nada salah menyak deh udah kita 31
1: ya.
0: Tadi kita makai lalu berirup ke air
1: menyak. Iya. Ya.
0: Utai bekenya okay menyak deh.
1: Iya, iya, iya. Makai begulai nada nyala
0: makai nah, begulai. Ya. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni tiap
1: hari mah. Au. Bisa orang kerja diri sebili ya bisa ni. Diri serumah tu teh selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai ke pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
0: ya lah bentik baru mah panjang ulih kita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebilik aja
1: betul ya. Betul nang amat.
0: Okey, bala peninggal ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawa ngau erti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuk kita nya tadi berhadapan korang deh berhadapan gaul situasi ke bakanya hanya di hal pastor laban awak kita yang ada mayu lagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu sebenarnya hari gawai itu atau ke berserimbai ngor hari gawai itu nyebut selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu sampai aku kena kunyimpul semua tu kau sebut aku tu ingat nama arti ya gawai bak kita kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak penglikuan pengerai itu sudah diberi ngagai kita. Lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kita mega nama arti ya gawai bak kita kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita ti ngelala Allah Taala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita so menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai tu au tu tu simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peninga sebedau kami ngelengkak ke program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
1: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ke pemanah Nuan. Ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Plaza Jurai tu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa ngemenua kami. Lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan. Awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga. Lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami. Laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan. Ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja. Nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan. Aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat oleh nama-nama uteti oleh ngikat oleh ninggang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ngau tok bala peringat tok nakak program Plaza Jurai 635 ke minggu tok. Terima kasih sudah boleh

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Kami Nuri Nanggita Nintiang Ari bermacam lagu.

0: kanta, nalihari, kadalamay, sa marilang balad.
1: Boy, si Gulan, si Jalan.
2: Terima kasih naga kita para pendengar kau dah mendengar kami.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

jam ketiga kita pemerintah malam hari Minggu. Okay, country and western untuk agai pengujung program kita dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kedah daripada tadi ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke 48 bekah menua ya, kalai 104 bengkah main ke dekat dibuka bak 3 bengkah menua akan jadi tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, ngau US ya. Kalai 48 bengkah menua tu tentu ya city antara menuanya nyadi tim ke di Gerindu Bala kita ni. Okey, ini bagi tim ke di Gerindu Bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah knockout. Okey, garap kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita Country and Western nginjau Bee Gees. I Started a Joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11:13 minit malam. Nanti kita mesti berhati ke berita online kita. Hung ke PSR itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi. Dituntut usah aksiden, okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal, ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya. Okey, dah ditaban ke berubat ngagai hospital. Kalau semua tubuh mangsa tu tadi, pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansia silik uliah di Pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Kening ko kita ini. Amat balat lah, okay. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori Jumat berkita ke Dereban eh. Di Wallflower, Love is a Country, kedua di Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
1: Segulai sejalai semenak ba YFM.

0: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan kau kami nyentengah gai tengah malam tu lagi ya. Program kita Country and Western, okay? Pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sedia ke secara automasi, okay? Nyentengah gai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8/6/2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur nintiang bulan. Bergulai engkau Menteri Besar Menua Kita ya. Bergulai engkau Raban Ari Upis Menteri Communication dekat diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tau megak dipedak secara live dengan FB rasmi Upis Menteri Communication Menua Kita ya. Diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga bagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tau ke buat palan gawak. Terima kasih Wadi Selampur Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerindang malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu disadar Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu disadar Rick Trevino. Engkau kami pemerindang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi. 12

0: atas ngakai 1.5 hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban Maya Ujung Minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang yang pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang Rangkaian Hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya Tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya Tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Bone Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lebang ribut ya. Kita bertemu baru temu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi lah. Okay, bila kita ke baru dekat Belalakwai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi tinggal kami, terima kasih ngarak ke ngerja pam kita engau ati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi tunggu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadik kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga diperintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu tinduk gau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana nih, okay? Apakah selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nyari tu pastor pula yang agai topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini nanti nitiak ke ajar kita meto.
1: Au ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang ngemetul ke ulah. Kita ngemetul ke penyalah sida ya atau ke pengelemik sida ya. Ngai ke penghidup sida ya nuju ngagai pengerusa. Kita mega dekat ngelurus ke pejalai sida ya. Ngai ke pejalai sida ya bingku nuju pengerusa mega. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudelaka jako baru dia tu roadblock. Jadi ke penekul singkang pejalai sida ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sida enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke balak bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak ya, enak ya aman. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah nerima master teka dicapai sidak ya nadai tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan nyak kebuah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup di meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-guna ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikap pada bak tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. YFM. Sibu 87.6.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patun habis ni orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ni. Okey, nama tu kampo aku tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampo.
1: Kampo ditu, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo mirah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Ngai nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan nginsap.
0: Ya, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpaluang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
3: Oh.
1: Semak spana nekong kene. Okay.
3: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
3: aman ke nya. Aman ge nya. Nana salah aja ne Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no. Nah patut ne nyemrai. Lawa de budak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng nanya nama pengawal nama nama budak ku ngepam tayam ilun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 12 tengah malam.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur bah Amerika, Kanada dan Mexico. Berengkas

individunya. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim di kerindu ke kita.

0: enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ya. Udah peram-peram kita nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah nanti kita uduk bejako pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk bejako. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, entah berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lumai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal mengingsit mansang kemuang.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, gulengau YFM, nyeliak managi hari kerja.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semai spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak terpedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut dia nyemerah. Nah, ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

0: Bravo, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku nanti kena dadanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama yang darat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nengah ke kami WiFan segulai sejalai.

Pandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Muli. Mukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam setiap pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserta penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai ngau kami bak bagi ke entelah.
1: Ningak keseluruhan pegulai ngau kami bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita menggak mengkang bekas lama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batan.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina Pak

Senang tak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ke semina uli ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Biar megak, tentu korang tersama balak lepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngak prais, kau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagano na ya? Balat amai gatepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya galeri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Ukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisi mengigat nyaku tu. Delica de kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi ko masuk itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya diamnya lagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duit itu section rambutia kembali kot mau rambukai ke botol PDT banyak lah jamnya kaya nah dari siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Orang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih Melayu nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal engau radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin tu. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi tu. Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupul nya duige ya, telu manang waktu kurang. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai marnya, kemar lu. Bisa ga kupua kami merah ni dek. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah nak ulah mayu mah. Nuna angka ino melayu kau di kapiat iya. Teladan dia. Marnya suba kuno kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Dawan nana dan pertas. Iya ga pertas tu kuno kuno kujaku suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gak bisa kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

Sekaja ku prangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulih malas pemanah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Nadai buah kita gendang ke pengawak kita. Tuhan lalu yang upah orang di ubuana titik siru, hatitik siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak cerita, taruh ke kita misil. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawak kita. Lebuan-wan ngebuan penemuti lurus, bising orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jakuk kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke berjakuk iban, aku ndak boleh mengubah dunia ku. Tang aku boleh nikau ke seleka batu dalam telaga, awak yang ngasil kriya air buat telaganya. Petinya utai kimit.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Malaysia, nemu kita, menua kita memuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Berita dia tu, kawan update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau, why

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak tidik sayau.
5: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sri

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita.

0: ngerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan tiap cara terubahnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi mengikut pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul

0: Program Siti ke tahun hari Ramayuah, so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, gulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: siapa ti nulisnya, lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul, bisinya betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya, nama ti kebetul, nama ti kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngami ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyadi nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demia. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke lima bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya mereka orang boleh manjuak kita.
1: Yeah. Sajurai 6:35. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Fuzzy Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun mendak pingai mangkuk. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rin hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku buat aku milihnya. Lama aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia udah. Nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau ke kangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah di

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup Nuan, engau penyatu Nuan. Lalu ngelala tepat Nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih Nuan udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia udah mancar belak ngagai orang ti ngasih engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap dalam penalam roh ia, udah ngelingi kami minta arinuan, minta kasih berkat Nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk Nuan ke dia tu. Awak ke Nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat Nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu Nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawa apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau pemansang semangat nebia. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu meri pengaruh formatif ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawa ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelai Ptara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, bakal orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai. Bebendar nyadi sikuk tingembuan ulah timanah serta tahu nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah kejakuk tikasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau meransang anak sidak nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar pengudah ngelala penyelaik Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik Nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih Nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai Nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai Nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan Nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, Nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap Nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, o Nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh Nuan tu bak pemetuang penyatu Nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat Nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke Nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk Nuan. Amat benar, Nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, O nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah dan juang tu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenal ngupun kawak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengerap pagi hari 1 ke Sarito 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelabak kong ke mayuh kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita dengan bala nembiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Sepengudah ke pemisi hari gawak ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lalu pihak muka ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mujur mereka ya. Okey, jadi bakal selama awak pengerak pagi di YPM 7 pagi itu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi itu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari 1 ke sehari itu. Sekali lagi, selamat pagi lalu ke kita bergulai ngau YPM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperinan dulu ke pagi itu peningal hari Andrew Bonnie James.

D26 ke tahun tu dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim ti dikrindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Phoebe, Chloe, lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Bunyi kaku kau dah tumu muka berantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu. Kita ke dalam kereta. Engkau pelabak ku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke Beskun. Lapan bunyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah mpo meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak genturuang orang mayuah. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik ke berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyauri 8006 tahun 1954 subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil kebandian bakal siaran bak Jaku Iban didinga setengah jam nyentuk ke dia tahu entah di didinga kita 24 jam sehari. Lamayuh muka program ke dikeluar ke bak radio. Lalu bala peninga kita muka madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta atau nyengkau makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang muka ninga sekedar ri berita-berita. Jadi nanti kita meda pemansang muka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti subah semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh muka meda pengeluar programnya gawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau muka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisi ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninga kita. Okey, jadi ba topik 2 pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penumbuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedari komen kita senentang topik 2 pagi wai kita. Okey, lalu pihak meka nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun dari radio Sarawak ke Sarito. Lagi meka ya urung pukul 9.30 pagi meka kita boleh meda live dari TV1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi keluar ke program nyeromba hari radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live hari TV1. Ya siti hari program nyeromba hari radio Sarawak. Penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi gitu terus meridang kita ke pagi tu peninggal. Berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi ko masuk hari tu dengan tahun 57 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pegawai kolini lah Betul Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duiti untuk section robotiah kembali kot. Mau orang bukai ke robotiah IDT lah. Kenyak lah. Jamnya kaya. Nadai siang hari radio. Malam aja. Maka hari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucana lah. Orang lebih kenyak lah. Nadai siang hari. Orang putih, Melayu, ada siang hari. Tiga itu section semua. Cina itu.
0: Nah, Major Retired Edmund Abid, pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
2: terima
0: okay. kasih. Temu baru, terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kitai.
3: Raja Kitai.
4: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu. Ini majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIPO. Ini kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamik Betul lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu mengikut hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari ramai waktu ya, minat ramai waktu ya. Konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
6: Angkai batuk baru gak?
7: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu baru nyamai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tau. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Menak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sedampu. Ianya apa rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi pekaul ngopsan rabat tu kita tahu bertelipun ngagai Charles anak sanggum. Ianya apa lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Delo Ulu, Tapang Pungga Ulu, Talung, Engkari, Lubuk Pantau, Bengap, Engkaras, Delo Skim, Tapang Pungga Skim, Jelak, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu Ngawili, Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke enda boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah nyangkau tapang jarau tambah lubuk antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Ari Atin anak Mbuyang madah ke entua ya, benya anak ijoy ya, benya anak ijoy tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ba rumah sidampu, inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam apa gila 9 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya, ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu, rumah Spencer Muli yang temudo, rumah Ipo Kerango, rumah Majid keluar baru, rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangga Melupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Kerango Baru, ba Empayang Kabung, ba Laso Penaso Ulu Sebetan, Beratuang Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoy ya, benya anak ijoy tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 9 hari bulan 6 pak rumah sidampu, inya pak rumah mulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninga, ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni, madah ke anak ya, spini mai anak kemarau, spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah kemarau jalai semarakan Sungai Sidang Atas Tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelipun ngagai kemarau anak landu umpu bak lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan Pak Rumah Pol Kibung Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Lini Diana Jalai Semerakan, Rumah Suran tau ke Rumah Dingun Nanga Metak, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kaban Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Rumah Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Bak Binyu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di temakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai anak kemarau. Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas Tatau. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti itu peningah. Ianya pesan Ari Linggih tau ke Liang Anak Bungin tau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Silang Anak Linggih ya, Silang Anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, Pak Rumah Sidampu. Ianya rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nucu kaban belayan batang sebelah batang sebetan nucu Profesor Dato' Dr. Spencer Empading ngau silat sebilik di Kuching. Peter Ugu Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri. Sidak tuai rumah Hendawi Maga ngau sidak sebilik di Bintulu. Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebilik di Kuching. Pengiran anak Kapur ngau tawan anak Ucu ngau sidak sebilik ba Pakan. Panti anak Ucu ngau sidak sebilik ba Engkramut Sri Aman. Kundat anak Uju ngau sidak sebilik apa meradung ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Silang Anak Linggih ya, Silang Anak Linggih udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba Rumah Sidampu, ianya ba Rumah Tugau Brayang Kemuntang sebelah Roban. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke Boka ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Joinis atau ke Dinis anak sedu. Madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakung, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Kaban Belayan ba Skim Melugu, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakung. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu peningah ianya ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya mawa anak babak ya mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elok 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribung Padih, rumah Kosmos Meribung Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, Kaban Belayan Bak Kerun, Nanga Jau Gensurai, Nanga Buai Pematu, Sengkabang Patu Lintang Layar, Malang Bakung, Bakas Sebuti, Canda atau ke Indai Tinggi ba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau ba Lawang Bakung, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kau ba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elak. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Idwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit ni yang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu berlumur 011-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan berlungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Skuau Tamin ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Simbut anak Indang tau ke bini Igai anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 ba Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai umur 013-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Suang di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tau ke Indai Bermas udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedempu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal kenau ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisik diterima dari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, hakik merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedak pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Ya Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutuk maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah enggau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tok berguna benar kena mata mayuh agi orang meranak ke pukuk ari menua tu enggau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Ya madah sektor luar ti meranak ke pukuk di menua tu nya ngayan ke komitmen enggau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Ya mansut ke Jakutuk bak sebengkah pengerami di lawas. Ya madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pukuk ngambil berjalan ke pemansang tiba sayagi bak kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk bak pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang bak Long Loyang ngga Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pihak air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau gujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pengeran berita. Pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besai ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun Siti Tu Ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengka guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungka pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke Jakutuk maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak tik rinduk ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara tik ndak disadang nyadi dalam kampung. Ia nyematak bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngonikit bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Yang masuk ke Jakutuk maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin. Tik diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawa FM.

Sil Mada. Tok berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegah penusahnya diadu ngau jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu ngambil ndak tu terlalu susah hati laban penusah tanah bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media pengudah pengeramin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Esket Fair di Kuching. Kedia tu sidak ia benua ngantik report penuh ahli upis meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tekemari, tanah berenyang magnitude 2.9 enggau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diberjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa Majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagi pengawak ngemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawal serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Ari gawai Dayak ukai semina pengerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik guna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun kabung Datuk Muhammad C. Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawal antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering menua Sarawak. Ia mansut ke jakutu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna hari baruah upis pelilih Mit Roban. Projek tu dekat mengangkat ke pemanah perengkal lombok ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tu dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: leka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I, ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyau ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genteran leka jaku kedua ianya, semadi terbaru dani tinduk menjadi pihak kaminya di pedak ranggoy. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka seleka jaku sehari itu ianya ranggoy. Seleka jaku sehari itu, tahu di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Ya amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang yang pandak, SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya Tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngakai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina oleh didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina oleh ninga YFM Iban hari jam 6 ngakai 9 pagi, 12 ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngakai 12 tengah malam. Maya Tumeka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menung kacau dah kau nyak bisi guna ke aku pesan dia nyak nadai lah ni ngau nadai bisi mun
1: tang maya jaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nah
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjung kito main tulis anjuang gelpis
0: orang kami minta lagu main tulis, nanti telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berum pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram, kena telegram.
1: Kena telegram
0: lah. Cerita gawai, kena telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Kena telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawa berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih. Okay,
1: ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Okay, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.